0: dunia di Kalimantan.
1: Tokoh Kohoci mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
4: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
0: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satu. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
6: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih rusak kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, juga dalam keadaan ramai namun tak terbilang lancar. Memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap

0: maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

era digital yang terus berkembang, bahasa dan istilah baru bermunculan dengan cepat. Mengenal kata-kata yang sedang tren dapat membantu kita tetap update dan berkomunikasi lebih efektif, terutama di media sosial. Berikut ini adalah daftar lengkap kata-kata dan istilah populer yang sedang tren saat ini. Ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Flexing, pamer kekayaan ataupun pencapaian. Tea, gosip ataupun drama. Slay, melakukan sesuatu dengan sangat baik. Light, seru ataupun keren. Mood, suasana hati. Glow up, perubahan penampilan menjadi lebih baik. Salty, kesal atau cemburu. Loke, diam-diam atau tidak mencolok. Sepis, kejam atau tidak berperasaan.

0: Perkembangan dunia kesehatan dan pertanian teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.
1: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
2: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
1: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
2: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
1: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
2: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
1: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
3: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja!

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, BNPB menilai konektivitas perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan jalan atau pelabuhan. Diperlukan sistem transportasi multimoda yang menghubungkan jalur darat, laut, dan udara secara terpadu. Hal tersebut dibahas dalam forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Bupati Sambas Satono, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta anggota DPRD Kepri di Sekretariat Tetap BNPB RI pada Rabu 30 September 2026. Berita selanjutnya, pendengar, Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Batam. Ajakan itu disampaikan Amsyakar saat menghadiri silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama RT, RW, LPM, serta tokoh masyarakat Kecamatan Batu Waji tahun 2026 di Aula Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA Batam pada Jumat 2 Oktober 2026. Informasi terakhir, pendengar, sengketa lahan kembali mencuat di Batam. Puluhan warga Teluk Bakau, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, mendatangi gedung DPRD Kota Batam pada Jumat 2 Oktober siang. Mereka mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 1 DPRD Batam untuk membahas persoalan lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Pagi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center.
2: Jadi pelimpahan. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 5, ada seorang yang sudah menderita lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 6 berkata begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, baca sama-sama 3-4. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu. Anda perhatikan ayat ini. Dikatakan karena dia tahu. Because he knows, he knew, dia tahu. Karena dia maha tahu. Dia tahu orang itu sakit. Walaupun tidak ada yang memberitahukan dia. Bahkan dia tahu sudah berapa lama orang itu sakit. Dan saya mau beritahu saudara, dengar baik. Hari ini Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tahu apa yang sedang engkau alami. Dia tahu sudah berapa lama Anda mengalami penderitaan ini. Dia tahu ketika Anda mulai letih, mulai lesu, mulai lelah. Dia tahu ketika Anda sudah berdoa tapi jawabannya belum datang dan engkau mulai putus asa. Yesus tahu. Dia tahu ketika mungkin Anda ke gereja, engkau masih tersenyum di hadapan orang. Tetapi ketika engkau sendirian di rumah, engkau menangis. Dia tahu engkau sedang ketakutan. Tapi ketakutan itu engkau tidak berani ceritakan kepada siapapun juga. Yesus tahu ketakutan. Dia tahu air mata. Yang menetes dari matamu. Di dalam kamar yang tidak dilihat orang lain. Dengar baik, ada kabar baik buat saudara hari ini. Engkau tidak pernah dilupakan oleh Allah yang tahu segala sesuatu. Katakan amin. You are never forgotten by the God who knows everything. Saudara yang kasih Tuhan, kenali dia. Kalau engkau tahu dia omniscience God, engkau boleh menangis, tapi jangan kehilangan pengharapan. Engkau boleh tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, tapi percayalah kepadanya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk saudara. Kadang Tuhan mengizinkan ujian. Sekalipun dia sudah tahu jawabannya, dia bertanya. Saudara, Alkitab berkata, kenapa dia bertanya sama Filipus? Padahal dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Untuk mencobai Filipus. Pertanyaan Yesus kepada Filipus bukan karena dia butuh jawaban. Tapi karena Filipus sedang Tuhan persiapkan masuk dalam sebuah proses untuk mengalami mujizatnya. Saudara, ketika Filipus langsung menghitung roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Perhatikan ini baik-baik, mungkin Anda juga seperti Filipus hari ini. Filipus melihat keterbatasan. Filipus melihat kemustahilan. Andreas melihat 5 roti dan 2 ikan, tapi dia katakan tidak cukup. Engkau mungkin seperti Filipus, seperti Andreas, yang kau lihat keterbatasanmu, ketidakmampuanmu. Tapi saya mau beritahu saudara kabar baik hari ini. Yesus melihat apa yang akan dia lakukan dengan ketidakmampuan saudara, dengan ketidakberdayaan saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam satu keadaan yang melampaui kemampuan kita. Tujuannya satu, bukan untuk menganiaya engkau, tapi untuk mempersiapkan engkau menerima mujizat yang dia sudah sediakan buat saudara dan buat saya. Katakan amin. Mungkin hari ini engkau berkata, Lord, I don't know what to do. Lord, I don't know, I don't know, I don't know. Tapi dengar baik saudara, kabar baik adalah you don't have to know everything. You just need to know the omniscience Jesus is with you. Engkau tidak harus mengetahui semuanya, tapi engkau hanya perlu hari ini mengenal Yesus yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang Maha Mampu. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh yes. Berapa banyak yang sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya? Belum katanya. Bagus. Kalau belum, saya teruskan. Saudara, faith is not knowing all the answer. Faith is trusting the one who knows. Iman itu bukan hanya mengetahui semua jawaban, tapi iman itu berarti saya mempercayai pribadi yang mengetahui semua jawaban. Mari Anda lihat Abraham. Abraham waktu dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi Tuhan tahu kemana dia akan bawa Abraham. Musa tidak tahu bagaimana caranya Laut Merah akan terbuka. Dia tidak punya alat berat, dia tidak punya tongkang, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana caranya menyeberang dan meluputkan diri dari Firaun. Tapi Tuhan tahu. Ketika Tuhan bawa dia menghadapi jalan buntu, di depan laut Kolsum, kiri kanan gunung batu, di belakang ada pasukan Firaun. Ketika Tuhan bawa dia seolah-olah terjebak di jalan buntu. Saudara, dengar baik, Musa tidak tahu jalan keluar, tapi Tuhan tahu. Mungkin hari-hari ini engkau juga sedang mengalami seperti jalan buntu. Maju kena, mundur kena. Engkau tidak tahu, tapi saya mau beritahu saudara, Allah yang maha tahu, yang membawa engkau sampai dengan hari ini, yang membawa engkau menghadapi masalah hari ini, dia sudah tahu apa yang dia akan lakukan. Sebab itu jangan pernah ragu mempercayai Tuhan. Yosua tidak tahu bagaimana tembok Yeriko bisa runtuh, tapi Tuhan sudah tahu gimana caranya. Dan cara Tuhan tidak masuk di akal. Nggak usah pakai bom, keliling saja 7 kali, tidak masuk di akal. Tapi itulah yang Tuhan tahu. Kalau engkau mengandalkan Tuhan yang maha tahu, apapun dia suruh, sekalipun tidak masuk di akal, disitulah terobosan akan terjadi. Murid-murid juga tidak tahu bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan itu bisa dimakan oleh ribuan orang. Tapi Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Dia ambil yang tidak cukup, dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan, masalah selesai. Jadi ada kabar baik buat saudara hari ini. Iman bukan berarti kalau engkau sudah tahu semua jawaban. Iman berarti kalau engkau mau mempercayai pribadi yang maha tahu, yang maha tahu apa yang engkau perlukan. Siapa pribadi itu? Siapa pribadi itu? Siapa pribadi itu? Kalau saya ngomong keras, Anda jawabannya pelan. Siapa pribadi itu? Yesus. Katakan Yesus. Omniscience God. Berikan kemuliaan buat dia. Sekarang mari kita lihat kehidupan Yusuf. Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Yusuf mendapatkan panggilan Tuhan. Ada panggilan, ada perkenanan Tuhan, dan ada masa depan yang Tuhan sudah tunjukkan dalam mimpi. Tapi ketika dia mulai melangkah, saudara-saudaranya bangkit membenci dia. Jubahnya dirampas, dia dilemparkan ke dalam sumur, dia dijual ke orang Mesir. Di sana dia difitnah, dia dimasukkan penjara, dia dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong. Saudara, kalau kita jadi Yusuf, mungkin kita akan bertanya, kita akan mempertanyakan, Tuhan, kalau begitu di mana kasih-Mu? Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Di mana kuasa-Mu? Tuhan, di mana janji-Mu? Di mana kesetiaan-Mu? Dan lain-lain. Tapi saudara, setelah kita melihat keseluruhan cerita tentang Yusuf, sekarang kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, Tuhan maha hadir, dia hadir di sana. Dan dia tahu apa yang dia akan lakukan kepada orang yang dibuang dalam sumur. Ketika Yusuf dijual ke Mesir, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan dalam proses perjalanan Yusuf ini. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Tuhan tahu apa yang dia sedang lakukan lewat proses ujian kekudusan ini. Ketika Yusuf masuk penjara, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan dalam proses di penjara. Ketika Yusuf dilupakan, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan dan yang sedang dia lakukan lewat dilupakan oleh orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Karena sumur bukan akhir cerita yang ditulis oleh Tuhan untuk seorang Yusuf. Penjara bukan akhir cerita dari kehidupan yang Tuhan tulis mengenai Yusuf. Di depan ada istana. Dan yang lebih besar lagi, ada kelaparan yang akan datang. Tapi ada keluarga yang harus diselamatkan. Ada generasi Israel yang akan dipelihara. Ada bangsa yang Tuhan sedang bentuk di sana. Itu sebabnya Yusuf akhirnya ketika dia mengerti ini, Dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya, apa yang engkau pikir sebagai sebuah kehancuran, sebuah akhir daripada cerita hidupmu, Tuhan sedang menulis sebuah cerita yang baru dan memasukkan peristiwa penderitaan, masalah yang kau sedang hadapi hari ini, Dia sedang memasukkan itu ke dalam satu buku tentang kehidupanmu, di mana di ending, di bab terakhir itu akan berbicara tentang bagaimana lewat semua peristiwa dalam lembar-lembar sebelumnya akan berakhir untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kabar baik berikutnya buat saudara hari ini. Apa yang kau hadapi hari ini, itu bukan akhir cerita. Tuhan masih sedang menulis bab-bab berikutnya. Yang Anda belum lihat, Tuhan sudah lihat. Yang Anda belum tahu, Tuhan sudah tahu. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh.

Saudara-saudara tahu, lagu ini Tuhan berikan sama saya. Saya bukan penulis lagu, tapi belakangan ini ketika saya memasuki sebuah kehidupan padang gurun, saya banyak di kaki Tuhan. Dan setiap kali Tuhan bicara sama saya, Dia kasih lagu. Dan supaya lagu itu diajarkan buat jemaat. Karena kalau saya melewati padang gurun, Anda pun juga punya padang gurun masing-masing. Padang gurun apa yang sedang kita hadapi? Dengar baik. Yesus, the omnipresent God, the omniscience God, the omnipotent God, ada di sana bersama-sama dengan saya, dengan saudara. Masalahnya Anda belum kenal, makanya Tuhan memperkenalkan itu lewat apa yang sedang saya jalani hari ini, supaya Anda juga bisa mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia bukan hanya tahu padang gurunmu, Dia tahu apa yang kau perlukan di tengah padang gurun. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, seringkali kita hanya melihat sebuah momen, tapi Tuhan selalu melihat generasi ke depan. Saudara, kita kembali kepada cerita Yusuf. Yusuf membawa keluarganya akhirnya ke Mesir, dan di Mesir mereka tinggal di satu daerah namanya Goshen. Kenapa? Saudara, karena di Kejadian 46 ayat 34 itu di situ diceritakan bahwa orang Mesir itu menganggap bahwa para penggembala itu adalah masyarakat kelas 3. Tidak boleh bergaul dengan orang Mesir, sehingga mereka dipandang rendah oleh orang-orang Mesir. Tidak boleh berbaur dengan orang Mesir. Itu sebabnya Firaun kemudian memisahkan mereka. Mereka ditinggalkan bermukim di sebuah delta sungai Nil yang bernama Tanah Goshen. Dikelilingi oleh sungai Nil, dan mereka tidak boleh bercampur dengan orang-orang, apalagi kawin-mawin dengan orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah saudara, sepertinya mereka itu dikucilkan. Sepertinya mereka itu diperlakukan tidak adil. Sepertinya mereka itu dimarginalkan. Saudara, tapi tanpa mereka sadari, Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan. Pemisahan itu adalah campur tangan Tuhan untuk menjaga keluarga kemurnian, keluarga Yakub, sebagai satu komunitas yang berbeda yang akhirnya menjadi Israel. Saudara, lalu kemudian cerita itu berlanjut, muncul keturunan Firaun yang berikutnya. Lalu kalau dulu mereka dimanja waktu Yusuf masih hidup, sekarang keadaan berubah. Mereka diperbudak. Ketika mereka diperbudak, mereka mulai berteriak, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa kami harus mengalami ini? Tuhan, apa masalahnya? Saudara, tapi Keluaran 1 ayat 12, dengar baik. Semakin mereka ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang mereka. The more they were afflicted, the more they multiplied. Ketika musuh menekan, mereka tambah banyak. Ketika musuh coba menghentikan mereka dengan membunuh anak-anak laki-laki, mereka tetap berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan, yaitu Dia sedang membangun, membentuk satu generasi, satu bangsa yang akhirnya menjadi bangsa Israel, yang sampai sekarang ini, sampai detik ini, menjadi pusat perhatian dunia. Saudara, dari Israel kita tahu lahir Yehuda. Dari Yehuda kita tahu lahir Mesias. Dan Mesias itulah Yesus Kristus. Jadi saudara, dengar baik kabar baik hari ini. Kadang mungkin kita hanya melihat sebuah pasal kecil dari perjalanan hidup kita yang penuh penderitaan. Tapi Tuhan sudah melihat sebuah seluruh gambar besar. Anda tidak perlu khawatir tentang nasib anak.

Jangan hanya lihat satu halaman yang sedang kau hadap, engkau baca hari ini. Tapi lihatlah kepada Tuhan, tangannya masih terus menulis. Dia sedang menulis perjalanan hidupmu ke depan. Karena dia Allah yang Maha Tahu. Katakan amin, amin. Saudara, yang berikutnya, Tuhan itu tahu apa yang akan dia lakukan dengan orang yang mungkin kita anggap sudah tidak ada harapan. Saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan tentang seorang bernama Stefanus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia ditangkap, lalu dia dirajam batu. Dan saudara, ketika batu mulai merajam dia, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Stefanus itu berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, dan Alkitab bercatat, di situ ada berdiri seorang pemuda yang sangat benci kepada Yesus, yang sangat benci kepada pengikut Yesus. Pemuda itu bernama Saulus dari kota Tarsis. Dia dikenal sebagai seorang penganiaya gereja. Dialah yang merekayasa akan kematian Stefanus. Saudara, kalau kita mungkin hadir di tempat itu, kita mungkin akan berkata, Tuhan, orang kayak Saulus begini ya, gak mungkin akan berubah. Tuhan, orang kayak Saulus seperti ini, Tuhan, matikan dia aja lah Tuhan. Terlalu jahat. Tapi Tuhan membiarkan Saulus hidup. Karena Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan dengan Saulus. Saudara, setelah membunuh Stefanus, Alkitab katakan dia berangkat menuju Damsik. Dengan satu tujuan, untuk menangkap dan menganiaya para pengikut Yesus. Tapi di tengah perjalanan, Tuhan Yesus intervensi. Dikatakan ada cahaya turun dari langit. Dan kemudian Saulus jatuh dari keretanya. Saudara, waktu dia jatuh, dia buta, tidak bisa melihat. Dan dari mulutnya keluar satu pertanyaan. Dia tahu bahwa ada satu pribadi yang melakukan ini, tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Lalu dia tanya, Who are you God? Siapakah engkau Tuhan? Terdengar suara Yesus dari sorga, Bro, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, dan kita tahu jalan ceritanya selanjutnya. Orang yang datang untuk menangkap pengikut Yesus, akhirnya ditangkap oleh kasih karunia Yesus. Penganiaya gereja sekarang berubah menjadi pemberita Injil. Orang yang membunuh Stefanus, kemudian dia menjadi Paulus, yang surat-suratnya mendominasi tulisan dalam Perjanjian Baru. Saudara, saya mau simpulkan begini. Ketika Saulus masih menganiaya pengikut Kristus, Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukan dengan Saulus. Ketika Saulus masih menentang kebenaran, Yesus tahu apa yang akan dia lakukan dengan Paulus, dengan Saulus. Ketika Yesus menuju ke Damsik, Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang disakiti oleh orang terdekat, orang yang engkau sayang. Mungkin ada di antara saudara, engkau dikhianati suamimu. Engkau ditinggalkan istrimu. Mungkin engkau sedang ditipu oleh rekan bisnis yang engkau percaya. Apa yang harus engkau lakukan? Doakan mereka seperti Stefanus. Kenapa? Karena ada kabar baik hari ini. Anda hanya melihat dia siapa sekarang, tapi Tuhan tahu kasih karunia yang dia sediakan untuk mengubah orang itu. Mungkin engkau berkata, sudah tidak ada harapan, suamiku sudah pergi meninggalkan aku, lari dengan perempuan lain. Saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang berurusan dengan orang itu. Engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya ingat dulu cerita ini cerita nyata dari keluarga pihak istri saya.

Saudara, suami istri punya anak satu perempuan, dan mereka awalnya mereka merintis kehidupan rumah tangga bersama-sama dari nol, merayap sama-sama, dan akhirnya mereka mulai berhasil dalam bisnis. Waktu sudah berhasil dalam bisnis, suaminya tinggalkan istrinya. Dia menikah dengan perempuan dari agama seberang. Punya anak tiga. Istrinya berjumpa dengan Tuhan. Dia aktif dalam persekutuan doa. Saudara, dia tidak mau menikah lagi. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa, aku percaya Tuhan. Walaupun orang bilang sudah tidak mungkin, dia sudah menikah. Sudah menikah resmi lagi. Dan punya anak tiga. Mana mungkin dia kembali? Saudara, setelah beberapa tahun, anak tiga berarti sudah sekitar belasan tahun itu. Tapi satu ketika, dia kaget. Suaminya mengalami kebangkrutan. Merayap sampai nol. Dan istri keduanya meninggalkan dia. Karena dia tidak bisa mengharapkan lagi dari suaminya kehidupan yang mewah. Dan dalam keadaan nol, dia kembali pada istrinya. Dan istrinya buka pintu lebar-lebar. Akhirnya mereka rukun kembali. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tahu apa yang akan dia kerjakan dengan orang-orang yang Anda pikir sudah tidak mungkin berubah. Kalau ada di antara saudara yang mungkin mengalami hal ini, saya mau beritahu saudara, di Omniscience God sedang melakukan sesuatu. Dan kalau dia lakukan sesuatu, dengar baik, engkau harus mengikuti keputusan Tuhan. Sejahat apapun mereka, Tuhan bisa ubahkan hidup mereka justru lewat peristiwa itu. Dia akan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, God knows what he will do with people. Saudara, kenapa? Alasannya cuma satu. Galatia 6 ayat 17 berkata begini. Selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau tetap percaya bergantung kepada Tuhan, maka di dalam tubuhmu ada tanda engkau milik Tuhan. Sehingga siapapun yang akan menyusahkan engkau, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang berurusan dengan mereka dengan caranya, dan dia akan membuat mereka bertobat dan akhirnya kembali kepadamu. Kalau engkau percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. That is your God. The omnipotent God, omnipresent, dan omniscience God. Yang ketujuh saudara, firman Tuhan berkata begini, Yesaya 29 ayat 11. Kenapa Tuhan melakukan itu? Sebab aku ini omniscience, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. That is what in the mind of Jesus over you. Itulah yang ada dalam pengetahuan Yesus tentang saudara. Sebab itu saudara, perhatikan kata ini, dia katakan begini, aku mengetahui. I know. Kita mungkin berkata, Tuhan, tapi saya tidak tahu. Tuhan berkata, percayalah kepadaku, karena aku tahu apa yang sedang aku lakukan tidak pernah salah. Aku sedang membawa engkau menuju masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh saudara, Tuhan, engkau mungkin berkata begini, Tuhan, aku gak tahu lagi apa yang akan terjadi besok, Tuhan. Aku gak tahu. Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Sebab engkau tidak tahu, tapi aku tahu apa yang aku akan lakukan besok buat engkau. Engkau berkata, Tuhan, saya tidak tahu lagi bagaimana proses ini akan berakhir.
Tuhan menjawab, percayalah kepadaku, sebab aku tahu apa yang sedang aku lakukan di tengah-tengah proses hidupmu. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu, jangan pernah menyerah selagi engkau masih bernapas. Peperangan belum berakhir. Dan akhir peperangan, Alkitab berkata, engkau akan muncul lebih dari. Tapi kalau engkau menyerah hari ini, engkau jadi pemenang atau jadi pecundang? Jadi pecundang. Berapanya yang menjadi pemenang? Kenalilah Allahmu. Dia omniscience God. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Yang ke-8, saudara, ini luar biasa. Ada satu tingkat iman yang lebih dalam daripada sekedar berkata, saya percaya Tuhan sanggup dan akan melakukan apa saja yang aku minta. Ada satu tingkat iman yang luar biasa, dan itu adalah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar, di depan mereka ada dapur api, dan mereka hanya diberi dua pilihan, sembah patung itu atau dilemparkan ke dalam dapur api itu. Saudara, perhatikan Daniel 3 ayat 16 sampai ayat 18. Ini kalau saudara di layar, di atas saya kutip terjemahan New Living Translation, di bawahnya terjemahan bahasa Indonesia yang saya terjemahkan dari NLT. Karena terjemahan bahasa Indonesianya agak membingungkan. Nah, dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Dari kata jika. 1, 2, 3. Jika kami dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Apa? Katakan sanggup. Dia akan menyelamatkan kami dari kuasa Tuanku ya Raja. Selanjutnya, tetapi sekalipun dia tidak melakukannya, kami ingin menegaskan kepada Tuanku ya Raja bahwa kami tidak akan pernah menyembah dewa-dewa Tuanku atau menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa. Saudara, perhatikan statement mereka. Our God is able. Tuhan kami sanggup. Kami tahu bahwa dia sanggup menyelamatkan kami. Kami tahu dia sanggup melepaskan kami. Kami tahu dia sanggup untuk memadamkan api ini. Tapi kemudian mereka mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan begini, tapi sekalipun dia tidak melakukan itu bagi kami, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Saudara, itulah iman yang Tuhan sedang nantikan. Kenapa dia seringkali bawa kita mengalami sebuah dapur api, pergumulan atau padang gurun. Kenapa saudara? Daniel 11 ayat 32 berkata begini. Umat yang mengenal Allahnya, bukan cuma tahu, yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sebab itu kenalilah Allahmu, jangan cuma sekedar tahu. Kenalilah Allahmu, maka apapun yang kau hadapi, engkau akan tetap kuat. Dan kuat bukan hanya kuat kemudian pasrah, tapi engkau akan kuat dan engkau akan bertindak. Engkau akan terus berjalan maju. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak hanya ketika dilempar di dapur api, mereka kemudian duduk bertiga keliling dan berkata, ya sudah nasib kita seperti begini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bertindak. Mereka tetap berjalan di tengah-tengah dapur api itu sambil memuji-muji Tuhan. Saudara, iman yang tahu tetapi tidak mengenal Tuhan, hanya tahu Tuhan, akan berkata begini, saya percaya kepada Tuhan kalau dia melakukan apa yang saya minta. Tapi iman yang mengenal siapa Tuhannya akan berkata, saya percaya kepada Tuhan karena saya tahu siapa dia. Bukan hanya karena apa yang dapat dia lakukan, tapi karena aku tahu dia selalu melakukan yang terbaik
buat aku. Katakan amin. Faith is not believing, it's not only believing that God can. Faith is trusting God even when He chooses differently. Saudara yang kasih Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka masuk ke dalam api. Karena Tuhan tidak bilang, udah tidak usah takut, biar aja di situ, nanti kamu tidak akan terbakar kok. Tidak ada, Tuhan tidak ngomong tuh. Nah saudara, tetapi saudara, mereka mengenal siapa Allah mereka. Mereka tidak tahu apakah api akan dipadamkan oleh Tuhan. Mereka tahu apa, mereka tidak tahu apakah mereka akan keluar hidup-hidup atau jadi arang. Mereka tidak tahu bagaimana cerita itu akan berakhir. Tapi Tuhan sudah tahu. Dia tahu dengan tepat apa yang dia akan lakukan di tengah-tengah dapur api itu. Saudara. Dan yang luar biasa kalau saudara perhatikan, ternyata Tuhan memang tidak mencegah mereka masuk ke dalam api. Enggak. Seringkali juga Anda berdoa, Tuhan luputkan aku dari masalah ini. Tuhan enggak mencegah. Dia biarkan kau masuk dalam masalah itu. Tapi dengar baik. Ketika mereka masuk dalam dapur api, Allah menjumpai mereka di dalam dapur api. Ketika kau masuk dalam masalah, dengar baik. Kalau Tuhan izinkan itu, karena Dia ingin hadir di tengah-tengah masalah. Nebukadnezar berkata, tiga orang yang kita campakkan, tapi sekarang ada orang keempat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Dan mereka tidak terluka. Kabar baik hari ini, Tuhan Yesus tahu, tapi jika juga Maha Hadir, Maha Kuasa, dan tidak akan membiarkan engkau terbakar hangus oleh masalahmu. Katakan amin. Nah saudara, api yang tadinya dimaksudkan untuk membakar mereka, ternyata api itu hanya membakar tali temali yang mengikat tangan mereka. Sementara baju mereka, kulit mereka, rambut mereka tidak ada yang terbakar. Lalu mereka keluar dari api. Nah saudara yang kasih Tuhan dan dengar baik. Kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Ternyata Tuhan tahu apa yang akan Dia lakukan. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, akibat dari mereka dibiarkan masuk dalam dapur api, mereka bukan hanya menerima perlindungan dari Tuhan, tapi saudara, Alkitab mencatat, waktu mereka keluar dari dapur api, Nebukadnezar bilang begini, sekarang aku tahu siapa Allah yang benar. Aku umumkan ke semua kerajaan, siapa yang menghina Allahnya, ayat Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka patut dimasukkan ke dalam dapur api. Dunia akhirnya mengakui, melihat bahwa engkau adalah anak Tuhan. Seandainya mereka tidak masuk dapur api, tidak akan ada pengakuan. Tuhan ingin mempermuliakan namanya lewat pergumulan yang saudara sedang hadapi. Katakan amin. Nah saudara, bukan cuma sampai di situ. Alkitab bilang begini, lalu Nebukadnezar memberikan mereka jabatan yang tinggi. Mereka menjadi bupati-bupati tanpa pemilihan umum. Diangkat jadi bupati-bupati dalam kerajaan Nebukadnezar. Siapa mereka? Mereka orang biasa seperti saudara dan saya. Tapi yang mengenal siapa Allahnya, yang tidak gentar dan berkata, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku tahu akan mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan amin. Nah saudara, saya mau sekali lagi kita katakan begini, aku punya Tuhan Yesus. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, dan Dia tahu apa yang akan dan sedang Dia lakukan di tengah-tengah pergumulan hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan.
Itulah Yesus. Dan dia ada di sini. Katakan amin. Sekarang saya akhiri dengan cerita ini, dengan kesaksian ini. Saudara, sebulan yang lalu saya pergi kontrol lagi di Singapura. Lalu waktu dokter lihat hasil, tiba-tiba dia bilang begini, "I am not happy with this hasil dari laboratorium." Saya tanya, "Kenapa dok?" "Kamu punya cancer marker naik tinggi banget." Saya dengar gitu, saya pertama waktu dengar masih manusia, "Tuhan, aku udah doa, aku udah percaya Tuhan, Mazmur 103, tapi kok kenapa cancer marker naik lagi gitu?" Akhirnya dia bilang gini, "Gini, kamu hari ini juga harus pergi MRI. Saya pengen tahu apa yang membuat ini naik." "Oke." Okay. Saya MRI. Saya pulang ke Batam. Keesokan harinya dia telpon kasih tahu hasil MRI-nya. Tapi waktu saya pulang ke Batam, Tuhan cuma bilang begini, "Kamu kan bilang imanmu tidak dibangun atas dasar apa kata dokter, tapi apa kata firman Tuhan." "Oh iya Tuhan." Ya saya tetap menyanyi memuji Tuhan. Nah saudara, kemudian besoknya dia telpon. Dia bilang gini, "Hentikan semua obat minum, obat kemo yang kamu minum. Tidak usah minum lagi." "Loh kenapa dok?" "Karena hasil MRI semuanya bersih." Yesus tahu semua yang ku perlu. Dia tahu semua yang kita perlu. Nah saudara, lalu dia bilang gini, "Tapi nanti tanggal 27 September saya minta kamu jalani PET scan, PET scan dan CT scan." Tadinya kan MRI. "Oh masih perlu?" "Ya saya masih perlu untuk melihat, karena ini aneh nih, saya gak mengerti kenapa ini naik." "Oke okay, saya jalani." Selesai PET scan, CT scan, saya ketemu dokter lagi. Di depan saya, dia buka, "Ini yang 3 bulan yang lalu, ini yang sebulan yang lalu, ini yang sekarang. Ini hasil lab. Dia lihat satu-satu. Dia begini, "Wah aku bingung ya, saya gak ngerti kok kenapa ini seperti begini. Ini mestinya secara teori ini jadi begini. Tapi kok kenapa ini, sorry, saya mesti jujur, saya gak tahu apa ini. Jadi saya belum bisa putuskan sesuatu. Nanti hari Rabu minggu depan ini, kamu kembali lagi. Saya akan pelajari lagi dengan secara detail. Kenapa? Saya gak ngerti." Saudara, waktu dia ngomong gitu, saya cuma bilang gini, "Okay, dokter, I just praise the Lord, because saya tahu bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya aku mati, aku tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, kau kasih obat apapun juga, aku pasti pulang ke rumah Bapa." Terus dia bilang gini, "Are you Catholic or Protestant?" Saya bilang, "Saya ini pendeta." "What?" "Saya ini pendeta." "Oh ya," katanya, "pantesan kamu senyum-senyum aja." Terus saya bilang begini, "Saya ajari jemaat saya untuk percaya kepada firman Tuhan, tetap mengikuti proses yang harus kita lakukan, tapi iman kita kepada Tuhan." Begitu saya keluar dari ruangan dokter, "Pak, Ibu, ayat yang saya khotbah ini muncul. Dokter tidak tahu, tapi Tuhan Yesus bilang, aku tahu apa yang harus aku lakukan." Yes! Lahirlah khotbah ini. Saya khotbah dari kehidupan. Jangan pernah ragu. Kalau engkau kenal siapa Tuhan, Dia bukan cuma maha kuasa, Dia bukan cuma maha hadir, tapi juga Dia sudah tahu apa yang akan Dia lakukan, yang dokter tidak tahu. Tuhan.
sudah tahu. Katakan amin. Amin. Amin. Tundukkan kepala saudara. Saya percaya hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Mungkin ada di antara saudara, engkau sedang kebingungan. Engkau penuh dengan pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sudah aku sampaikan. Anda pilih apa? Anda pilih mau percaya dia atau tidak? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengasihi saudara. Dia tahu pergumulannya, pergumulan saudara. Dan kalau dia izinkan engkau malah mengalami semuanya itu, dia tidak pernah meninggalkan engkau. He never forget you nor forsake you. Dia akan menggenggam tanganmu dan dia akan membawa engkau melewati semuanya. Dan engkau akan muncul lebih dari sekedar pemenang. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini engkau butuh untuk didoakan? Saya mau berdoa buat saudara supaya hari ini Anda mengalami the omniscience God, the omnipotent God, dan the omnipresent God dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri saudara yang angkat tangan. Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri.

engkau sedang melihat keterbatasan, engkau sedang melihat ketidakcukupan, engkau sedang melihat ketidakmampuan.

memang tidak cukup. Secara logika tidak cukup. Apa yang kau miliki hari ini memang secara logika tidak cukup. Tapi bawalah ketidakcukupan itu kepada Tuhan. Bawalah setiap keraguanmu. Bawalah setiap ketidakmampuan, pergumulan. Bawa itu kepada Tuhan. Dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Dari yang tidak cukup akan menjadi kelimpahan. Dari yang tidak mungkin hari ini akan menjadi mungkin.

Anda yang sedang betul-betul menghadapi hal ini, mari maju ke depan. Saya mesti berdoa buat saudara. Saya merasakan Tuhan ada di sini. The only science of God ada di sini. Dia tahu engkau sudah letih. Dia tahu engkau sudah lelah. Dia tahu engkau sedang putus asa. Tapi hari ini hari ini dia bukan hanya tahu, tapi hari ini dia akan mulai mengerjakan sesuatu dalam hidup. Bapa, hambamu sudah menyampaikan firman-Mu. Aku minta biarlah Tuhan engkau konfirmasi firman itu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang kau tahu apa yang sedang mereka gumulkan. Engkau tahu apa yang sedang mereka khawatirkan. Apa yang sedang mereka takutkan. Engkau tahu Tuhan. Dan kau tahu apa yang kau akan lakukan buat mereka. Konfirmasi itu Tuhan. Aku berdoa untuk setiap mereka. Biarlah ketika hamba-Mu menumpangkan tangan, kuasa-Mu itu turun dan menyelesaikan semua masalah mereka. Biarlah lewat persoalan yang mereka hadapi, mereka akan berjumpa dengan Sang Pemilik segala. Apapun padang gurun dan dapur api yang sedang mereka hadapi, mereka akan lihat Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan lewat semuanya itu, Engkau sedang menyediakan promosi buat mereka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 4 Oktober 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel milik kompas.id berjudul Jokowi optimistis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2029 pada 2 September 2026. Kedua unggahan itu sama-sama menampilkan Jokowi mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada. Bedanya dalam video aslinya pada detik ke-56, Jokowi menampilkan kartu tanda anggota atau KTA Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, bukan ijazah. Selain itu, hasil uji perangkat AI menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya adalah buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 98%. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam Pagi.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refleksi, refraksi atau pembiasan dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya membentuk busur melingkar berwarna-warni. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Pelangi bisa berbentuk lingkaran penuh, namun pengamat biasanya hanya melihat busur yang dibentuk oleh tetesan cahaya di atas tanah dan berpusat pada garis dari matahari ke mata pengamat. Dalam pelangi primer, busur menunjukkan warna merah di bagian luar dan ungu di bagian dalam. Pelangi ini disebabkan oleh cahaya yang dibiaskan saat memasuki tetesan air, kemudian dipantulkan ke dalam di bagian belakang tetesan dan dibiaskan kembali saat keluar. Dalam pelangi ganda, busur kedua terlihat di luar busur primer dan urutan warnanya terbalik. Dengan warna merah di sisi dalam busur, ini disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dua kali di bagian dalam tetesan sebelum meninggalkannya.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi, jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud air maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi, perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di seluruh daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang mirip penekuk butiran besar hingga dengan butiran kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Proses mekanisme air hujan, yaitu air hujan turun sangat deras, dapat mengikis dan menggores tanah sehingga terbentuk selokan.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo? Halo? Halo, Rara.
3: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, selamat pagi teman-teman.
4: Selamat pagi ya, Ima.
3: Oke, pagi ini kita akan bertemu di acara Idola Anak bersama RRI Pro 1 Batam 105.1 FM dengan kakak sendiri. Nama kakak Kak Irma Febriani. Teman-teman boleh panggil Kak Irma. Dan bersama adik-adik saya yang sangat ceria dan penuh senyum. Oke, boleh dari yang ujung perkenalkan namanya.
5: Halo teman-teman, saya Puan Aurora Lailatul Qadar. Tapi kalian bisa panggil saya Aurora. Saya sekolah di SDIT Ulil Albab dan kelas 3.
3: Lalu yang sebelahnya.
6: Perkenalkan, nama saya Farzana Kalisa Sabira. Saya berumur 9 tahun. Saya bersekolah di SDIT Ulil Albab dan saya berkelas 3.
7: Perkenalkan, nama saya Dina. Perkenalkan, nama saya Dina Ayadia Sembaya. Saya berumur 9 tahun. Saya sekolah di SDIT Ulil Albab Batam dan saya kelas 3.
3: Oke, yang di ujung tadi namanya Aurora, yang di tengah
6: Farzana
3: dan
6: Dina.
3: Oke, kira-kira hari ini teman-teman mau ngapain sih datang ke RRI Pro 1 Batam?
6: Mau menceritakan.
3: Oh, luar biasa ya. Kesini datang sama siapa aja sih?
6: Sama Bunda.
3: Kalau Aurora?
7: Sama Mami.
3: Farzana?
6: Sama Bunda.
3: Dan Dina?
7: Sama Bunda.
3: Wah, luar biasa ya. Pada semangat gak hari ini?
6: Semangat.
3: Apa? Belum sarapan?
6: Belum sarapan.
3: Sudah sarapan ya?
6: Sudah.
3: Sudah atau belum?
6: Sudah.
3: Teman-teman yang di rumah sudah pada sarapan belum?
6: Kira-kira sudah ya?
3: Nah, katanya tadi Aurora, Farzana, dan Dina mau bacain dongeng teman-teman.
6: Betul.
3: Kira-kira teman-teman di rumah pada penasaran gak?
6: Penasaran gak?
3: Siapa dulu ya kira-kira yang bawain dongengnya?
6: Siapa ya?
3: Ada yang mau bersedia duluan?
7: Saya.
3: Oke, kita mulai dari Aurora.
7: Ayo.
6: Halo teman-teman, hari ini Aurora akan menceritakan cerita Kancil melawan Raja Rimba, The Mouse Deer Against the King of Jungle. Tapi hari ini hari spesial karena saya mendongeng pakai bahasa Inggris.
3: Wow, bagus sekali.
6: Dan ini karyanya Ahmad Filian. In the forest there lived a lion who claimed to be the king of the forest. He loved to prey on the forest dwellers, especially small animals, until there were nothing left. Almost all forest inhabitants are almost extinct by lions in order to fulfill his stomach needs. The king of the jungle must find food to the village, but was driven out by the inhabitants. As he was about to walk, he suddenly saw a shadow behind the trees. The lion immediately chased after him. It turns out that what he was chasing was a mouse deer who was looking for food. The lion then shouted to the mouse deer. The mouse deer stops. "Do you not know who am I?" Mouse deer answered, Yes, sir, the servant of you, knowing that you are the ruler of this forest.
2: Then why did you want to run away? Asked the lion.
6: I'm not running, but I want to meet the king of the forest, who is bigger and more powerful than my lord lion, replied Mouse Deer.
2: Hearing the Mouse Deer's words, the lion roared loudly. Where is an animal that is bigger and stronger than me?
6: Mouse Deer replied, There is my lord. He lives in an old well near here. If you don't believe, let me take you there, replied Mouse Deer.
2: The lion grew angry at the words. Well, Mouse Deer, can you take me there? Let me see how big and strong the lion is, said the lion.
6: All right, my lord, follow me. I'll take you there, replied Mouse Deer.
2: After arriving at the old well, the Mouse Deer immediately said, That's where the big lion lives, my lord.
6: The lion then approached the old well and saw the state of the well. He saw a shadow of a very large lion.
2: The lion then roars as loud as possible. Instantly, a roar can be heard in the well, which is louder. The lion also said to himself, Turns out it is true that there is a big lion in the well. The lion was so annoyed. He then jumped into the well. He arrived inside the well. But after his search for the lion, it was not there. He realized that the lion he saw earlier was just his shadow. The lion was trapped in a dark well, and in that, he forced it out by climbing the wall of the well. But his efforts was unsuccessful. He screamed, calling out the Mouse Deer name. Mouse Deer, please help me, Mouse Deer. I'm stuck in this well. I can't get out, shouted the lion from the well.
6: The Mouse Deer, who knows that, only smiles as he says, Yes, lion, wait for a while. I will seek help.
2: Yes, please, Mouse Deer, fast. Hurry up and find help, the lion shouted from the well.
6: Mouse Deer then ran, leaving the lion still in the well, not to seek help, but was deliberately leaving the lion.
2: After all this time, the lion waited in the well. Apparently, the deer did not come. He finally realized that when he was trapped by the Mouse Deer, Watch out, I will eat you when I meet you later.
6: Since then, the Mouse Deer and the lion are involved in a hostile manner. Lion always looking for Mouse Deer. But because Mouse Deer is so clever that he always escapes from it. The end. So the moral of the story. Being clever and thinking wisely, intelligence and wisdom are often more powerful than strength. It can help us overcome even the stronger challenges.
3: Wow, keren sekali ya teman-teman. Tadi Aurora bawakan ceritanya. Kira-kira Aurora itu pesan moralnya apa sih tadi yang disampaikan?
6: Being clever and thinking wisely. Being clever and thinking wisely. Intelligence and wisdom are often more powerful than strength. It can help us overcome even the stronger challenges.
3: Nah, tapi Aurora, teman-teman di rumah gak ngerti semua tuh. Kira-kira apa sih bahasa Indonesianya? Boleh diterjemahin gak?
8: Ayo.
3: Oke, okay. Nah teman-teman di rumah boleh cari sendiri ya apa yang telah diceritakan sama Aurora tadi. Nah, gimana? teman-teman sudah puas belum dengar cerita dari Aurora atau mau nambah lagi nih?
9: Mau nambah lagi? Enggak.
3: Kita akan dengarkan cerita berikutnya yang dibawakan oleh
9: Farzana.
10: Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan yang berjudul Peduli Sosial, dikaryakan oleh Tim Zulaiha. Fano dan Aska bersahabatan baik. Mereka bersekolah di SD yang sama. Fano tinggal di sebuah desa yang asri, sedangkan Aska tinggal di desa sebelahnya. Kedua desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau. Suatu hari, bencana alam melandana di desa Fano. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan banyak rumah rusak. Aska mendengarkan kabar dari Bu Guru bahwa rumah Fano juga rusak. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu Fano? Pikir Aska. Aska memberanikan diri untuk berbicara pada guru. Kita harus membantu mereka, Bu. Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Aska bingung. Kalian bisa mengumpulkan makanan, pakaian, dan perlengkapan lain untuk membantu Fano dan tetangganya. Jawab Bu Guru. Sepulang sekolah, Aska dan teman-temannya mulai mengumpulkan pakaian layak pakai, makanan instan, perlengkapan ibadah, dan lainnya. Mereka juga meminta bantuan dari tetangga untuk menyumbangkan apapun yang bisa mereka sumbangkan. Mereka memisahkan barang-barang, lalu memasukkannya ke dalam kardus dan memberi label agar mudah saat dibagikan. Aska dan teman-temannya lalu membawa semua barang bantuan ke pusat bantuan desa. Di sana sebagai tempat korban bencana mengungsi dan menerima bantuan. Aska dan teman-temannya segera mengembagikan barang-barang tersebut kepada Fano dan warga lainnya. Terlihat senyum bahagia menghiasi wajah korban bencana. Setelah beberapa waktu, desa Fano pun mulai pulih. Warga desa bergotong royong memperbaiki rumah dan bangunan yang rusak. Anak-anak pun bisa bermain lagi dengan riang gembira. Terima kasih Aska. Kamu dan teman-teman baik sekali. Ucap Fano berterima kasih. Sama-sama Fano. Dengan kepedulian, kita bisa meringankan beban pada korban. Jawab Aska penuh haru. Desa yang damai itu kembali menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Semua itu berkat kerjasama dan kepedulian semua orang. Nah, kalian harus peduli kepada orang-orang yang
3: membutuhkan
10: bantuan.
3: Iya, keren sekali cerita yang dibawakan oleh Farzana. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, selain harus peduli terhadap sesama, kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Betul tidak?
10: Betul.
3: Nah, selain itu, kakak juga sama teman-teman yang di rumah mau bawain
10: apa lagi?
3: Waduh, kira-kira saya. Siapa lagi ya yang mau bercerita?
7: Saya.
3: Siapa?
7: Dina.
3: Dina.
7: Oke. Saya akan menceritakan tentang rela berkorban, dikaryai oleh Eko Utoro. Ayudhya sedang duduk memandangi poster lomba mewarna yang diadakan di sekolahnya. Akhirnya ada lomba mewarna juga. Aku sudah menunggu dari kemarin, ucap Ayudhya bersemangat. Aku akan mengikuti lomba ini. Semoga saja aku bisa menang. Hihihi. Ayudhya optimis. Oh iya, di mana ya krayonku? Batin Ayudhya. Ayudhya lalu mencari krayonnya untuk mengikuti lomba mewarnai esok hari. Dia mulai mencarinya di laci meja dan tempat lainnya. Ayudhya bingung, lomba mewarnai besok, tapi krayonnya kok malah hilang. Ayudhya sudah mencari di berbagai tempat, tapi krayonnya belum juga ketemu. Aduh, gimana ini? Kalau nggak ada krayon, aku nggak bisa ikut lomba dong. Ayudhya mulai cemas. Kok kamu mau

0: ya dia masih terus berusaha mencari krayonnya. Kak Inara, tolonglah aku, Kak. Aku hanya meminjam untuk lomba besok saja, ragu Ayudhya. Inara kemudian membatin kalau adiknya lebih membutuhkan krayon itu. Dia bisa menggunakan pensil warna lama miliknya saja. Meskipun hasilnya mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Baiklah, kamu pakai saja krayon kakak. Nanti kakak pakai pensil warna yang lama saja. Inara pun menyetujuinya. Inara lalu mengambilkan krayon untuk Ayudhya. Adik, ini krayonnya, gunakan dengan baik-baik ya. Ayudhya melompat ke girangan sambil berterima kasih. Aku akan menjaga krayon ini dan mengembalikan setelah lomba selesai. Inara berkata bahwa dia percaya adiknya akan menjaga krayonnya dengan baik. Aku juga akan berusaha memenang. Aku juga akan berusaha memenangkan lomba dengan krayon kakak ini, ucap Ayudhya sangat antusias dan semangat. Esok harinya Ayudhya mengikuti lomba mewarnai. Sementara itu Inara mengikuti mewarnai tugas gambarnya, walaupun dengan alat seadanya. Inara mendoakan adiknya agar dapat juara. Kakak, aku juara satu. Pulang lomba, Ayudhya datang sambil berteriak. Inara ikut senang dan keberhasilan adiknya. Ternyata doa Inara terkabul. Ayudhya menyerahkan pialanya pada Inara, katanya sebagai tanda terima kasih atas krayonnya. Selamat ya adik, kakak bangga sekali padamu. Kakak senang bisa membantu mencapai impianmu, ujar Inara. Inara bersyukur meminjamkan krayonnya. Ia telah melakukan sikap rela berkorban, rela meminjamkan benda miliknya meski ia sendiri sangat membutuhkannya. Tamat.
1: Keren. Kira-kira apa sih pesan moral yang disampaikan?
2: Apanya?
1: Ayo, Aurora tadi udah nyimak ceritanya Dina. Kira-kira Aurora pesan moralnya apa sih?
2: Kita juga nggak tahu nih.
1: Dari judulnya tadi kita bisa tahu rela berkorban. Tadi Ayudhya meminjam krayon dari
0: Inara.
2: Kakaknya Ayudhya.
1: Sebagai seorang saudara, kita harus saling rela berkorban. Nah, kalau ada saudara kita minjamin barang tuh, contohnya Parjana punya adik atau punya kakak?
2: Adik.
1: Punya adik. Nah, kalau misalnya tuh adik Parjana minjam krayon, apakah Parjana memberikan?
2: Memberikan.
1: Iya, kita harus
2: rela berkorban.
1: Salah satunya dengan berbagi barang kita kepada saudara kita.
2: Nah, atau sama teman.
1: Iya, sama teman juga boleh. Sama seperti peduli sosial tadi itu, saling berbagi kepada saudara kita yang lainnya. Nah, keren banget ya cerita hari ini. Nah, teman-teman di rumah pada tahu kan apa pesan moral yang telah disampaikan dari tiga cerita tadi. Tapi sebelum itu teman-teman, kita break dulu ya sejenak. Sampai jumpa.
0: Dadah.

0: Kembali lagi bersama Idola Anak, masih bersama saya Kak Irma dan teman-teman kita Aurora, Farizana, Dina dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Teman-teman masih semangat enggak untuk bercerita?
1: Masih.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Wow, keren, luar biasa ya. Teman-teman semua masih pada semangat ya, teman-teman di rumah. Nah, tadi sudah bercerita, kali ini kita juga akan bercerita lagi. Tapi ini ceritanya pasti lebih keren lagi, bener kan?
1: Bener.
0: Nah, kira-kira teman-teman yang di rumah pada masih nyimak gak ya? Ini ceritanya lebih keren loh.
1: Iya.
0: Nah, kita akan dengarkan cerita dari Dina.
2: Saya akan menceritakan tentang Berani Berkata Tidak, karya Aisyah Wewardani. Bima memiliki sekelompok teman, namun dia merasa harus mengikuti apa yang mereka lakukan agar tetap diterima oleh kelompok itu. Bima takut dijauhi jika tidak mengikuti mereka. Masalahnya, mereka sering melakukan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Mereka suka mencontek pada saat ulangan. Apabila ada tugas, mereka juga sering meminta contekan dari Bima yang sudah mengerjakan dengan kerja keras. Bima sering terpaksa mencontekan atau ikut mencontek seperti mereka. Mereka juga pernah berbohong kepada guru. Bu guru menyuruh untuk menyiapkan kertas prakarya. Namun, mereka belum menyiapkan. Alhasil, mereka meminta paksa kertas prakarya punya teman lainnya. Kali ini, mereka mengajak melakukan sesuatu yang lain. Bima tidak setuju karena sangat tidak terpuji. Mereka mengajak mencuri permen dari kantin. Ayolah, cuma satu permen kok, kata Joshua. Iya, kantin gak bakalan rugi, kata Yoga. Mencuri termasuk perbuatan yang sangat buruk. Orang tuanya pernah mengingatkannya untuk menjauhi perbuatan itu. Tapi jika menolak, pasti Joshua dan yang lainnya akan mengacuhkannya. Bima tidak akan diajak main bersama lagi. Dia bercerita pada kakeknya yang bijaksana. Bima, jadilah dirimu sendiri, ikuti kata hatimu. Berkata tidak saat orang lain mengajakmu ke jalan salah, itu adalah sebuah keberanian besar. Bima meresapi kata-kata kakeknya. Jangan khawatir kehilangan teman, kamu pasti akan mendapatkan teman yang lebih baik, kata kakek. Bima menganggukkan dan berterima kasih pada kakeknya. Nasihat kakek sangat membantunya mengambil sikap. Saat teman-teman mengajaknya mencuri, Bima menolak. Aku tidak mau melakukannya, mencuri itu hal yang tidak benar. Kamu pasti takut, nyalimu payah banget, kata Yoga. Teman-teman Bima pun meninggalkannya dan tidak pernah bermain dengannya lagi. Bima merasa lebih lega karena tidak lagi harus menuruti kemauan teman-temannya yang nakal itu. Meskipun dia tidak punya teman, tapi dia telah melakukan sesuatu yang benar. Hahaha. Beberapa hari kemudian, Joshua dan teman-temannya ketahuan mencuri. Ibu kantin memergoki mereka saat pergi membawa permen tanpa membayar. Ternyata mereka bukan hanya mencuri sekali, tapi sering. Mereka semua pun mendapatkan hukuman setimpal. Bima merasa sangat bersyukur karena dia telah berani meninggalkan kelompok pertemanan itu. Kalau dia tetap melakukannya, pasti dia akan ikut ketahuan. Orang tua, kakek, guru-guru, dan teman-temannya pasti akan kecewa dan menjauhinya. Akhirnya, Bima pun memiliki teman-teman baru. Beberapa dari kelompok teman yang mencuri itu pun ada yang menyesal dan kembali berteman dengan Bima. Semuanya baik-baik saja pada akhirnya, seperti kata kakek. Tamat.
0: Wow, luar biasa
3: sekali.
0: Berani berkata tidak. Pesan moralnya apa sih?
2: Apa ya? Tidak boleh ikuti kata teman yang salah.
0: Nah benar, teman-temannya di rumah juga ya harus berani berkata tidak pada perbuatan yang buruk. Kalau benar harus berani mengutarakan kebenaran. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Farjana.
4: Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah kali ini saya akan menceritakan yang berjudul Berkata Baik, yang diperkaryakan Aisyah Wewardani. Jenna adalah anak ceria yang penuh semangat. Dia bisa dekat dengan siapapun. Dia suka bercerita dan lucu. Namun dia suka berkata seenaknya, bahkan kadang menyinggung teman-temannya. Suatu hari, Tessa berkata pada Jenna, "Kamu memang ceria, tapi kata-katamu kasar dan menyakiti hati. Kami semua lelah berteman denganmu." Memang benar, hari berikutnya tidak ada yang menyapa Jenna di sekolah. Jenna pun merasa sendirian. Jenna mengingat yang dikatakannya sebelum ini terjadi. "Ah, kalian semua dekat denganku, ada maunya kan? Apa karena aku selalu ceria dan pintar bicara ya? Tanpa aku, kalian semua payah." Meskipun Jenna bercanda, tetapi teman-temannya kesal dengan perkataan itu. Jenna tidak menyangka kata-kata candaan itu menyakiti hati teman-temannya. Kan dia sudah terbiasa bercanda seperti itu. Teman-temannya pun tidak pernah semarah ini. Lalu, kenapa sekarang mereka memusuhinya?
0: Kenapa ya?
2: Helen, aku mau. Baru saja Jenna mau bicara, Helen meninggalkannya. "Eh Thomas, aku mau minjam."
4: Tapi Thomas pura-pura tidak dengar. Ternyata hal itu berlangsung selama sepekan. Jenna bingung, rasanya tidak enak sekali tidak dianggap. Jenna yang sedih akhirnya menceritakan itu pada gurunya. "Jenna, kamu harus memperbaiki cara bicaramu. Ayo ibu ajari," kata Bu Rima. Jenna kecewa. Dia pikir Bu Rima akan menghukum teman-temannya. Ternyata Bu Rima malah mau memperbaiki cara bicara Jenna. "Kalau temanmu meminta tolong, ambilkan barang karena dia lebih pendek darimu, jawabmu apa?" tanya Bu Rima. Iya, makanya jadi orang jangan pendek, hihihi," jawab Jenna. Dia menambahkan tawa agar lebih terdengar bercanda. "Tidak boleh begitu, itu akan menyakiti hatinya," kata Bu Rima. "Seharusnya, tentu saja temanku, itu saja sudah cukup." "Tapi Bu, itu kan hanya bercanda. Biasanya mereka juga tidak apa-apa. Kenapa sekarang jadi sakit hati?" tanya Jenna membela diri. "Teman-temanmu pasti lama menahan rasa kesal. Akhirnya mereka bicara langsung denganmu," jelas Bu Rima. "Kita harus bicara dengan sopan dan tidak boleh seenaknya." Bu Rima menjelaskan, "Siapapun pasti tidak suka jika kita bercandanya kelewatan." "Bagaimana kalau alasan mereka masih berteman denganmu karena kasihan? Apa Jenna sakit hati?" tanya Bu Rima. "Kasihan kenapa, Bu?" tanya Jenna. "Kasihan kamu akan sendirian seperti sekarang," tambah Bu Rima. Ternyata Jenna merasa sakit hati kalau mereka selama ini menahan diri karena kasihan. Berarti Jenna yang sebenarnya payah, bukan mereka. Jenna pulang sambil merenungkan kata-kata Bu Rima itu. Akhirnya Jenna meminta maaf kepada teman-temannya. Teman-teman pun kembali berteman dengannya. Jenna berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tamat. Terima kasih teman-teman.
3: Moralnya apa?
4: Moralnya kita boleh bercanda dan kita sangat boleh berkata baik, tetapi tidak boleh kasar.
0: Benar teman-teman di rumah, jangan kasar-kasar ya pada saat berkata dan jangan kelewatan bercanda.
4: Nah, betul sekali tuh. Oke, sekarang tinggal Aurora yang bercerita lagi.
5: Halo teman-teman, kembali sama Aurora hari ini.
0: Hai.
5: Saya akan cerita lagi. Oh my god. Hari ini ceritanya Laba-laba Pelindung Gua, karyanya Anissa Septiana. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau mendapat banyak perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Allah lalu memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk menemani hijrahnya. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui. Pasukan kafir Quraisy pun mencari-cari keberadaan Rasulullah, hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah gunung. Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi dan beristirahat di dalam gua sur. Ternyata kaum kafir Quraisy pun berhasil sampai di dekat gua itu. Allah memerintahkan laba-laba untuk bersarang di mulut gua sur. Allah juga memerintahkan burung merpati untuk bersarang dan bertelur di depan gua itu. Kaum kafir Quraisy melihat kondisi gua dipenuhi sarang burung merpati dan laba-laba. Salah satu dari mereka ingin masuk ke dalam gua untuk melihat lebih dalam. Namun pimpinan mereka, Umayyah bin Khalaf, menyahut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur." Akhirnya, kaum kafir Quraisy memilih mundur dari gua sur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Allah telah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dari kejahatan mereka. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad, memperkuatkannya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. At-Taubah 40. Tahu gak pesan moralnya apa?
0: Gak tahu.
3: Nggak tahu nih.
0: Apa ya Aurora?
4: Apa ya nggak tahu.
5: Nah, moralnya adalah kalau kalian tersesat di dalam jalan yang sesat sekali, janganlah meminta berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Masya Allah. Keren sekali. Benar teman-teman. Kita semua tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tidak terasa ya teman-teman, 6 cerita sudah diceritakan. Nah, semoga teman-teman di rumah atau dimanapun berada dapat pesan moral yang disampaikan oleh teman-teman kita, Aurora, Farjana, dan Dina. Nah, ternyata waktu kita akan berakhir. Ya. Tidak terasa nih, teman-teman pada sedih nggak?
3: Sedih banget.
0: Oke, tidak apa-apa ya teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara. Semoga teman-teman kita yang ada di rumah atau dimanapun merasa senang mendengarkan cerita yang dibawakan oleh teman-teman kita Aurora, Parjana, dan Dina. Sampai bertemu lagi di Idola Anak pekan depan bersama saya Kak Irma,
2: Aurora, Farzana, dan Dina.
0: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selanjutnya, kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK RJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit.

0: power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
1: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Blackstar lebih siap untuk menang daripada timnya.
2: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blackstar. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
1: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon Bina Jakarta tumpah kanan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Dengar disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini tak kemarin. Itulah so ngaji tanda. So sekolah lain tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

Sama tempat kerja kami, senyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Hei tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya, tu memilih.

Kalau ini istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi. Esah namanya. Kedua keluarga.

pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah.

Burinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Burinem 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

wabarakatuh. Pro Satu dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar di Batam siang ini. Saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Pendengar, di hari Minggu yang agak-agak sendu ini ya, karena di Batam agak mendung, semoga tidak menyurutkan semangat pendengar untuk bisa berpantun bersama di Pro Satu RRI Batam ya. Edisi Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, seperti biasa ingin berpantun bersama kami, silakan bisa bergabung melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro Satu RRI Batam di 0811778101. Sebelumnya saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp ya. Pendengar, ini ada dari Tokci, nak coba-coba berpantun. Burung elang terbang melayang, terbang hinggap di sawah padi. Hatiku sudah merasa sayang, rupanya dia ramai yang antri. Ewa, ini ramai antri nampaknya penjual dimsum ya. Buah kurma di dalam loyang, asalnya pulut darinya padi. Apa gunanya kau kata sayang, lain di mulut, lain pula di hati. Ewa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada mak janda yang penyayang, Tok Cik sedia jadi suami. Ewa. Buat semua kawan Tok Cik, pantun ini cuma suka-suka aja ya, jangan ada yang tersinggung. Oke. Terima kasih banyak Tok Cik untuk pantun suka-sukanya. Sehat dan bahagia selalu Tok Cik ya. Ada dari Pak Zaini di Tulubuntala. Assalamualaikum, Rentak Melayu. Jom hebohkan. Jom hebohkan Pak Zaini. Elang menyambar ikan bersalai, Pak Tohat terkejut memanjat kayu. Apa kabar wahai nek kembar? Semoga nek kembar sehat selalu. Ewa. Dari mana mau kemana? Orang Jepang menanam ubi. Pada Mamalina saya bertanya, apakah sudah menanam padi? Ewa. Kim sedih balas pantunnya Puan Lina ya. Terima kasih banyak Pak Zaini, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abed nego budak meranti nak berpantun. Orang baik memancing gabus, ikan gelama dimakan merang. Jalani hidup baik dan tulus, apalah guna menggunjing orang. Ewa. Anak merang menangkap belut, pagi-pagi memasang jerat. Terkadang orang manis di mulut, tetapi hati busuk berkarat. Ewa. Petang-petang menembak manggis, budak meranti main senjata. Terkadang mulut ternampak manis, hati tersimpan racun berbisa. Ewa, macam ular ya Bang Abednego ya. Oke, terima kasih banyak Bang Abednego untuk pantun nasihatnya. Sehat dan bahagia selalu. Oke, baik pendengar, ini sudah masuk di azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Kita putarkan azan dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi Rentak Melayu. Jom hebohkan ya. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Satu-satunya cinta yang tak membuat tersiksa adalah cinta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seringkali kita terjebak dalam pencarian cinta yang sempurna dari sesama, tetapi kita lupa bahwa cinta yang sejati, yang tidak membuat kita tersiksa, hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Allah. Cintanya adalah cinta yang tulus, yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan selalu memberikan kedamaian. Ketika hati kita lelah karena harapan dunia, kembalilah padanya, karena hanya dalam cintanya kita menemukan ketenangan yang hakiki. Jangan biarkan dunia membuat kita merasa kurang atau tidak cukup. Kita sebagai manusia sudah sempurna di matanya. Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 95 ayat 4. Cintailah Allah dan segala sesuatunya akan terasa lebih ringan, lebih indah,

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi Minggu 4 Oktober 2026. Informasi yang pertama, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Batam. Ajakan itu disampaikan Amsakar saat menghadiri silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama RT, RW, LPM, serta tokoh masyarakat Kecamatan Batu Aji tahun 2026 di Aula Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA Batam pada hari Jumat tanggal 2 Oktober lalu. Menurut Amsakar, silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan rutin. Forum itu menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan perkembangan pembangunan, menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi warga. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi energi baru bagi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sengketa lahan kembali mencuat di Batam. Puluhan warga Teluk Bakau, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, mendatangi gedung DPRD Kota Batam pada hari Jumat yang lalu. Mereka mengikuti rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 1 DPRD Batam untuk membahas persoalan lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun. Warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Teluk Bakau itu mempersoalkan skema ganti rugi yang ditawarkan PT Sarana Bangun Sejati. Menurut mereka, nilai yang ditawarkan belum memberikan solusi bagi warga yang terdampak. Pimpinan RDP sekaligus anggota Komisi 1 DPRD Batam, Muhammad Fadil, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya mencatat sejumlah persoalan untuk ditindaklanjuti bersama BP Batam dan instansi terkait. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Prosatu Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 ya. Namun sebelumnya saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk. Ada dari Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang, nak berpantun. Masak labu di dalam loyang, sirehan ke batu aji, bangun subuh langsung sembahyang, ambil Al-Quran langsung mengaji. Ewah. Sirehan ke batu aji, ambil bunga di atas dahan, ambil Quran sambil mengaji, sambil berdoa kepada Tuhan. Ewah. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi, yoi, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Kak Jamilah di Penyalai hadir nak berpantun. Sungguh indah daerah Bandung, anak-anak pakai kerudung. Jangan sedih, jangan bingung, ayo segera dengarkan pantun. Ewa. Mari kita memakan bubur, bubur makan di waktu petang. Mari hidup banyak bersyukur. Insya Allah di hari kian mendatang kita menjadi tenang. Ewa. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi laman. Ibu berkorban sepenuh hati demi anak sepanjang zaman. Ewa. Tangan anak terkena duri sebab anak pandai merayap. Ibu itu macam bidadari walaupun ibu tak punya sayap. Ewa. Rekas lagunya Hatimu Hatiku dari Saripa ini. Sudah saya putarkan lagunya Kak Jamilah. Terima kasih ya untuk pantun-pantunnya. Saya dan bahagia selalu. Ada Bang Roni dari STB hadir nak berpantun. Oke, sila. Pulau Penyalai tanahnya subur, Mama Lina menanam padi. Semoga pendengar jadi terhibur mendengar pantun diriku ini. Ewa. Pulau Temelas jauh ke tengah, Kak Ana pula di Tanjung Hutan. Hancur badan di kandung tanah, budi baik takkan pernah terlupakan. Ewa. Tolong putarkan lagu Terlerai Kasih dari Wan. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Bang Roni, terima kasih Bang Roni, sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira nak berpantun. Apalah guna membawa kantong, hendak memetik bunga sekuntum. Apalah guna diri sombong, akhirnya tanah yang kita cium. Ewa. Hidup jangan banyak bersumpah, Tuhan marah manusia pun geli. Rumah besar harta melimpah, akhirnya kubur tempat kembali. Ewa, setuju. Memang sedap sih kue balok, kue hitam kerat 8. Baju mewah rupa yang elok, akhirnya dibungkus dengan kain kafan. Ewa. Terima kasih banyak Desa Kira untuk pantun-pantun pengingatnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Kak Sumalina nak berpantun. Jangan suka bermain tali kalau tak ingin terikat olehnya. Putus cinta jangan disesali, pastikan datang cinta yang lainnya. Ewa. Mati satu tumbuh sejuta ini istilahnya ya. Ikan beranak hilir berenang, burung dara membuat sarang. Makan tak enak, tidur tak tenang, hanya teringat kakanda seorang. Ewa. Membeli roti rasanya kurma, ada lumpia sama putu. Cinta pasti akan diterima, tapi hanya butuh waktu. Ewa, asik. Kalau ada waktu, tolong putarkan lagu dari Ekspedisi di Bersamamu. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya, Kak Sumalina. Terima kasih banyak Kak Sumalina, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Muhammad Anan di Desa Penarah, mau gabung berpantun? Boleh. Pinang lemak buah pidara, dimakan dara di depan pintu. Sudah ku pinang, sudah ku tanya, mengapa si dia tidak setuju? Ewa. Coba ditanya lagi ya, Bang Muhammad Anan ya, siapa tahu habis itu dijawab. Terima kasih banyak dari Bang Muhammad Anan untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Lilis dari Ranai nak berpantun. Pendengar lama katanya, pantun untuk menasehati. Oke. Kota Batam jalannya lebar, banyak pula dibangun taman. Kita hidup harus banyak bersabar, itulah tanda orang beriman. Ewa. Jakarta tinggal di daerah Jelambar, naik angkot di kampung Tanjung Rambutan. Kalau kita kurang bersabar, di dalam badan banyak tumbuh setan. Ewa. RRI penyiarnya Ardo Sibutar-Butar, kalau pagi tak suka sarapan. Katanya seorang yang pintar, hati-hatilah kalau dengan ucapan. Ewa. jalan-jalan ke Tanjung Balai Asahan, singgah ke pasar membeli kerang. Kita bercakap harus jaga perasaan, jangan suka membodoh-bodohkan orang. Ewa. Terima kasih banyak untuk Kak Lilis dari Ramai, pantun-pantun nasihatnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, baik, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Renta Melayu.
1: Waalaikumsalam, Renta Melayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan dirimu, Aziza.
0: Aduh, Nek Pegiku sayang. Sehat, Nek Pegi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat senantiasa.
0: Alhamdulillah, senang taunya.
1: Aziza juga sehat.
0: Alhamdulillah, macam biasa ini, Nek Pegi.
1: Amin. Udah masak?
0: Udah masak? Belum. Tak masak kayaknya karena kerja kan. Nek Pegi macam mana, udah makan siang?
1: Belum, nunggu Aziza masak lu selesai. Aziza balik lah, selesai masak kan.
0: Okay.
1: Mau merasa masak Aziza kayak apa ya enaknya?
0: Pastilah tak sedap.
1: Ada sedap tak sedap ya Aziza, masak dari Thailand habis ditelan aja lah.
0: Itulah, tapi pasti tak sedap itu dibandingkan masakan Nek Pegi, pasti tak sedap masakan saya.
1: Tidak lah, sama aja ya kalau masak itu Aziza.
0: Okay, Nek Pegi, siang ini ada berapa pantun?
1: Pantun? Aduh mai, pantun tak ada persiapannya Aziza.
0: Macam mana tak ada pantun di Rentak Melayu? Tak bisa lah ini likas lagu.
1: Harusnya mau request lagu aja.
0: Tak bisa dong, harus ada pantun.
1: Ayolah kalau tak dapat lagu, pasalah kita berpantun selengkuk dolengkuk dah.
0: Okey, ada pantun berarti Nek Pegi?
1: Duduk termenung di tepi parit.
0: Aha.
1: Melihat bunga teratai, melambai-lambai di tiup angin.
0: Ya. Yeah.
1: Hari ini kalau dah dapat, minta putar lagu Langgar Melayu sama Aziza. Putarkan aja lah Aziza, ada tak ada.
0: Bisa pula lah.
1: Ada tak ada ya Aziza. Okey Aziza, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang Nek Pegi ku sayang. Sehat dan ceria selalu Nek Pegi ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rantau Melayu.
2: Yes, waalaikumsalam warahmatullahi. Lady Vijayza, apa kabar anda?
0: I'm fine, thank you, Cap, how are you?
2: Oh, Cap, alhamdulillah. Macam biasa, 100.1 eh. Boleh Cap berbantut eh?
0: Boleh Cap, sila.
2: Captain Syam, pemuda India, mencari rezeki halal merantau ke negara Singapura.
0: Mm-hmm.
2: Walaupun diriku bermusafir mencari rezeki kerana pintar bahasa Inggeris dan pendidikan tinggi dapat kerja sebagai tentera.
0: Ewa.
2: Okey, untuk Liza boleh?
0: Boleh kan, sila-sila.
2: Wanita bernama Aziza memiliki suara anugerah ilahi sehingga menjadi seorang DJ. Apa saja pencarian rezeki halal kita, duhai DJ Aziza. Demi rezeki yang halal, teruskan semangat keikhlasan di kala bertugas,
0: eh? Wah, thank you, Cap.
2: Dan okey, Cap nak minta lagu. Mm-hmm. Itu hari mungkin Aziza tak pernah putarkan. Kalau ni, kalau ada, kalau tak ada, tak apa, eh?
0: Okey.
2: Perkenalan di Awan Biru, jadi DJD, Perkenalan di Awan Biru lah.
0: Okey, Cap.
2: Kalau ada eh.
0: Okey, Cap.
2: Kalau tak ada, Pasangan Bahagia lah. Tapi Cap tukar tu, itu jodoh dia dengan wanita pramugari tu, wanita Melayu tu. Dia jatuh cinta waktu dia naik pesawat lah.
0: Oh,
2: dia ketemu,
0: macam tu.
2: Itu dia ilham dah datang, dia boleh karang itu lagu lah untuk wanita isteri dah jadi isteri halal dia tu eh.
0: Okey, Cap.
2: Dan isteri dia nama siapa tau? Aja Aziza juga.
0: Okey, siap, Cap.
2: Dan itu saja Aziza. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Kapten Syam. Saya dan bahagia selalu Kapten Syam. Ya. Yeah.

0: Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rendak Melayu.
1: Halo, waalaikumsalam, Rendak Melayu Jumhe, bukan?
0: Jumhe, bukan, dengan yang dipenyalai.
1: Mama.
0: Penyalai atau?
1: Penyalai.
0: Oh, betul ya. Macam mana kabarnya, Pon Lina?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ya, udah makan siang.
1: Oke, dah.
0: Alhamdulillah. Nak berapa pantun siang ini, Pon Lina?
1: Nak balik pantun baju ini tadi.
0: Oke, siap. Si lumayan kan.
1: Saya tidak nyambung ya. Pokoknya hantam aja lah.
0: Hantam, hantam lah. Kayak lepe kita dihantam.
1: Iya. Buah delima si buah ceri. Tumbuh sebatang tepi berigi.
0: Ya.
1: Mak Lina lagi menanam padi. Kalau Pak Zini nak datang, bantu datanglah kemari.
0: Ayo Pak Zini, bantulah Pon Lina nih menanam padi.
1: Oh, datanglah kemari. Kalau nak tanya, tentu nak bantu kan. Kena Pak Musa, apa Pak Zini ya.
0: Ada lagi Puan.
1: Mas satu lagi ya.
0: Oke, sila.
1: Ke taman bunga melihat melati, mekar indah di pagi hari.
0: Indahnya.
1: Jangan dipaksa senyum jika terluka di hati. Carilah damai agar hidup berseri.
0: Ewah.
1: Nah, lagunya ya.
0: Apa tuh Pak lagunya Pak Nina?
1: Sayang aku sayang kamu.
0: Sayang aku sayang kamu, bukannya tadi udah ya?
1: Apa ya?
0: Udah ya tadi, belum kayaknya, udah kayaknya tadi.
1: Ah, kalau sudah minta lagu.
0: Betul.
1: Wajahmu di mana-mana.
0: Oh, wajahmu ada di mana-mana ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Puan Lina untuk pantun-pantunnya. Sehat dan baik ya selalu Puan Lina. Yo. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rendak Melayu.
2: Rendak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan dengan Pak Suardi ya?
2: Bukan.
0: Eh, siapa nih ya namanya? Oh, Pak Alang.
2: Ya, betul.
0: Saya mikir dulu nih, Pak Alang ya. Macam mana kabarnya Pak Alang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Riza.
0: Alhamdulillah. Ada berapa pantun Pak Alang siang hari, Pak Alang?
2: Satu ini, Riza.
0: Oke, satu ya.
2: Ada pantun jawab-jawab nih. Oke. Okay. Kalau jawab, saya jawab dengar aja kan. Jadi jawab dia dikenal dia. Ini pantun deh satu, Riza.
0: Oke, okay, sila mainkan.
2: Pergi ke ladang menanam padi. Padi tumbuh subur di musim hujan.
0: Iya. Yeah.
2: Janganlah hidup suka menyakiti. Nanti diri sendiri yang kesusahan.
0: Wah, setuju Pak Alang.
2: Udah itu bisa ya, okay. Lagu nih.
0: Apa tuh?
2: Ini lagu dia Jatuh Hati dari Sahuri.
0: Jatuh Hati ya, oke siap.
2: Bisa ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Alang untuk pantunnya, sehat dan baik selalu ya. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Nanti kita buka lagi di sesi kedua, masih di Rentak Melayu. Jom hebohkan.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa

0: Masih di Prosata RRI Batam dan masih dalam program Retak Melayu Jam Hebohkan. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk bergabung ya di 0778463351. Halo, assalamualaikum Retak Melayu.
1: Waalaikumsalam Retak Melayu.
0: Jam Hebohkan, Bang Gafar di sana.
1: Bukan, apa kabar Aziza?
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana kabar Bang Gafar, sehat juga?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Bang Gafar
1: makan belum?
0: Belum lagi.
1: Kenapa tak makan?
0: Bentar lagi nanti kami makan ya.
1: Nanti nasi habis ke warung.
0: Masih ada, kami bawa bekal ya. Tenang aja.
1: Oh, bawa bekal.
0: Iya. Oke.
1: Pantun macam mana?
0: Macam mana? Ada berapa Bang Gafar? Pantunnya di sana?
1: Enggak pun tak pandai pantun. Pas ada masuk dah gabung, tak pasti itu pantun lah kan?
0: Jelas dong.
1: Pantun lama ni Riza.
0: Boleh, sila.
1: Warnanya biru si bunga tanjung. Ewa ni mana? Ewa. Gitu.
0: Ewa terakhir dong.
1: Oh, terakhir.
0: Iya.
1: Okey. Warnanya biru si bunga tanjung. Nak ditanam di tengah halaman.
0: Iya.
1: Adat Melayu tu naklah dijunjung, jangan hilang di tengah zaman.
0: Ewa, itu.
1: Baju merah berkain batik. Berkain batik tu mah Siti.
0: Iya.
1: Azizah ni orangnya memang cantik. Sudah cantik berbagai hati.
0: Ewa.
1: Lagu dia Riza kalau boleh.
0: Oke, nak lagu apa Bang Gafar?
1: Mainang Kampung.
0: Mainan Kampung?
1: Mainang.
0: Oh, Mainang Kampung. Oke, siap.
1: Oke lah. Terima kasih Mbak Riza, saya selalu bahagia, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segerusannya.
0: Terima kasih kembali Bang Gafar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan baiknya selalu Bang Gafar ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rentak Melayu.
0: Jom hebohkan. Iya, dengan siapa ini dan di mana?
2: Dengan Nek Karim di Teluk Air.
0: Betul, berarti tepakan saya tadi. Nek Karim, macam mana kabarnya, sehat?
2: Alah, baik aja nih. Apa Aziza ya?
0: Iya. Alhamdulillah kalau sehat.
2: Iya. Dapat mas apa? Alhamdulillah dapat masuk ke pantun. Iya. Tidak. Tidak keriting jempol bengkak ngetik.
0: Oke. Nek Karin ada berapa pantun siang ini, Nek Karin?
2: Nek Karin coba 3 pantun ya.
0: Mantap. Boleh sih lemainkan.
2: Ini tajuknya jauh apa ya? Jauh dikenang, dekat disayang nih, sih.
0: Asik.
2: Oke. Pantun pertama.
0: Sila.
2: Jaring dipasang terkena aruan. Anak seluang terkena juran. Anak Karin tak tahu tuh juran itu apa. Dekat disayang memupuk kemesraan. Bila berjauhan rindu-rinduan. Yang kedua,
0: sila.
2: Anak dara menenun kain. Kain songket. Tunggu mape. Apa ya kena masuk ini nih, apa namanya? Aduh, panas apa? Basah keringat.
0: Okay.
2: Sampai mana tadi pantunnya?
0: Kain songket.
2: Kain songket cantik berseri. Jauh tiada yang lain, dekat disayang sehidup semati.
0: Wah, romantisnya.
2: Berdua tadi ya.
0: Satu lagi ya.
2: Iya. Jembatan Siak Tinggi menjulang. Diberi nama Sultana Latifah. Jarak jauh jarak jauh bukan penghalang, dekat di hati membawa berkah.
0: Ewa, asik. Ewa.
2: Aziza masih boleh lagu.
0: Boleh, nak lagu apa Nek Karin?
2: Nek Karin lagu Lemak Manis aja ya.
0: Lemak Manis?
2: Iya.
0: Oke, siap. Belum.
2: Oke, buat Aziza ya, sehat selalu Aziza.
0: Terima kasih Nek Karin.
2: Selamat bertugas ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk bantuan-bantunya Nek Karin. Sehat dan bahagia selalu Nek Karin ya. Oke, silakan pendengar di Patnan 3351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, Kak Monik ya. Macam mana kabarnya Kak Monik?
3: Alhamdulillah baik, Digi Aziza.
0: Alhamdulillah.
3: Panas nih, panas.
0: Oh, panas ya?
3: Ya, panas Digi Aziza.
0: Oke.
3: Boleh minta lagu?
0: Boleh, lagu apa Kak Monik?
3: Lagu tadi udah diputar tadi punya abang ya. Pantun hati boleh?
0: Oke, siap.
3: Oke, saya mau pantun Didi Aziza.
0: Boleh sih le.
3: Bentar. Nggak pergi undangan pengantin. Pergi bersama naik ke dati. Buat abangku Kak Tensam, orangnya yang sungguh baik hati.
0: Ewa.
3: Oke, lagi ya.
0: Boleh Kak Monik sila.
3: Sebentar. Oke, kalau lagi hari Minggu membeli kemeja. Warnanya cerah, kainnya rapi.
0: Iya.
3: Abang Kak Tensam tampan dan bersahaja. Pemuda India yang baik hatinya.
0: Ewa.
3: Itu aja lah Bibi Aziza.
0: Oke, siap Kak Monik.
3: Oke, lagu tadi untuknya Abang Kak Tensam Pemuda India. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Oke, silakan mendengar penelpon terakhir di sesi yang terakhir di 0778 43351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
4: Jemebokan bersama Aziza.
0: Iya, ini dengan Mak Azi. Macam mana kabarnya Mak Azi?
4: Sehat lah, Aziza sehat.
0: Sehat, lama tak dengar suara Mak Azi nih, rindu saya.
4: Saya masuk, Zah.
0: Itulah.
4: Datang ramai, Zah.
0: Iya. Oke, Mak Azi.
4: Lagunya bisa, tak?
0: Bisa, nak lagu apa?
4: Melukut di tepi gantang, ya.
0: Apa?
4: Melukut di tepi gantang.
0: Melukut?
4: Iya.
0: Oke, siap, nanti saya carikan dulu.
4: Penyanyi dia Aisyah, kalau tak salah Mama, Aisyah penyanyi dia.
0: Oke, siap, nanti kami carikan, ya. Silakan pantunnya, Mak Azi, ada berapa?
4: 3 za.
0: Oke, sila mainkan.
4: Cantikkan diri, baikkan budi, supaya kita tidak dibenci. Karena itu paling terpuji, akan dikenang sampai ke mati.
0: Ewa.
4: Harta dan benda hiasan semata. Pangkat dan derajat begitu juga. Gunakan itu sebaik-baiknya. Takut nantinya tersalah guna.
0: Ewa, setuju.
4: Jangan melihat sampul yang usang. Lihatlah dulu isi dalamnya. Banyak ilmu yang dapat dipelajari, supaya kita dapat perbaiki diri.
0: Ewa, setuju masih. Ya.
4: Selamat bertugas, Zah, ya.
0: Terima kasih.
4: Baik-baik. Amin, makasih amin. Banyak melayan kami semua, Zah, ya.
0: Amin. Terima kasih, Mak Azi, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Mama Azi, untuk pantun-pantun nasihatnya. Sehat dan bahagia selalu, Mak Azi, ya. Oke, baik mendengar. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Rentak Melayu edisi hari ini ya, di hari Minggu 4 Oktober 2026 ya. Yang belum berkesempatan bergabung masih bisa coba di lain kesempatan, karena Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Gafar, lagu Mak Inang Kampung.

Kompang, alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Papa menyampaikan warta berita sepekan.
1: Disebutkannya dalam dokumen perusahaan ABC, tapi faktanya ketika kami cek di lapangan perusahaan tersebut sudah tidak ada.
2: Daerah-daerah di Jambi mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam.
0: Warta berita sepekan selengkapnya bersama saya Aziza.

0: Polda Kepri amankan 3 mesin pesawat bekas. Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 memperkuat rantai pasok dan pelayanan investasi di Batam. Polda Kepri amankan 3 mesin pesawat bekas asal Singapura yang akan diselundupkan ke Jakarta. Modusnya, pelaku memasukkan manifesto dokumen perjalanan. Sarah Melina melaporkan.
1: Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan perdagangan 3 unit mesin turbo pesawat bekas yang telah berada di Batam selama 7 bulan belakangan. Polisi menduga pelaku memanipulasi dokumen pengiriman termasuk manifest untuk mengaburkan informasi terkait barang tersebut. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan, 3 mesin itu diamankan penyidik pada tanggal 15 Agustus lalu saat keluar dari Pelabuhan Bintang 99. Polisi telah menetapkan 4 orang tersangka yang diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengurus pengiriman dan administrasi hingga mencari pihak yang dapat menerima serta menjual mesin turbo tersebut.
2: Adanya 4 tersangka, yaitu saudara LH, AE, AS, dan DJ, yang mana masing-masing mempunyai peran, ada yang menawarkan pekerjaan untuk mengirimkan mesin pesawat tersebut, kemudian ada yang bagian mengurus administrasinya, ada juga yang bagian mencari pihak-pihak yang sanggup menerima barang berupa mesin turbo pesawat tersebut untuk kemudian dijual.
1: Sementara itu, Kasubdit Indak Ditreskrim Suspolda Kepri AKBP Paksi Eka Saputra menjelaskan ketiga mesin pesawat itu masuk dari Singapura dan rencananya akan dikirim ke Jakarta. Pihaknya menemukan sejumlah persoalan, yakni perusahaan yang tercantum dalam dokumen tersebut saat dilakukan pengecekan di lapangan ternyata fiktif. Kondisi ini membuat penyidik masih mendalami asal-usul dokumen dan pihak mana yang terlibat dalam pengiriman.
3: Setelah mereka ada upaya memasukkan barang ini, mereka tidak langsung mengirimkan ke daerah tujuan. Tapi mereka sengaja wait and see, menunggu dulu sambil memanipulasi dokumen-dokumen kelengkapan agar barang ini dapat tiba di daerah tujuan. Disebutkannya dalam dokumen perusahaan ABC. Tapi faktanya ketika kami cek di lapangan, perusahaan tersebut sudah tidak ada.
1: Mesin turbo pesawat bekas itu ditaksir senilai 30 miliar rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 111 junto pasal 47 ayat 1 junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: DPRD Kepri minta Pemko Batam perhatikan kesejahteraan penyapu jalan berstatus non-ASN yang terimbas pencabutan bantuan sosial. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Diperhatikan, Pak. Dinaikkanlah paling nggak yang 4 juta. Kalau tanggung utang memang PT besar.
5: Para petugas penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluhkan ketidaksejahteraan penghasilan dan hilangnya program bantuan sosial yang tidak lagi mereka terima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Salah satu penyapu jalan Satgas Batam Kota mengatakan, hilangnya program PKH dan bantuan kepada mereka dikarenakan para penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Padahal mereka tidak mendapatkan tunjangan dan uang makan setara ASN dan hanya mendapatkan take home pay sebesar 3,5 juta rupiah per bulan yang tidak naik dalam 10 tahun terakhir dengan jam kerja mulai pukul 5 pagi tanpa hari libur.
6: Ibu, izin namanya siapa?
4: Siti Fatimah.
6: Siti Fatimah, ya, sebagai apa izin?
4: Penyapu jalan Satgas Batam Kota. Nggak tahu Pak, tiba-tiba muncul data kita ASN.
6: Bansos itu tidak diadakan lagi sejak kapan? Sejak kapan?
4: Lagi, Pak. Udah 3 periode ini, 1 tahun ini namanya Pak kita. Apanya kalau saja kita lambang Pemko, Pak. Lambang Pemko kita kan gajikan di bawah 3,5 juta, Pak.
6: Nah, 3,5 gajinya.
4: Kita kan diberatkan udah ada tunjangan yang lain.
6: Iya. Ini kan aslinya nggak ada tunjangan ya berarti ya?
4: Nggak ada tunjangan.
6: Tahun.
4: Nggak ada naik.
5: Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang bertemu dengan para penyapu jalan sempena jalan sehat jelang hari jadi Kepri beberapa waktu lalu meminta dan menghimbau pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan para penyapu jalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
7: Yang artinya tidak ada lagi, tidak ada bantuan, malah sangat dibutuhkan. Makanya harapannya tunjangan itu ada, supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
5: Di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kemudahan dalam mengurus nomor induk berusaha atau NIB mendapat respons positif dari pelaku UMKM di Batam yang telah merasakan langsung prosesnya. Nurul Mahfud melaporkan.
8: Kemudahan dalam mengurus nomor induk berusaha atau NIB menjadi salah satu perkembangan yang dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Batam. Legalitas usaha yang sebelumnya dinilai cukup rumit kini dapat diurus dengan lebih mudah, sehingga semakin membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menata dan mengembangkan usahanya secara resmi. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
9: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam, kemudian NIB-nya sudah disetujui.
8: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Penguatan rantai pasok dan pelayanan investasi menjadi bagian yang dibahas dalam Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 seiring perkembangan industri manufaktur di Batam. Renita Suharjana melaporkan.
10: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha.
11: Batam memutuskan berbagai kebutuhan pendukung bahan baku, komponen, packaging, logistik, transportasi, maintenance, engineering, jasa profesional, teknologi, energi, pangan, hingga tenaga kerja. Disitulah daerah-daerah di Kepri mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam. Dengan demikian, kita tidak membangun satu pusat industri, tetapi membangun satu ekosistem regional.
10: Dari sisi investasi, Ali Jamie Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi.
12: Presiden menginginkan kita lebih maju agar Batam para investor datang itu karena satu, kita memberikan pelayanan regulasi yang pasti, seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat, Dan yang ketiga, kita membangun trust, membangun persahabatan dengan teman-teman para investor.
10: BP Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok industri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Dari Januari hingga September 2026, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Bedi Prabu melaporkan.
13: Animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik terus meningkat. Hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik. Kasubsi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Belakang Padang Abdul Qodar mengatakan, dari Januari hingga September 2026 ini, Kantor Imigrasi Belakang Padang sudah menerbitkan sebanyak 2.400 paspor. Paspor yang diterbitkan tersebut menurutnya semua merupakan e-paspor atau paspor elektronik 48 halaman. Di Kantor Imigrasi Belakang Padang, menurutnya per hari dibuka 100 kuota untuk pembuatan paspor.
14: Imigrasi Belakang Padang itu membuka sampai 100 kuota per hari, Pak. Mungkin ketika dibandingkan dengan kantor imigrasi lain, mungkin jumlah pemohon kami memang agak sedikit. Tetapi ketika kita bandingkan dengan wilayah kerja kami kan satu kecamatan aja. Selama tahun 2026 ini kita telah menerbitkan 2.400 paspor.
13: Abdul Qodar mengungkapkan paspor elektronik memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pemegang paspor elektronik memiliki fasilitas bebas visa di beberapa negara. Kedua, penyimpanan data pada paspor elektronik lebih akurat dan aman, di mana data biometrik pemegang paspor disimpan pada chip yang ada di paspor sehingga penyimpanan lebih aman, akurat, dan nyaman. Dan ketiga, paspor elektronik memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: DPRD Kota Batam akan menjadwalkan evaluasi realisasi APBD setiap 3 bulan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2027. Fagi Iqbar Muzaki melaporkan.
15: DPRD Kota Batam akan menjadwalkan evaluasi realisasi APBD setiap 3 bulan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2027. Evaluasi berkala tersebut menjadi salah satu agenda DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Berdasarkan laporan Badan Musyawarah DPRD Kota Batam, evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan belanja daerah sepanjang tahun anggaran. Selain evaluasi realisasi APBD, DPRD Kota Batam juga menjadwalkan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RAPBD, perubahan APBD, hingga pertanggungjawaban APBD. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam Anwar Anas mengatakan fungsi anggaran juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pembahasan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
16: Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Batam melalui Badan Anggaran bersama pemerintah daerah akan melaksanakan pembahasan terhadap kebijakan keuangan daerah dan APBD sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Agenda fungsi anggaran tahun 2027 meliputi tahapan pembahasan KUA PPAS, RAPBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2027. Agenda evaluasi realisasi APBD setiap triwulan untuk memastikan efektivitas belanja daerah. Penjadwalan rapat koordinasi DPRD dengan pemerintah terkait hasil audit BPK. Penetapan agenda penyampaian laporan keuangan dan mekanisme pembahasan anggaran secara transparan dan akuntabel.
15: Dengan agenda tersebut, DPRD tidak hanya melakukan pembahasan anggaran pada tahap penyusunan, tetapi juga menjadwalkan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Barmuzaki melaporkan.
0: Sempena dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, Batam Catur Club menggelar turnamen yang akan memperebutkan Piala Panglima TNI akhir pekan ini. Meta Fajar Walinda melaporkan.
17: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
18: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Ya. Harapannya ya semoga semakin ramai, antusias masyarakat Kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
17: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
19: Nah, itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader. kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun-2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup gitu. Saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun-2 tahun gitu lebih bagus lagi.
17: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Jadi kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, ekonomi Vietnam tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal 3 berkat peningkatan investasi asing dan produksi pabrik. Perkembangan ini membawa negara tersebut semakin dekat dengan target pertumbuhan 2 digit yang ambisius dari pemerintah untuk tahun ini. Produk domestik bruto atau PDB Vietnam tumbuh 9,95% pada periode Juli-September dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya berdasarkan data Kantor Statistik Nasional di Hanoi pada hari Sabtu kemarin. Angka tersebut merupakan pertumbuhan tercepat sejak kuartal 3 2022 sekaligus melampaui estimasi median 8,65% dari survei Bloomberg terhadap 8 ekonom dan angka revisi 8,81% pada kuartal 2. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Asia, pemerintah Vietnam menargetkan ekspansi ekonomi setidaknya 10% tahun ini. Target tersebut ditetapkan seiring upaya Vietnam menaikkan posisi dalam rantai nilai dan mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
20: Dari olahraga sepak bola, pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo tak melihat rekor pertemuan timnas Indonesia melawan Thailand sebagai patokan jelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Final FIFA ASEAN Cup 2026, timnas Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Senin 5 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Thailand disebut menjadi lawan terkuat skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sebelumnya bersua Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sejarah menjelaskan, timnas Indonesia selalu kesulitan menang ketika bertemu Thailand. Walau demikian, Bung Joy menilai bahwa timnas Indonesia sudah jauh berubah dan tak lagi menganggap Thailand sebagai lawan yang sulit dikalahkan. Berkaca dari pertandingan terakhir kontra Bangladesh, ia menilai jika timnas Indonesia takkan terpengaruh dengan rekor buruk bersua Thailand. Walau demikian, rekor pertemuan memang tak bisa dilupakan bahwa Thailand masih unggul dari Indonesia sehingga perlu diwaspadai. Sementara itu dari IBL, Indonesian Basketball League kembali menghadirkan All Indonesian 2026, kompetisi yang memberikan panggung bagi para pemain Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus mengambil peran utama bagi tim masing-masing. All Indonesian 2026 akan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November 2026 di Gor Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor. Kehadiran turnamen ini melanjutkan semangat kompetisi di luar musim reguler yang memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain lokal untuk mendapatkan menit bermain, mengambil tanggung jawab, serta menjadi kekuatan utama di lapangan. Direktur utama IBL, Junas Miradiarsah mengatakan, All Indonesian menjadi salah satu wadah penting bagi pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan lebih besar dalam menunjukkan kualitas mereka. Kabar lainnya, tim bulu tangkis Indonesia terbang ke Mesir guna mengikuti kejuaraan dunia junior 2026. Mereka pergi dengan membawa momen positif dari seniornya di Asian Games Aichi Nagoya. Tim Indonesia bertolak menuju Kairo dalam 2 kloter. Manajer tim kejuaraan dunia junior 2026, Eskar Denatara mengatakan, atlet-atlet berangkat dalam keadaan sehat dan siap tempur baik fisik, teknik, strategi, dan mental. Kejuaraan dunia junior di Mesir nomor tim akan bergulir 5 hingga 10 Oktober. Setelah itu dilanjutkan nomor individu 2 hari kemudian atau 12 hingga 17 Oktober 2026. Sekian berita olahraga, saya Nurul Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Polda Kepri amankan 3 mesin pesawat bekas. Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 memperkuat rantai pasok dan pelayanan investasi di Batam. Tetap sama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Saryana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Prosotan dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Siza masih menemani ruang dengan Anda. Kali ini dalam program Digoda dengan Nandut Mantul. Mantap betul ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk menikmati lagu dangdut atau sekedar mau kirim-kirim salam, boleh banget bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Tapi sebelum saya angkat teleponnya, seperti biasa sudah banyak yang mengantri di WhatsApp untuk dibacakan ya pesan-pesannya ya pendengar. Ini ada dari Bang Saiman Hadir. Mau request lagu Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Sudah saya putarkan lagunya ya Bang Saiman ya. Katanya Bang Saiman mau kirim-kirim salam untuk Monik, Wak Nurmi, Ma Azi, Ma Kun, Ma Fajar, Nesa Kira, Nereki, Sekarwangi, Bang Gafar, Koko Ayam, Jaka Suara, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Tokci katanya bilang susah mau masuk karena teleponnya kecil. Oke. Tokci mau kirim-kirim salam untuk Ma Azi, Wak Normi, Juliana 123, Abednego, Sekarwangi, Siti Jamila, Ani Roma, Ariel Effendi, Mak Kun, Roni STB, Malina Malini, Monik, Ayam Koko, Pak Usamri, Mas Prabu, Ayu Maluku, dan satu untuk semua. Kalau ada masa putarkan lagu Undangan Palsu, sudah saya putarkan ya Tokci ya. Terima kasih Tokci, sehat dan bahagia selalu.

0: Mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Barusan saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Bang Roni mau kirim-kirim salam untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansyah, Habib Nego, Cipu Norma, Emira, Pak Toha, Pak Tohat, Turais, Pak Mur, Ibu Milah, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Malina, Maleni, Ma Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Noni, Mak Dia, Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Ika, Nur Wilkes, Pak Alang, Ma Fajar, Sekarwangi, Melati, Ayu Maluku, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Nek Azwa, mau kirim salam untuk Mama Azi, Ma Dewi, Ma Kun, Ma Iman, Ma Leni, Ma Lina, Bang Gafar, Mas Prabu, Pak Fauzi, Pak Nga, Pak Sulimin, Pak Rohat, Bang Roni, Bang Raisa Putra, Kak Jamila, 123, Siti Jamila, Nek Sakira, Bang Adilau, Bang Jais, Bang Mustafa, dan untuk cucu tersayang, katanya selamat ulang tahun kelima. Wih, selamat ulang tahun untuk cucu Nek Aswa ya. Terima kasih banyak Nek Aswa, sehat dan bahagia selalu. Ada kasih di Rom lah, katanya mau request lagu Meleleh Bahagia dari Valen dan Mila. Nanti kalau sempat kami putarkan ya, kasih di Rom lah. Lalu ya kasih di mau kirim-kirim salam untuk Aziza dan untuk semua fans RRI Batam dimanapun berada. Oke, terima kasih kasih di sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Ada Kak Sumarlina, katanya mau request lagu Sinta Gisul, Tujuh Samudra. Nanti kalau sempat kami putarkan ya, Kak Sumarlina. Katanya salam-salamnya spesial untuk semua penggemar setia Pro 1 RRI Batam. Kemudian untuk Bang Budi, Bang Abednego, Mas Prabu Bangke, dan Kak Monik. Dan untuk semuanya yang sudah gabung dan juga belum gabung, semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Sumarlina, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Bang Abednego yang mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Sakira, Pak Fauzi, Nek Peggy, Nek Azwa, Malina, Jamilah, Iman, Madewi, Maleni, Putri Cantik, Ida Layla, Siti Jamilah, Sekar, Normah, Dibungur, Ada Inas, Bota, Izar, Sarinah, Ita, Atan, Atan Ansip, Suwanto, Simi, Mas Lidar, Mas Tora, dan juga Norma. Oke, terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Digoda, Oras.
0: Oras.
1: Apa dah?
0: Kabar saya sehat, Pak Galang, macam mana kabarnya?
1: Ya. Yeah.
0: Sehat, Pak Galang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang mengesemedi saya.
0: Kenapa?
1: Mengesemedi saya.
0: Mas.
1: Mengesemedi di Gunung Jantan.
0: Ganti namanya. Betapa, oh, Semedi.
1: Betapa. Nengok orang RI Pro satu batang.
0: Oh, apa? Gitu. Biar bisa diangkat teleponnya ya.
1: Iya. Bisa lagu.
0: Boleh, nah, lagu apa Pak Kelong?
1: Lagu Pantas Tak Pantas.
0: Pantas Tak Pantas. Jadi pantas atau tidak?
1: MLMZK ya apa?
0: Amdan ATT.
1: Amdan ATT. Sama balik anu betapa nih, tak anu sangat nih.
0: Oke.
1: Salam.
0: Sile.
1: Untuk Aziza, untuk tugas sampai selesai.
0: Terima kasih, Pak Kelong.
1: Semoga banyak rezekinya, panjang umurnya, beri kesehatan oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Untuk Dalah juga. Mm-mm. Untuk Amri, Pak Ngabunda juga, Nek Kembar, Nek Karim, Mas Dizar, Mak Diza. Untuk Pak Toha juga, Nek Peggy, Peggy Rapia, untuk Bula Ransa. Untuk siapa pendengar, untuk Abang Bidin.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Kisengang, Kak Sur, Imam Rahman, Kak Kisengang sudah selalu.
0: Amin.
1: Untuk pertama lebih banyak sikit lah, lama tak masuk ya.
0: Tak apa-apa Pak Kelong.
1: Sikit aja.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Kak Isa, Mama Fajar, Roisa Putra. Untuk ini Roy, Bang Roy berasa selalu ya. Itu Bang Iman. Untuk Kak Isa, Nirmala, Bang Raza. Untuk Atan, Kebetulan Tongkol, Roma, okay. Ani Roma. Norma ya sudah ya, sudah itu siapa lagi ya? Pak Ahmad sama lu biar lupa ya. Kutu.
0: Katanya nak banyak.
1: Apa tahu masak selalu lah ya.
0: Amin.
1: Untuk ini sekar wangi. Untuk gimana yang kita yang sama Wak Noni. Wak Noni, udah siap lalu Noni ya.
0: Amin.
1: Untuk Wani Pawang, Pawang juga. Untuk siapa dia? Kadang-kadang masuk ke rupa nih, nak absen nih. Ada lagu tak?
0: Ada dong.
1: Ada, bisa udah siap lalu lah. Semua kru Eripo Batam ya.
0: Oke, siap.
1: Yang terat yang mau tugas mudah cari asfalu.
0: Amin.
1: Untuk Dewi di warna bang lama tak jenggol.
0: Oke.
1: Untuk yang ada di mana di Kamas ya. Kamas kita senggol semua Kamas yang mudah selalu.
0: Amin.
1: Untuk siapa lagi? Untuk satu, untuk semua lah ya.
0: Oke.
1: Ya, untuk Mama Lina Malini juga ya.
0: Siap.
1: Tenggol saudara kami itu ya.
0: Oke.
1: Saudara itu lah.
0: Oke, titip salam buat saudara ya.
1: Jangan cakap sama cakap ya. Kena buat tengik dong, waktu saya mengaji tu.
0: Kenapa tak boleh cakap-cakap?
1: Mana tahu. Siapa yang nak buat dengar Bang Haji nanti? Yang marah Bang Haji dari Bang Haji tu. Satu semua lah ya.
0: Okey, siap.
1: Untuk Bang Bakri Sawang juga kita senggol Bang Bakri.
0: Okey.
1: Keluarga. Untuk yang ditanya umur semua keluarga Bang Bakri merasa selalu lah ya.
0: Amin.
1: Satu semua. Ayo, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak wakil lo. Selamat melanjutkan semedinya ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda mantul mantap betul sama Aziza Kiu.
0: Iya, Kak Sarina Kiu.
2: Apa kabar sayang Kiu?
0: Alhamdulillah kabar baik Kak Sarina Kiu. Macam mana kabar Kak Sarina di sana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat juga sekeluarga. Panas bedengking di Piayu ini.
0: Bedengking.
2: Ada memang mendukung untuk berjalan gayanya ini.
0: Jalan kemana nih? Paling ke mall aja ya, Nek. Nak cari yang dingin.
2: Mau tahu aja dia. Lagunya sayangnya?
0: Nak lagu apa Kak Sarina?
2: Dari Nela Karisma, Tak Ingin Sendiri katanya.
0: Kan memang tak ingin sendiri, tak lagi tak sendiri kan?
2: Tak ingin sendiri ya. Sendiri.
0: Okay. Ada dong.
2: Ada apa yang tak ada di Pro 1 gitu.
0: Iya dong.
2: Salamnya buat Aziza Kiki. Semoga diberi kesehatan selalu sekeluarga. Banyak umur, dilancarkan rezeki Aziza.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Aziza.
0: Amin, terima kasih.
2: Semoga rezeki Aziza dapat sama suami berkah dan barokah keluarga Aziza, keluarga kecil ya.
0: Amin, itu yang paling penting berkah.
2: Semoga doa Kak Sarinah di siang hari ini dijabah oleh Allah buat Aziza sayangnya.
0: Oke, amin.
2: Salamnya buatnya Mak Kun, sehat selalu Mak Kun. Mama Lena, Mama Leni, Mama Pajar, Mama Azi, Kak Mila, Pak Mur, Pak Kumi sekeluarga sehat selalu. Buat Bang Udin Buton, buat Putri Cantik, Mak Dewi, Mas Lidar. Buat ini Aziza Kiyo, buat
0: siapa lagi?
2: Ki Hasnah, tidak diluputkan. Buat Bang Iman, Bang Jaiz, Bang Gapar, Abed Nego, makasih. Buat Mak Dia, buat Mak Pajar udah ya. Buat Tok Ci, Pak Alang, Mak Alang. Buat Roni, Alif, Iwan. Buat Nenek Yasmin, Nenek Jasmin, sehat selalu. Buat ini siapa lagi? So Iman. Kalau nak dirangkum semua tugas yang belakang sayang Kiu.
0: Okey, kesalahan Kiu.
2: Kan, terima kasih banyak. Semoga Azizah diberi kesehatan selalu sekeluarga sayangnya.
0: Amin.
2: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kasarina Kiu. Sehat dan ceria selalu ya. Oke, pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon ya, karena nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dulu cek fakta untuk Anda, baru nanti kita lanjutkan di sesi kedua masih di 0778463351. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Wak Kelong, Hamdan, ATT dengan Pantas Tak Pantas Kau Tetap Milikku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 4 Oktober 2026. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dikutip dari Kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Prosotan dari Batam, kalau informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih di Dikoda di Jalan Detantul. Mantap betul ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Prosotan dari Batam ya, di 0811778101. Ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp, sudah ada yang mengantri juga ya. Yang pertama ada dari Cikgu Norma, katanya mau kirim-kirim salam untuk Kak Puspa, Kak Fat, Kak Ani, Kak Ana, Kak Jamila, Bang Mail, Pak Aji, Pak Kumis, Ika, Ayu, Pak Sulimin, Bang Atan Sabar, Pak Tohat, Pak Fauzi, Bu Asri, Long Sri, Bang Atan, Pak Soamri, Bang Tengkyu, Bang Duljais, Pak Mor, Kamila, Mas Prabu, Bang Udin, Pak Item Noir, Kak Melati, Nek Aswa, Nek Kembar, Bang Abed Neko. Oke, terima kasih Cikgu, sehat dan baik selalu. Ada Balu Kasulan di Kobra Sawang hadir, mau kirim-kirim salam untuk Mak Rempong, Ci Asnah, Kak Siti Jamila, Kak Monik, Kak Jamila di Penyalai, Roy Saputra, Abed Neko, Bunda Sema, Edi Sutekno, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Malu Kasulan, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kanur Bilgis yang hadir, nak kirim-kirim salam untuk Pak Sulimin, Tok Ci, Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Karin, Bang Udin, Roni, Kapten Sam, Pak Aji, Kak Monik, Pak Mor, Mak Azi, Mak Dia, Wak Normi, Mas Prabu, Mak Dewi, Mama Sisil, Cik Mus, Bang Udin, Bang Iman, Mak Dewi, Unidesi, Kak Jamila, Bu Asri, Kak Mila, Mak Rempong, Mak Abed Neko, dan satu untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih Kanur Bilgis, sehat dan bahagia selalu. Ada dari Nek Yasmin, mau request lagu Sebotol Minuman, nanti kalau sempat kami putarkan Nek Yasmin ya. Salamnya untuk Kak Sarinah QQ dan untuk semua sahabat setia yang lain ikutan aja, oke. Terima kasih banyak Nek Yasmin, sehat dan bahagia selalu. Ada Raisa Putra hadir. Kalau ada waktu tolong putarkan dari Heidi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Nanti kalau sempat kami putarkan Bang Roy ya. Dan Bang Roy mau kirim-kirim salam untuk Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Gafar, Ismail, Wakelong, Iman, Lukas Sulan, Norma, Mafajar, Udin Buton, Zainal, Budi Dilebuh, Bang Aril, Tasya Ardo, Bang Bintara, Fajar Walida, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roy Saputra. Sehat dan baiknya selalu Bang Roy ya. Oke baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda di Goyang Dangdut Mantul.
0: Mantul betul, masuk lagi Kak Monik ini ya.
1: Iya, Digi Agi juga.
0: Oke Kak Monik, request lagu apa sih yang ini?
1: Monik tak minta lagu kesukaannya abang, tak minta nama baik India, juga ke India boleh?
0: Oke, siap.
1: Aku Didi Aziza.
0: Sama.
1: Oke, Monik mau salam pertamanya buat Didi Aziza.
0: Terima
1: yang
0: kasih.
1: Yang bertugas, semoga selalu sehat di murah rezekinya.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Amin. Ya, ke salam sebesarnya buat abang Kusak Tengsan Pemuda India, Bu Siti. Monik nak ucapkan kepada buat Lupas Ulan, semoga selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya, amin.
0: Amin, amin.
1: Ya, oke, okay, salamnya buat Mama Lina, Mama Lini, Nuri Bilti, Si Asma, Kak Keterwangi, Putra Rangkang, Pak Cik Mustafa Koko Ayam, Pak Cik, Pak Alang, terus Nenek Kembar, Sumar Lina, Pak Nasura, Pak Alang, Pak Cik, udah tadi, Pak. Oke, okay. Terus ada Nenek Sakmira, Pak Nas sama Bunda ya, Pak Nas sama Bunda dan lupa lagi. Ada Roni juga tadi, terus ada lagi, tapi tadi ada suatu, Sumar Lina ya. Sumar Lina, oke. Okay. Kalau gitu, Mbak Dewi, Mbak Lina, Mbak Leni ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu buat Nabi Aziza, bisa boleh juga, udah kena juga.
0: Oke,
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan baiknya selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Digoda, digoyang dandut mantul mantap bersama Aziza Palepa.
0: Iya, Banggala hadir, sehat Banggala.
2: Sehat, Mas Aziza juga, insyaallah sehat, Galata juga.
0: Alhamdulillah. Oke, nak request lagu dandut apa ini? Iya, lagu apa?
2: Lagunya Perahu Kaca.
0: Perahu Kaca.
2: dari
0: dinding kaca tak sih, tak ya?
2: Kan, ini perahu kaca dari apa sih di KDI.
0: Oh, perahu kaca ya.
2: Ah, perahu kaca. Ada kan?
0: Saya cari dulu ya, selfie KDI ya.
2: Kalau enggak ada apa-apa dah, yang penting apa enggak saja.
0: Oke.
2: Sajiza mahal tuh. 100 1000. Tahu aja Aziza. Salam ya.
0: Boleh mengalah sih lo.
2: Salam pertama Mbak Aziza, selalu panjang memiliki keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada Pak Haji Galah juga. Pak Haji selalu panjang memiliki juga. Ada Iman, ada kita kawin, ada Nur Berkis, ada Rosma Boy, ada Kamasura, Mas apa, Mas Lidar, ada Mak Dinda, ada Nikembar juga, ada Pak Ngat sama Bunda, ada apa lagi, ada Anti Pisa, ada Gazali di Penyalai, Samu Sulimin, ada Prabu Bangkit, masuk Prabu,
0: masuk,
2: Ibu Norma, jangan lupa kan, Ani Roma juga, ada Pak Tati, lupa tadi ya. Ada Ika sama Setiawan, ada Cap Lali ya.
0: Okay.
2: Ada Pemego sama sama Roni, Mira juga, ada Pak Tohat, ada Cap Lali ya.
0: Cap Lali.
2: Oke. Salam satu semua, terima kasih Aziza, mahal harganya. Caranya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gala. Dan baiknya selalu Bang Gala ya. Oke, silakan mendengar Rifat Maaf 3351. Halo, assalamualaikum digoda.
3: Digoda degoyang dangdut mantul.
0: Mantap betul. Betul. Iya, Pak Alam masuk lagi nih.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Masuk lagi. Iya. Oke ya.
3: Sudah siap buat Rodiza.
0: Oke, Pak Alang, dari lagu apa yang ini?
3: Lagu dia boneka India, boneka dari India.
0: Oke, siap.
3: Salam dia, semoga kita mudah selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ini, habis itu buat Mama Baja, Pak Mor, Kak Asmidar, Nenek Kembar kita, mudah selalu dengan cerita ya.
0: Amin.
3: Habis itu buat Mama Madi, Mama Aji, Nenek Kare, datang beri juga Mak Tinda boleh selalu di sana eh.
0: Amin.
3: Nanti tu buat ke Ana, ke Ani Roma juga, Mak Dewi, ke Raha juga, dan dari Nakiu tadi eh. Terima kasih ya.
0: Okey.
3: Habis tu buat Normi, Buki juga, Bang Roni, Kemudian Buton eh. Habis tu buat Andi Lau juga, Kak Jamilah Penyalai. Habis tu buat Jamilah eh. Habis tu buat Pak Kena juga, Mama Rina dengan Mama Reni eh.
0: Okey.
3: Habis tu buat Fauzi dengan Mama Iman, moga saya selalu eh. Ntar aku Pak Monik terus bersama Mr. Sam deh, moga saya selalu juga eh.
0: Amin.
3: Habis itu Pak Bang Dayat, Nenek Egi, habis itu Pak Penego. Ini ada sedikit desain, tentang lagi ada Pak.
0: Oke.
3: Habis itu Pak Ibu Isri eh. Bang Haji Gemang tadi, Mama Oki juga, Bang Arjuna. Habis itu Mbak Kamila, Ibu Ania dan juga Pak Mustafa eh.
0: Oke.
3: Tak lupa buat keluarga Palang yang di Tanjung Balai sebenarnya mendadak selalu di samping orang-orang yang tersayang.
0: Amin.
3: Buat kita terima kasih aja ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Alang. Saya dan baiknya selalu Pak Alang ya. Oke, silakan mendengar di 43351. Halo, assalamualaikum digoda. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
4: Digoda di Goyang.
0: Suaranya pelan lagi Bang Gafar, tadi dah kencang.
4: Mantul, mantul, mantap betul.
0: Iya, ini Bang Gafar ya.
4: Tul, tul, tul, mantap betul.
0: Apalah Bang Gafar nih. Oke, Bang Gafar masuk lagi nih ya, selain Pak Alang ya, dan juga Kak Monik.
4: Carikan lagunya, Lila.
0: Apa, lagu apa nih kali ini?
4: Dari DJ Gayo.
0: Apa tuh?
4: Tabah.
0: Tabah ya?
4: Tapi dari DJ Gayo ya.
0: Harus yang itu ya?
4: Iya dong, masa yang lain.
0: Tak mau Dayu Age ya?
4: Tak mau. Dari DJ Gayo ya.
0: Oke, siap.
4: Oke, ditunggu tau, jangan diganti-ganti ya.
0: Tergantung mood ya.
4: Kalau diganti, biasanya saya ke Batam ya.
0: Oh, oke.
4: dikeluarkan nanti dikeluarkan SP1 nanti.
0: takut.
4: Oke lah, salam untuk Aziza. Aziza selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin, terima kasih Bang Gafar.
4: Ada Benego Bu Lipa, Bu Limin, ada Mbak Jihan, ada Jamila juga.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Mbak Dia, yang di Batam dia punya Mbak Dia, Batam Bestari itu.
0: Batam Bestari ada Bu Sri, ada Nek Sakira.
4: Ibu Sri juga ya. Ada Ibu, ada Ibu Sri, ada Ibu di Balai, di Ibu. Ibu Asri juga ada dua gitu.
0: Oh iya benar.
4: Terima kasih Ayu, terima kasih Senggol yang tadi ya. Ada Rosa Putra, ada Bang Saiman. Ayah lain satu untuk semua lah Liza.
0: Oke, siap.
4: Ditunggunya, ditungguin lagu ya.
0: Siap apa di Cigayu ya.
4: Di Cigayu ya.
0: Oke.
4: Kalau tadi putar kan SP1 keluar nih.
0: Tak lah, takut saya dikasih SP nih.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
5: Are ya are, Hamko Indonesia mecaye.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Masih di Prasata Radio Matal, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Dikoda di KNN. Matul mata betul ya pendengar. Sudah masuk di sesi terakhir pendengar. Silakan masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum Dikoda.
1: Halo, waalaikumsalam Digoda, digoyang dandut mantul, mantap betul bersama Aziza Falesa.
0: Iya, panjang betul juga norma napasnya ya.
1: baru nyampe ke rumah, Tasha pula. Tasha, Aziza.
0: Panggil Tasha juga tak apa-apa, Ewa.
1: Ewa. Macam nak tidur aja di rumah. Mantap Tasha ya. Tapi Aziza tak gitu, Aziza kan lebih mantap lagi kalau Ewa. Jadi Ewa-Ewa, adik tunggu lawa. Aziza bisa lagu lagi.
0: Boleh.
1: Apa? Bencet-bencet masih dekat atas Honda lagi tadi kan?
0: Ya Allah, kasihannya.
1: Perut lagi apa? Perut lagi kekenyangan. Sempat-sempat juga ya gabung. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya, rezeki Cikgu ya. Datang
1: kemana.
0: Iya. Lagu apa Cikgu nih?
1: Lagu apa ya? Ini jadi lupa juga. Doa dan Siksa.
0: Apa?
1: Doa dan Siksa.
0: Doa dan Siksa, oke sih
1: ya. Dari Iisbria ya.
0: Oke.
1: Macam mana ya kalau Doa dan Siksa itu?
0: Itu lah saya juga bertanya-tanya.
1: Baik malah tadi Nurmah tak nak bawa. Ada kata lebih parah lagi, betul-betul jadi munafik lah tu. Alhamdulillah ya Allah dikasih nama munafik. Itu kumpulan munafik tu juga. Cuma apa? Aziz Anu Norma tu kan nak minta lagu penasaran. Jadi okay. Asyik nak minta aja lagu malu punya pasal. Lagu yang memang tak hafal kan.
0: Okey, tak apa.
1: Jadi salam dia. Di WhatsApp udah dibaca?
0: Iya, udah tadi.
1: Udah, alhamdulillah ya. Terima kasih Aziza
0: atas waktunya
1: dah baca. Menyampaikan salam, semoga Aziza diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimulakan rezeki, dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
1: Rabbal alamin. Jadi salam itu aja.
0: Okey.
1: Tak panjang tak lebar. Tak memperpanjangkan mukadimah. Itu aja dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Salam ceria selalu ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Halo, Digoda, digoyang dangdut mantul macak betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
2: Sekarang sama Aziza.
0: Bu Putra, lama tak dengar suaranya, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Nampaknya udah kenyang ini ya.
2: Gimana? Aziza sendiri gimana?
0: Kabar saya juga sehat, macam Bang Putra. Oh, alhamdulillah. Oke. Boleh, nak lagu apa?
2: Kayaknya dari Iwan, sedang saja ya.
0: Oke, siap.
2: Kirim ya.
0: Boleh, silakan.
2: Pertama buat Aziza selamat bertugas. Mudah-mudahan enggak capek-capek melayan kami pada telepon ya.
0: Amin.
2: Diberi kesehatan, dipanjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Dilancar segala urusannya kalau pulang hati-hati ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Juga buat Kak Jensam, semoga panjang umur, murah rezeki. Selamat dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan sehat selalu, barang keluarga tercinta. Juga buat Cik Mustafa, Wak Nurmi, Pak Mor, Kak Nila. Juga buat Nenek Kembar, Nenek Segi, Betty Latia, Saringa juga ya. Juga buat Roni juga ya. Ya Bang Roni, juga buat Amira. Mama Lina, gak ketinggalan ya Mama Leni. Juga buat kakakku Mama Azi, mudah-mudahan sehat selalu kak, di panjang umur. Juga buat Kak Juliana, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Dihantarkan segala penyakitnya ya, beri kesehatan ya. Spesial buat Mama Lina dengan ucapan selamat siang, mudah-mudahan panjang umur, murah rezekinya, sukses dalam menjalani aktivitas. Oke, itu aja ya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Putra, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pendengar terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini dalam program Digoda di KNN. Mantul mantap betul ya. yang masih belum bisa berpartisipasi di kesempatan kali ini, jangan khawatir, masih bisa coba di lain kesempatan, karena di Kuda selalu hadir dengan Anda setiap harinya dari hari Senin hingga hingga hari Minggu di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RR Batam. Tanpa dukungan dari pendengar kita bukanlah apa-apa, jadi tetap support terus ya Pro 1 RR Batam. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Ariel Arkaldi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Cikgu Norma yang tadi masih kekenyangan ya. Lagu dari Iis Dahlia dengan Dosa dan Siksa.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RPM tepat pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan informasi di kesempatan sore hari ini, edisi 4 Oktober 2026. Informasi yang pertama, investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif pada semester pertama 2026. Realisasi investasi Batam disebut telah mencapai sekitar 40 triliun rupiah. Capaian tersebut berjalan dengan beriringan sejumlah dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 7,28% pada semester pertama 2026, dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi panjang 2025 yang berada di level 6,76%. Informasi kedua, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan PB Batam, Amsak Al-Hamad, membuka peluang pemerintah Kota Batam mengirim surat kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait dengan permohonan pilot PT Jimli Indonesia. Surat tersebut sebelumnya diminta agar kondisi dan hak sekitar 1.025 pekerja Jimli menjadi pertimbangan hakim sebelum permohonan pilot diputuskan. Dan sebagai informasi terakhir, batik Batam tengah didorong tidak sekedar menjadi pakaian bercorak khas daerah, tetapi juga produk ekonomi yang memberikan penghasilan berkelanjutan bagi pengrajin dan pemerintah Kota Batam. Kemudian DPR Kota Batam melihat peluang tersebut terbuka dari pasar lokal hingga pariwisata, namun pengembangan batik masih menghadapi persoalan mendasar. Data pelaku usaha belum lengkap, kapasitas produk belum terpetakan, dan keberadaan produk lokal dalam rantai pengadaan pemerintah belum dapat diukur secara rinci. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam untuk mendapatkan informasi update lainnya. Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus di Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
1: Panik terbesar anak zaman sekarang bukan karena dompet ketinggalan, tapi karena baterai HP yang tinggal 1%. Langsung mode siaga, kecerahan diturunin, aplikasi ditutup semua, power saving langsung dinyalain. Terus mulai deh cari colokan, kayak lagi cari harapan hidup. Baru tuh bisa bernafas lega. Karena di era sekarang, tanpa baterai, hidup rasanya ikut lobet.

Kembali di Guru Sama Kamu Satu Rewatan dari Atis Sibi Cemburu. Lagu ini di tahun 1990 hadir untuk Anda di kesempatan sore hari ini 4 Oktober 2026, yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia. Selamat hari ini tuntas di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama Pro Satu Batam, dan selamat menikmati Happy Holiday bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang tentunya. Maksimalkan kebahagiaan Anda dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang. Satu informasi dari dunia kesehatan berkaitan tentang studi di mana makan manis sejak dini akan sangat berisiko mempengaruhi sebuah kecemasan. Dilansir dari Antara, di mana sebuah penelitian dari University of Suffolk yang mengungkapkan paparan makanan yang mengandung gula pada masa awal kehidupan dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti munculnya kecemasan di kemudian hari. Penelitian ini menganalisa data medis lebih dari 45 ribu peserta UK di Biobank. Para peneliti menemukan bahwa paparan gula selama 1000 hari pertama kehidupan anak berkaitan dengan peningkatan resiko mengalami kecemasan saat dewasa. Mereka juga menemukan bahwa asupan gula pada masa awal kehidupan berdampak pada signifikan terhadap perkembangan otak pada 11 dari 80 wilayah otak yang diteliti. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan apakah mereka mengalami pembatasan konsumsi gula sejak dalam kandungan hingga usia 6, 12, 18, dan 24 bulan, serta kelompok yang hanya mengalami pembatasan gula selama berada di dalam kandungan. Risiko mengalami kecemasan paling rendah ditemukan pada mereka yang tidak mengalami paparan gula secara signifikan sejak dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Perempuan yang tidak mengalami pembatasan jumlah gula yang dikonsumsi pada usia dini juga diketahui lebih mungkin mengalami kecemasan saat dewasa. Paparan gula juga disebut dalam mengaruhi pola makan dalam jangka panjang. Mereka yang paling lama tidak terpapar gula, yakni sejak dalam kandungan hingga usia 24 bulan, melaporkan memiliki referensi yang lebih rendah terhadap makanan manis saat dewasa. Meski konsumsi gula meningkat setelah pembatasan tersebut berakhir, lingkungan industri nutrisi pada masa awal kehidupan tampaknya tetap memiliki relevansi jangka panjang terhadap kesehatan mental. Salah satu faktor yang mengaruhi data penelitian tersebut adalah periode kelahiran para peserta. Kemudian mereka lahir antara 1951 sampai dengan 56, ketika pembatasan konsumsi gula pasca perang di Inggris masih diberlakukan hingga kemudian dihentikan secara bertahap. Menurut Gitman, periode tersebut menjadi unik karena begitu banyak orang tidak memiliki kelebihan gula dalam pola makan, dan kemudian konsumsi gula secara perlahan mulai meningkatkan dalam jangka waktu yang panjang. Sebuah organisasi kesehatan utama termasuk Departemen Pertanian Amerika serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat merekomendasikan agar anak-anak mengkonsumsi kurang dari 25 gram gula per hari. Namun banyak yang mengkonsumsi gula dalam jumlah jauh lebih tinggi, yakni sekitar 68 hingga 81 gram per hari, antara lain melalui makanan ultra proses, cookies, es krim, kemudian minuman berpemanis manis, dan juga makanan lain, pemanis buatan, dan juga minuman dalam pemanis yang lainnya, disebut memiliki pengaruh paling besar kemungkinan munculnya masalah pada kesehatan mental. Itu mendengar informasi dari dunia kesehatan dan sebuah studi yang mengatakan bahwa makanan manis sejak dini ini akan sangat berisiko mempengaruhi kecemasan pada sebagian Anda. Itu studi yang dilakukan oleh sebuah badan kesehatan, di mana juga dilakukan di studi dari Dr. Hana Navratilova, dikutip dari laporan New York Post pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Terus di Pro 1 RRI Batam.

peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang besar ketika mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Ada beberapa makna penting kesaktian Pancasila itu sendiri, yaitu diantaranya, kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga negara Indonesia, bahwa Pancasila merupakan pedoman serta dasar negara yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Makna kesaktian Pancasila adalah kesaktian Pancasila merupakan upaya untuk memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Pancasila sendiri memiliki peran penting sebagai pondasi dasar negara Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan sebuah negara yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Senyum itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dengan senyum, suasana menjadi lebih hangat, hati lebih tenang, dan orang di sekitar pun ikut bahagia. Jadi, jangan pelit senyum ya, karena senyum itu gratis, tapi nilainya tak ternilai.

0: mengucapkan segala ahli yang mengikuti ada Sonal, ada Dexter, ada Karagisi dan lain sebagainya. Jadi tujuannya yang pertama mengingatkan Bapak Soren dan menjadikan solusi terhadap masalah ada kecepatan ada perluasan bisa diatas.
1: Wali Kota juga berharap kegiatan yang belum terserap dalam program dapat dimaksimalkan kembali. Dan di tengah kondisi efisiensi anggaran, perlu kreativitas dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
2: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kuliner khas Kopi Kara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Kara sebagai satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Kara dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah sekaligus mengangkat kekayaan kuliner tradisional 50 Kota ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya bahwa Kopi Kara dikenal sebagai salah satu minuman yang lekat dengan cita rasa dan tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Menurutnya, keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Menurut Zulito Sapan Karibnya, keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
4: Kopi Kara ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi kara itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa, ada pahit, ada asam, ada manisnya.
3: Wakil Bupati 50 Kota Alul Badru Resya juga menuturkan, bagi daerah, masuknya Kopi Karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kekhasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah, sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat. Alwan Fauzan melaporkan.

0: ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membentuk distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Selengkapnya Aryu Wisnu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdar Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran, ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan dari Dinsos, armada BBBD, ya, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansah menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Selengkapnya Rizvan Badrian melaporkan.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3, kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang Ibda Joshua Bakara mengatakan jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang. Jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Riau kembali digelar pada 2027. Kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut reporter Nur Fitriani melaporkan. Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival, terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
5: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa, mensukseskan festival budaya Bukit Batu tahun 2027.
0: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Juandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis. Masih bersama RRI Bengkalis. Di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kampus Polbeng sambut baik program tersebut. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bengkalis akan berikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan dosen yang dinilai layak mendapatkan program beasiswa studi lanjut tersebut. Skema ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap kampus. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan mekanisme penunjukan oleh pihak kampus akan membuat program beasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga dosen yang melanjutkan pendidikan benar-benar berada pada bidang yang dibutuhkan kampus.
7: Kami sudah mendapat informasi bahwa salah satu program prioritas Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati, adalah studi lanjut untuk dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, memang untuk teknisnya nanti pemerintah daerah Kabupaten akan menunjuk langsung perguruan tinggi untuk menetapkan siapa-siapa saja dosen yang akan disekolahkan. Tentu ini sangat baik sekali, dan tentu dengan ditunjuknya kami sebagai untuk menentukan siapa yang dosen, tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di program studi mana yang perlu kita tingkatkan, tentu kami sangat berterima kasih dan mendukung program dari Ibu Bupati Bengkalis.
6: Pembahasan mengenai program tersebut disampaikan saat kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis berkiprah di Bengkalis. Rencana beasiswa itu muncul dalam sesi tanya-jawab dosen dengan Kepala Bapeda Bengkalis Rinto terkait penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi di daerah. Program beasiswa studi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kapasitas perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dengan sumber daya dosen yang semakin berkualitas, kampus di daerah diharapkan mampu memberikan pendidikan yang semakin baik dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Berikut laporan Nurul Mahfud.
9: Implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
10: Selama 2 tahun perjalanan Asta Cita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
9: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
11: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam, kemudian NIB-nya sudah disetujui.
9: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan masih menunggu SK tahun jamak. Informasi selengkapnya disampaikan Yusfianti.
12: Bangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK tahun jamak saat ini masih berjalan. Terus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
13: Setelah ada SK tahun jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya, kegiatan untuk 3 lokasi ini, kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
12: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp858.364.444.000. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
14: Artinya pembangunan insya Allah ada pemenang ya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat selain juga fasilitas yang lain.
12: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Musyawarah Daerah Musdalimah BKMT Kabupaten Natuna menetapkan Sosialina sebagai Ketua PD BKMT periode 2026-2031 secara aklamasi. Reporter Analia Widi melaporkan.
15: Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Natuna Sosialina kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Natuna periode 2026-2031. Dalam musyawarah daerah Musda kelima yang digelar kemarin di sisi Basisi Ranai Kabupaten Natuna, ia menyampaikan Musda menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja 5 tahun ke depan untuk memperkuat ukhuwah, menyatukan langkah, serta meningkatkan kontribusi BKMT dalam memajukan daerah.
16: Yang pertama, supaya program kerja PD BKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa.
15: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Natuna, Kaidir, berharap hasil Musda 5 dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat peran BKMT di tengah masyarakat. Menurutnya, BKMT memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan penguatan akidah serta akhlak untuk kegiatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
17: Ke-25 yang mana 25 tahun ini cukup panjang seumur dengan kurang lebih dengan hari jadi Kabupaten Natuna yang sekarang ke-27 yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar, dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan sebagaimana juga kita harapkan bahwa BKMT sangat kita dukung untuk lebih maju lagi.
15: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, BKMT Natuna diharapkan dapat terus memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Program makan bergizi gratis di SDN 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
18: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
19: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan itu kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
18: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
20: Habibah, kelas 6, makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan. Senang.
18: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib, dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan

0: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
1: Penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
2: Aman lah ya.
1: Aman kali.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke RRI Padang. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo. Berikut feature produksi RRI Padang yang disampaikan Elan Sylvia Sari.
5: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
6: Ika dibuasi sampai emak, karena emang ngaji sampai balik emak. Oh, anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, latihan aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang-kadang karena tembok atau anggil kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan ditagahan orang pas itu lama. Karena katanya itu hancur, cuman yang sama punya ibu gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
5: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
6: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lagi geser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke plafon, pas tinggi itu, apa mendoanya. Lagi trauma aku berat.
5: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
7: Posisi saya waktu itu

0: dalam rumah bang, itu lampu berkedip tiga kali. Setelah itu, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksa ke tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama mungkin warga juga panik bang. Kita tanya lah bahkan rumah pertanyaannya itu yang adalah sepertinya berpasrah diri bang, merasakan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, ada diberi keselamatan bang.
1: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
0: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendat baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
2: Berarti air berbelok ya bang?
0: Air berbelok bang.
2: Tapi membuat aliran baru ya?
0: Iya, membuat aliran baru.
2: Iya bang.
1: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.

0: Pendengar, feature dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tidak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi enak enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tanggal 17 waktu Indonesia Barat, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026. Informasi tentang aturan baru Pertamina membatasi pembelian BBM di semua SPBU adalah informasi hoax. Dilansir dari Tirta ID, di mana beredar unggahan Facebook yang mengklaim adanya aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Abeng Brebes Putra Profesor Badri, diunggah pada Rabu Juli 2026, dan unggahan tersebut menampilkan poster bertuliskan aturan pembelian BBM di SPBU sekarang dibatasi, dengan klaim pembelian BBM untuk satu kali pengisian dibatasi minimal Rp30.000. Hasil cek fakta tentang informasi tersebut, untuk membuktikan kebenaran klaim Tirta menelusuri laman My Pertamina, di situ Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan juga penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelusuran, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa batasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Pertamina Patraniaga membantah adanya kebijakan pembatasan pembelian BBM berdasarkan nominal, transaksi, merek kendaraan maupun kapasitas mesin. Sampai saat ini tidak ada aturan baru dari Pertamina dan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi secara seragam untuk semua wilayah Republik Indonesia. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda. Dan informasi yang sudah saya informasikan adalah informasi hoax. Dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, Anda bisa lansir di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam di program Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Batam Suri ini

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sesaat lagi, kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Batam sore ini.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah SWT. Sekali waktu, baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah SWT untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Pendengar, suatu hari seorang sufi, Syekh Muhammad Al-Hariri, sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Pemuda itu tampak begitu lusuh, tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai. Wajahnya juga tampak sangat pucat. Pemuda yang ditemuinya itu kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia hanya menundukkan kepala hingga memasuki waktu sholat maghrib. Pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad. Selesai sholat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Hariri menghampiri pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah kau ikut denganku untuk memenuhi panggilan khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab pemuda tersebut. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tidak sesuai dengan harapanku. "Ia justru menginginkan hal lain dariku," jawab Syekh Muhammad dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad segera berlalu. Beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera pergi untuk menghadiri undangan sang khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui seolah-olah sudah tidur. Oleh karenanya itu, beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam di sisi kanan dan Nabi Musa Alaihissalam di sisi kiri. Kemudian rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya. Syekh Muhammad segera mendekati baginda Rasulullah dan mencoba untuk mencium tangannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya hingga 3 kali. Syekh Muhammad mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi baginda Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Syekh Muhammad, "Sungguh engkau telah berbuat kikir ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Mendengar jawaban baginda Rasulullah, Syekh Muhammad terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi gemetar dan menggigil. Ia memalingkan pandangannya ke arah pemuda tersebut, tapi celakanya, ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar. Dicarinya pemuda itu. Ketika melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut, "Hai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar, ini makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu?" Kata pemuda tersebut, "Mana bisa Nabi dengan jumlah 124 ribu itu memberikan pertolongan dengan sesuap makanan?" Lanjutnya, pemuda itu pergi dan hilang. Sementara Syekh Muhammad Al-Hariri tetap sendiri dan sangat menyesal.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Nabi Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Kemudian ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan. Ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan, mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan pada hari itu," ungkap Nabi Ibrahim. "Jangankan engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika engkau mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seseorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjapkan keputusasaannya di dalam hatinya. Jika doa seseorang hamba selalu dikabulkan setiap kali dia meminta, ketahuilah dia bukanlah hamba lagi. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki."

terus sama Kumo Satir Batam dari Firza dengan Lilin Lilin Kecil mengantarkan kita ke 42 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abulatama 2 Batam Center Indonesia. Selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam, selamat bergabung bersama keluarga dan selamat menikmati kebersamaan dan maksimalkan hari libur Anda hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Satu informasi dari perakiran cuaca untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG memperkirakan 12 daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini 4 Oktober 2026. Sejumlah daerah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer dan juga faktor cuaca lainnya. Dan BMKG memperkirakan gelombang Rossby akuat aktif melintasi sebagian wilayah Sumatera. Sementara gelombang Kelvin diprediksikan aktif di sebagian Sumatera bagian tengah, Kalimantan dan juga di bagian utara, Sulawesi bagian utara, Maluku utara, dan juga di sisi lain monsun di Australia diperkirakan menguat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut meningkatkan pengaruh aliran timuran di wilayah Indonesia bagian selatan dan juga cenderung membatasi suplai uap air. Namun BMKG menyebutkan potensi hujan tetap dapat meningkatkan di wilayah yang dipengaruhi gelombang atmosfer hingga suhu muka laut yang relatif hangat. Interaksi faktor-faktor tersebut dapat memicu hujan secara lokal, meskipun secara umum penguatan monsun Australia masih mendukung kondisi yang relatif lebih kering di Indonesia bagian selatan. Demikian dikatakan oleh BMKG dalam laman resmi pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dan juga ada beberapa informasi tentang wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat sekali pada hari ini, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Dan juga 12 wilayah tersebut di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Dan BMKG memperkirakan kondisi kering masih mendominasi di wilayah-wilayah Indonesia, dan ini didasari 1 Oktober pada 2026 kemarin, dan sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami hujan curah hujan kategori rendah, yaitu 0,50 mm per dasarian, curah hujan kategori menengah sebesar 50-150 mm, dan per dasarian diperkirakan terjadi di sekitar 19,99%. Adapun untuk ketinggian kategori tinggi atau sebesar 150 sampai dengan 300 mm diperkirakan hanya mencakup sekitar 0,35% di wilayah. BMKG juga mengingatkan kondisi kering masih berpotensi berlanjut, terutama wilayah sebelumnya yang mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan. Dan terakhir, selain potensi hujan, BMKG juga memperkirakan angin kencang di seluruh wilayah-wilayah tersebut, diantaranya Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Itu mendengar informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan juga untuk sampai dengan besok pagi ya. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: kembali bersama aku Mas Fatir Batam dari persembahan Iman Pus dan kawan-kawan kemesraan mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini di program Pro Satir Batam dan selanjutnya ada dengan saya akan menemani Anda sesuai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semar Rembang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Saya mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada nikmati Pak. Dan atau saya ini dondongan dia pun mencap sama mulai sama ke dorong pelayu. Kepala apa deh?
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok kuyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya ya, nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya itu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kami percaya Tuhan.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Syahrdo Cirebut dapat kembali hadir menemani Anda tentunya. Edisi 4 Oktober 2026 dan dari pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti tadi berdengar hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti saya akan tetap menemani Anda tentunya. Dan berdengar sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Mimbar Agama Kristen dan kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani yaitu edisi worship yaitu yang berjudul Kuasamu Terlebih Besar. Selamat mendengarkan.

Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya menyapa semua kita diberkati Tuhan dan terus mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dan kami percaya hari ini kami mengalami segala janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah mengenal kasih Kristus yang begitu besar, haleluya. Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara pendengar, kita tidak akan pernah bisa menjangkau kedalaman kasih Allah, karena kasih Allah sungguh tidak terbatas, tidak mungkin diukur. Kasihnya kepada kita lebih dalam daripada dalamnya samudra. Itulah sebabnya hari ini kalau kita menghadapi tantangan kesukaran, ingat bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk setiap kita anak-anak-Nya. Dan Tuhan mau setiap kita yang mengenal kasih itu, kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya menghasilkan buah. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus kalau kita tidak mengenal dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Saudara pendengar, waktu kita rindu untuk berbuah, maka firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, dikatakan setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara pendengar, dibersihkan untuk berbuah. Dan itu harus diawali waktu kita mengenal kasih Kristus. Memang paling tidak enak kalau kita dibersihkan, ditegur, dinasihati. Karena terkadang kita merasa hidup kita sudah sangat benar. Firman Tuhan, hanya kita berpikir mana yang enak, mana yang untung saja. Tetapi ingat, Tuhan mau setiap kita menghasilkan buah supaya nama-Nya dipermuliakan. Tuhan mau bersihkan kita supaya kita berbuah banyak, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kehidupan kita hari ini mungkin penuh dengan tanda tanya, penuh dengan kesukaran. Tetapi baiklah kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Waktu kita sedang dibersihkan hari ini melalui setiap proses kehidupan, jangan putus asa. Tetap ingat bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Ingatkah kita suatu kali ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Tetapi lihat, tujuan Tuhan adalah supaya mereka mengalami kelimpahan. Tetapi karena tegar tengkuk, bangsa ini terus bersungut-sungut. Mereka harus menghadapi yang namanya padang gurun. Tapi ingat, tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir adalah yang pertama, supaya umat Tuhan dapat beribadah kepada-Nya. Saudara, untuk kita dibersihkan, Tuhan mau kita memilih untuk terus tekun beribadah kepada-Nya. Keluaran 9 ayat 1 dikatakan, berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepada-Nya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku. Saudara pendengar, Tuhan mau umat-Nya beribadah kepada-Nya. Hari ini kita yang mengenal kasih Tuhan, waktu kita mengalami proses pembersihan itu untuk kita berbuah, yang pertama Tuhan ajar kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan tiba. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Muliakan Tuhan, hiduplah benar di hadapan-Nya. Waktu dibersihkan, ingat segala kekotoran kita dibersihkan supaya kita
menjadi pribadi yang baru, semakin dekat dengan kasih-Nya. Saudara, itulah sebabnya pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan. Yang berikutnya, waktu kita dibersihkan, Tuhan mau karakter kita juga diubahkan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada-Nya, dan yang sempurna. Ingat, bangsa Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun karena karakter mereka sedang dibentuk. Pelajaran kehidupan. Hari ini pun kalau kita sedang menghadapi tantangan, misalnya lewat ekonomi, kesehatan, ingat, Tuhan mau mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita dibentuk untuk semakin rendah hati. Kita dibentuk untuk semakin mengandalkan Dia. Kalau hari ini kita sedang ada dalam padang gurun, ingat, tetap ikut Yesus. Tetap teguh dalam iman. Kita berjalan terus, jangan berhenti. Kita lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara pendengar, tujuan Tuhan membersihkan kita waktu kita mengenal kasih-Nya adalah supaya kehidupan iman rohani kita terus bertumbuh dewasa. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Kita harus bertumbuh dewasa secara rohani. Ingat, dewasa bicara tentang tanggung jawab. Dapat dipercaya. Kita mampu mengelola apa yang dipercayakan. Anak kecil gak bisa diberikan tanggung jawab yang besar. Karena apa? Mereka gak tahu, gak ngerti. Tapi kita, biarlah kita rohani kita terus dewasa. Kita dipercaya. Kita berkata, barang siapa setiap perkara kecil, dia akan dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Saya berdoa hari ini kita semua mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Mengenal kasih Tuhan yang dalam itu, yang besar itu. Apapun terjadi, jangan pernah meninggalkan Yesus. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada-Nya. Biarlah karakter kita semakin diubahkan dan kita semakin dewasa dalam iman percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Berkat-Mu atas kami semua yang mendengarkan firman hari ini. Kami mau terus mengenal kasih-Mu, mengalami pengenapan janji firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati kami semua, berkati bangsa kami Indonesia, Kota Batam, dan RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu, kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian saudara pendengar dengan firman Tuhan edisi hari ini, bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Saya pamit, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom.

0: Baru saja Anda mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Tuhan, namamu sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 4 Oktober 2026 bersama saya Ardo Siriputar. Mengawali informasi pertama kita pada malam hari ini, pelanggan air bersih di sejumlah wilayah Batam, terutama daerah Batam Center, Batu Aji, Sagulung hingga Nongsa, perlu bersiap untuk menghadapi kemungkinan penyesuaian tekanan dan waktu aliran air pada Minggu 4 Oktober 2026. Dan diketahui mendengar langkah tersebut dilakukan PT Air Batam Hilir bersama BU Spam BP Batam untuk menjaga keberlanjutan pelayanan di tengah kondisi sumber air baku di Nongsa. Dan dalam pengumuman resminya, PT Air Batam Hilir juga menyebutkan penyesuaian ini sebagai upaya agar distribusi air tetap stabil. Dan salah satu strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan suplai dari IPAM Duriangkang menuju wilayah Nongsa dan sekitarnya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Investasi di Kota Batam terus menunjukkan tren yang positif. Pada semester 1 2026, realisasi investasi Batam disebut telah mencapai sekitar 40 triliun rupiah. Capaian tersebut juga berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 7,28% pada semester 1 2026. Angka tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang berada di level 6,76%. Dan untuk informasi yang terakhir, 3 warga negara Indonesia termasuk seorang tekong ditangkap saat mencoba masuk ke Malaysia melalui jalur laut yang tidak resmi. Penangkapan itu juga terjadi dalam operasi di perairan Melaka pada 25 September 2026 lalu. Dan informasi dari Direktur Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan Malaysia, Kapten Maritim Salehuddin Jakaria, yang mengatakan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi intelijen dan pemantauan rutin terhadap aktivitas penyelundupan migran yang sering memanfaatkan jalur laut untuk menghindari pemeriksaan petugas. Dan diketahui sekitar pukul 3:30 dini hari, petugas maritim Malaysia mendeteksi sebuah perahu tanpa nomor registrasi yang mencurigakan di sekitar 0,1 mil Laut Tenggara Pulau Konet. Perahu tersebut kemudian dihentikan untuk diperiksa. Namun, tekong malah tancap gas dan mencoba kabur. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 4 Oktober 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama yang berjudul Kerinduan yang dihadirkan oleh RRI Bandung. Selamat mendengarkan.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya, ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari, ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa nggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai, persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Eh, bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah? Mama, Sandra pergi ya.
5: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
1: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
6: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
6: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
6: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur.
1: Kalau apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
7: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San. Ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
7: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
7: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
1: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
7: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
7: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
7: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
5: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
5: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: Foras.
1: Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silop pagarung dua sitio puli sada pihamina mandok hata nang Sudirman hita taruli. Horas, horas, horas.
2: Batam malam ini.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

Selamat malam pendengar, kembali lagi dalam program obrolan komunitas. Dan di malam ini pendengar, kita akan menyelami kekayaan budaya dari salah satu komunitas perantau yang cukup besar dan tentunya juga memiliki kekerabatan dekat erat dengan Kota Batam, yaitu komunitas Bona Pasogit. Nah, berdengar kata Bona Pasogit sendiri juga merujuk pada tanah kelahiran atau kampung halaman masyarakat Batak. Dimanapun mereka merantau, pondasi kebudayaan ini tetap dipegang teguh melalui filosofi kekeluargaan, yaitu Dalihan Natolu. Tiga pilar utama dalam bertingkah laku artinya, berdengar, yaitu Somba Marhulahula atau hormat kepada kerabat pihak istri, Elek Marboru atau Manggomi dan atau juga mengayomi pihak perempuan, dan manat mardongan tubuh. Nah, ini bersikap hati-hati dan cermat terhadap saudara semarga. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam, dan satu lagu berikut pendengar untuk menemani malam Anda dalam obrolan komunitas budaya Bona Pasogit, dan Jun Monte, Gotap Nirohaki.

Masih di obrolan komunitas Pro 1 RRI Batam, dan pendengar, bicara tentang budaya Batak, tentunya ingatan kita ini langsung tertuju pada indahnya gerak tari tortor ya. Bukan sekedar tarian hiburan pendengar, melainkan juga bagian dari ritual adat, media penyampaian doa, serta bentuk penghormatan antar sesama. Selain musik dan tari, ada kain ulos yang kaya akan makna, pendengar. Ulos ini melambangkan ikatan kasih sayang, restu, dan tentunya juga kehangatan atau manggorga ya. Dan setiap helai serta coraknya memiliki peruntukan tersendiri, pendengar. Mulai dari peristiwa kelahiran, pernikahan, hingga tradisi melepas kepergian. Nah, melalui perkumpulan Bona Pasogi di Batam, nilai-nilai seni dan tradisi ulos ini juga tentunya terus diperkenalkan ke generasi muda, tentunya yang di perantauan ya, agar tidak hilang dari akar budayanya.

Dan selain dari tortor, pendengar, kebudayaan Batak juga menyimpan ragam kuliner khas yang kaya rempah, seperti dangke mas naniura yang diolah alami dengan keasaman asam jungga. Nah, dangke naniarsik ini juga dengan bumbu andaliman yang menggoyang lidah ya, hingga kue tradisional seperti lapet, pendengar. Nah, itu mungkin juga sudah tidak asing ya, tentunya di telinga kita ya. Nah, apakah dari pendengar ini sudah ada yang mencobanya, pendengar? Dangke mas naniura ini atau ikan mas ya yang diarsik, atau juga sudah mencobai dari makanan lapet tersebut ya. Nah, nilai giat bekerja dan menjunjung tinggi pendidikan atau anak koki dohamoraun diau, atau yang artinya itu anak adalah kekayaan tertinggi, pendengar, tentunya juga menjadi pegangan masyarakat Bonapasogit ya dalam berjuang di tanah perantauan. Semangat pantang menyerah ini juga dipadukan dengan sikap yang saling hormati di tanah Bunda Melayu, tentunya tetap menanamkan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Membuat komunitas Bonapasogit ini juga hidup berdampingan secara rukun dan tentunya juga kontributif bagi pembangunan Kota Batam. Dan untuk informasi selanjutnya, dengar mengenai obrolan komunitas budaya Bonapasogit ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, dan satu lagu berikut, dengar, Putus Sikola yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih di obrolan komunitas Buana Pasukit pendengar, mengenali keberagaman tradisi, seni, dan juga filosofi komunitas Buana Pasukit. Malam ini juga kita makin memperkaya kasana kebinekaan di kota kita tercinta tentunya. Kehadiran berbagai suku di Batam tentunya juga merupakan simpul kekuatan yang merekatkan keharmonisan kita sebagai satu bangsa. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak obrolan komunitas dari awal hingga akhir acara. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program berikutnya tentunya. Tetap bersama kami dan mengudara bersama kami di Persatu RR Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam mendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 4 Oktober 2026 bersama saya, Ardo Siroputar. Mengawali informasi pertama kita pada malam hari ini, investasi di Kota Batam terus menunjukkan tren yang positif. Pada semester 1 2026, realisasi investasi Batam telah mencapai sekitar 40 triliun rupiah. Capaian tersebut tentunya juga berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 7,28% pada semester 1 2026. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang berada di level 6,76%. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang ke Batam menunjukkan dan melonjak sepanjang Agustus 2026. Namun peningkatan tersebut juga arus wisatawan belum berbanding lurus dengan kinerja perhotelan. Dan salah satunya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam yang mencatat 183.281 Wisman yang masuk ke Batam selama Agustus 2026, dan jumlah tersebut naik 27,70% dibandingkan Juli yang tercatat hanya 143.523 kunjungan. Tentunya jika dibandingkan dengan Agustus 2025, kunjungan Wisman tumbuh sekitar 24,73%.

0: Dan untuk informasi yang terakhir, pelanggan air bersih di sejumlah wilayah Batam, terutama daerah Batam Center, Batu Aji, Sagulung hingga Nongsa, diharapkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian tekanan dan waktu aliran air, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2026. Langkah tersebut juga dilakukan PT Air Batam Hilir bersama BU Spam BP Batam untuk menjaga keberlanjutan pelayanan di tengah kondisi sumber air baku di Nongsa. Dan diketahui dalam pengumuman resmi PT Air Batam Hilir, penyesuaian tersebut sebagai upaya agar distribusi air tetap stabil. Salah satu strategi yang ditempuh yaitu mengoptimalkan suplai air IPAM Duriangkang menuju wilayah Nongsa dan sekitarnya. Dan demikian mendengar kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, edisi 4 Oktober 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi, hanya di Persatu RRI Batam.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro

0: Jangan.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat malam pendengar dan mengudara langsung dari studio Pro 1 WRI Batam. Kembali lagi pendengar bersama saya Ardo Sidabutar yang akan menemani waktu istirahat malam Anda dengan deretan hits pop Indonesia yaitu era 80-an dan 90-an. Dan malam ini kita putar kembali memori manis dan lirik puitis dari lagu-lagu legendaris ya di tanah air kita tentunya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bernostalgia, berkirim salam atau request lagu kenangan favorit, silakan pendengar Anda dapat menghubungi kami di telepon di 463351 atau Anda juga dapat menghubungi kami di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan pendengar kita, sebelum terima penelpon pertama kita pada malam hari ini, saya akan bacakan dulu pendengar untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Yaitu pesan pertama dari Ibu Sri yang dari Batam Lestari yang mau request lagu katanya Tiara dari Andra Respati. Dan salam pertamanya buat Bang Ardo, semoga sehat selalu, dimeriahkan rezekinya ya. Terus salam selanjutnya buat Bang Ujang, suami tersayang, Sekarwangi, Uni Desi, Kak Sarina Kiu-Kiu, Monik, Ci Asna, Kak Mas Tura, Kak Mas Lider, baru ada Kak Norma, dan ada juga Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karin, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dia, baru ada Mama Boy, Pak Alang, Pak Tohat, Pak Sulimin, Pak Haji Gemoy, Ayam Kokok, Buah Manggis, Wak Kelong, Udang Gala, dan buat Bang Gafar ya, ada juga buat Bang Udin Buton, Kamelati. Dan itu aja katanya, dan tentunya juga salam satu untuk semua aja Bang Ardo. Terima kasih banyak tentunya juga ya untuk Ibu Sri. Dan selanjutnya dengar ada dari Bang Abid Nego yang mengirimkan salam untuk Bang Saiman, Bang Arjuna, Toci, Siti Romla di Singapura, Sumarlina, Sarina, QQ, Bulepa, Madia, Nesakira, Nepegi, Ne Aswa, baru ada Ne Karin, Ne Kembar, Norma, Rosya Putra, Rahma, Pak Itam, Pak Ita Manwar ya, baru ada Pak Sulimin, Jamila, Pak Alang, dan tentunya juga untuk semua pendengar Pro 1. Selanjutnya beringat ada dari Bang Roni di STB. Selamat malam juga untuk Bang Roni yang hadir, mau kirim-kirim salam buat Karaha, Kasarina, Bete Lavea, Putra Rangsang, Nenek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abid Nego, Cigu Norma, Emira, baru ada Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Ibu Mila, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, baru ada Melati, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Zi, Nenek Kembar, Nenek Karin, Wak Normi, Madia, dan Kak Jamila. Tentunya juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Dan baik pendengar, kita terima dulu untuk penelpon pertama kita di 463351. Soalnya udah kelap-kelip nih. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, berbagi rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Terus?
1: Gak tahu.
0: Aduh, ini dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum dulu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mak Rempong.
0: Mak Rempong, bagaimana kabar Mak Rempong?
1: Baik-baik aja.
0: Mak Rempong, hari ini mau request lagu apa Mak Rempong?
1: Lagunya Burung Pun Ingat Pulang.
0: Apa?
1: Burung pun ingat pulang.
0: Burung pun
1: ingat pulang.
0: Oke, coba kita cari ya pendengar ya. Suara Mak Rempong agak jauh nih.
1: Iya.
0: Burung pun ingat pula ya, dari Nia iya. Dan Niati ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya untuk siapa nih hari ini Mak Rempong?
1: Salam-salamnya buat semua aja. Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ya Mak Rempong ya.
1: Iya, salam sayang di udara buat semua. Selamat bertugas buat Ardo.
0: Siap Mak Rempong. Terima kasih Mak Rempong, sehat selalu ya di sana ya, bersama keluarga ya.
1: Iya. Sama-sama. Makasih.
0: Terima kasih Mak Rempong. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang Mak Rempong? Halo.
2: Halo, selamat malam Ardo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
2: Mau dikasih tahu apa enggak ya?
0: Kasih tahu atau enggak nih, aduh.
2: Gimana kabarnya?
0: Tapi dari suara sih Ardo kenal nih.
2: Oh iyalah, kalau enggak apa-apa, jangan enggak kenal aja.
0: Bagaimana kabarnya Putri cantik?
2: Alhamdulillah sehat, masih tetap cantik.
0: Masih tetap cantik tentunya ya.
2: Kepedean banget ya jadi orangnya.
0: Tak apa dong, memang semua cewek kan cantik. Seperti itu kan Kak Putri kan?
2: Maunya iya sih.
0: Iya dong, karena semua
2: kayak
0: cewek
2: cantik. Kayak gak ada telan usia aja.
0: Asal ya walaupun tua, yang penting bertambah umur, bertambah cantik ya tentunya ya.
2: Harus dong.
0: Harus dong, tentu dong. Kak Putri cantik, hari ini mau lagu apa nih?
2: Lagu yang di WA aja lah.
0: Oh, udah deh ya di WA ya? Oke, dari Poppy Mercury ya?
2: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Oke.
2: Rencana kan jauh di mata, dekat di kuping sebenarnya tuh.
0: Jauh di mata, dekat di kuping ya?
2: Ya iyalah kan jauh di mata, dekat di kuping.
0: Aduh.
2: Tapi kalau sekarang kan enggak jauh di mata kan dekat di HP kan? Karena video call enggak di kuping.
0: Iya, betul. Karena video call. Jadi tetap jadi apa nih?
2: Enggak. Jauh di mata, depan mata jadinya enggak jauh.
0: Depan mata. Jauh di mata, depan mata ya.
2: Iya, enggak jauh di mata jadinya.
0: Aduh, yo. Oke, hari ini salam-salamnya untuk siapa nih, Kak Putri cantik?
2: Salam buat Aryo, salam buat Tegas.
0: Siap.
2: Siap nanti. Soalnya enggak nyalam ini nanti dibaca di WA aja lah.
0: Oke. Oke, siap Kak Putri cantik.
2: Jadi enggak salam, jadi biar banyak yang bisa masuk.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, oke.
2: Semuanya berbagi.
0: Betul.
2: Lagunya ditunggu Aryo.
0: Oke, siap Kak Putri cantik.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Putri cantik. Baik, pendengar kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ruang Rindu.
3: Rindu serindunya.
0: Ruang Rindu serindu. Aduh, ruang berbagi rindu. Ini dengan siapa di mana nih?
3: Lama tak kenal lagi dah.
0: Siapa nih? Iya nih Ardo. Udah lama tak masuk nih. Coba ngomong halo gitu biar Ardo kenal suara siapa nih.
3: Halo Ardo, semoga bahagia selalu.
0: Oh ini dari nadanya nih, nada-nadanya Ibuti nih, benar tidak nih?
3: Betul.
0: Betul ya Ibuti ya. Ibuti gimana kabar Ibuti?
3: Sehat
0: selalu ya Ibuti ya.
3: Sehat selalu.
0: Sehat selalu tentunya Ibuti. Ibuti hari ini mau lagu apa Ibuti?
3: Layu sebelum berkembang.
0: Lagu apa?
3: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Waduh, layu sebelum berkembang. Dia udah layu duluan ya, belum berkembang ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa Ibu Ti?
3: Selamat Ardo, semoga bahagia selalu.
0: Siap Ibu Ti. Amin.
3: Ceria selalu, sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu.
0: Amin Ibu Ti.
3: Tanya kembar Wak Normi. Inilah keluarga Norma Solba. Semualah yang dengar malam ini, semua seluruh Indonesia.
0: Semua ya Ibu Ti ya.
3: Selalu semuanya panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, amin.
3: Amat bahagia.
0: Amin Ibu Ti, amin, amin, amin.
3: Oras.
0: Oras Ibu Ti, terima kasih banyak Ibu Ti ya. Sehat selalu Ibu Ti.
3: Amin.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.
0: Lewat lagu. Dengan siapa ini lewat lagu hari ini?
1: Dengan siapa?
0: Mak Dio.
1: Kok tahu? Pintar sekarang Abdu,
0: eh. Iya dong. Bagaimana kabar Mak Dio?
1: Sehat.
0: Sehat ya Mak Dia ya. Mak Dia.
1: Sehat juga kan?
0: Sehat dong pastinya Mak Dia. Mak Dia hari ini mau lagu apa Mak Dia?
1: Lagu dari Ebit. Tapi judulnya apa? Elegi pagi atau yang izinkanlah ku kecium keningmu. Apa di Ardue judulnya ya?
0: Apa tuh ya? Izinkanlah, izinkanlah Mak Dia.
1: Izinkanlah.
0: Mak Dia kecium keningnya.
1: Iya.
0: Izinkanlah ya.
1: Izinkanlah ku kecup kening.
0: Oh iya iya.
1: Ada?
0: Ada dong, Mak Dia. Itu judulnya ini apa namanya? Elegi pagi. Esok pagi ya.
1: Oh iya.
0: Oke. Salam-salamnya hari ini siapa untuk siapa ini, nih?
1: Kalau Bang Andi nih, Andi O.
0: Oh, Bang Andi ya. Miss call ya.
1: Ya, miss call ya kok ada nelpon. Dia ganti namanya Andi O pula, bukan
0: Andi O.
1: Andi Lau, Andi O.
0: Udah kayak kopi O. Bang Andi ganti nama.
1: Kan, dia kalau ngobrol bilang, oh.
0: Oh iya.
1: Oh, kata aja oh. Kopi A apalah Andi O.
0: Andi O ya. Udah kayak kopi O tuh jadinya ya. Kopi O, T.O.
1: T.O. Bukan T.O. Beng ya.
0: Bukan T.O. Beng ya.
1: Dulu saya bilang teh obeng baru-baru kesini, aduh, kirain buat teh dikasih obeng.
0: Iya, iya, sama, sama itu, betul. Sama banget memang, Mak Dia. Karena Ardu juga ngira teh obeng kok namanya beda gitu.
1: Itulah,
0: apa
1: lain obeng lainnya.
0: Iya, apa dicelup kan, apa memang itulah. Ada obeng khusus yang dicelup buat ini. Oh, ternyata beda, apa namanya?
1: Sama dengan yang itu, aduh, kayak di Jogja kan kopi arang yang dicelupi arang dua.
0: Iya.
1: Kopi nanti dicelupi dengan obeng.
0: Iya, itulah ya, memang apa keindahan Indonesia itu. Setiap daerah memiliki ciri khas namanya, Mak Dia ya.
1: Indonesia kaya dengan budaya.
0: Indonesia kaya akan budaya pastinya. Oke, Mak Dia hari ini mau salam-salamnya untuk siapa nih, Mak Dia?
1: Salam-salamnya banyak sedikit nih, banyak utang aduh.
0: Oke, sila.
1: Terutama buat Nano, Mak Kun, Bu Asri, buat Wiwi juga, terus tapi miss call nih.
0: Siapa lagi tuh Mak Dia?
1: Kak Ros lain nih mungkin.
0: Kak Ros ya?
1: Siapa Kak Ros Ardo?
0: Siapa itu Kak Ros?
1: Kak Ros tuh Gapar.
0: Oh.
1: Namanya kalau sama Ardo Anton Silalahi
0: iya,
1: kan?
0: Iya, Anton Silalahi, betul.
1: Kalau dengan cewek-cewek ini gombal Ardo.
0: Iya, tentu dong abang kita itu memang.
1: Tukang gombal.
0: Bukan main memang abang kita yang satu itu.
1: Tapi tak apa Ardo, hiburan ya Ardo.
0: Iya, betul, hiburan.
1: Jangan ada yang ngamuk ya Ardo.
0: Betul sekali. Mak Dia, karena kita kan tujuannya program hiburan untuk menghibur. Betul sekali Mak Dia.
1: Itu kan ada ciri khas masing-masing ya Ardo.
0: Betul itu Mak Dia.
1: Tak ada yang usah yang emosi-emosian. Minum air banyak es batu.
0: Kita saudara semuanya di udara. Walaupun tak pernah ketemu tapi tetap saudara.
1: Rindu-rinduan kan nasi Ardo ya, jauh-jauh rindu.
0: Kalau orang Batak saudara semarga. Nah ini saudara seudara.
1: Pariban ya.
0: Iya. Oke. Salam selanjutnya terus, untuk siapa Mak Dia?
1: Lanjut tadi sama Bu Sri tadi, Bu Sri cantik. Buat Abid Nego. Sahabat tadi Mama Rempong ya masuk ya. Mak Rempong, Pak Alang, Mas Lidar, Pak Pauji, Ma Iman, Pak Pauji ini apa Miss Call juga. Pak Pauji itu namanya Christiana Dinata.
0: Oh, Pak Fauzi ya, Christian.
1: Jangan nanti kok dibilang Christian Dinata, Pak Fauzi itu.
0: Waduh, bagus banget ya namanya ya. Dapat dari mana lah itu memang.
1: Ariel tuh kasih nama Ariel.
0: Christiana Dinata ya.
1: Oh, main ulu tangkis, aduh.
0: Aduh.
1: Abel tuh kasih nama tuh. Macam-macam ya. Itulah namanya buat kita senyum-senyum sendiri Ardo ya.
0: Iya betul dong.
1: Biarpun umur kita ada itu, yang penting kita happy Ardo.
0: Yang penting happy biar awet muda kan.
1: Senyum-senyum aja ya.
0: Iya.
1: Awet muda.
0: Awet muda.
1: Biarpun tak ada duit, senyum aja
0: betul.
1: Jangan di tengah jalan senyum.
0: Iya, asal jangan sambil jalan senyum, baru sambil garuk-garuk kepala tuh nang.
1: Buat orang ngasih nanti duit receh.
0: Iya, nanti malah kena razia Kemensos kan jadinya. Kena razia dinas sosial jadinya, malah bahaya tuh.
1: Kena angkut pakai backup aduh. Okay. Terus buat siapa tadi ya, Pak Alang juga, Anti Tita, buat Galah, buat Wak Kelong juga, buat Mau Pajar, Puspa, Pak Usulimin, Nenek Peggy juga, buat Kak Raha, Siti Jamila sama Jamila, sama Juliana, Ika di Jambi. Apalagi ya, kau udah masuk nih. Lupa, Andi O juga.
0: Andi O ya.
1: Pak Tohat juga. Tony. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ayo.
1: Buat semua-semua lah dilanjutkan dengan yang nanti. Marah pula. Ini Bang apa? Buton. Siapa? Bang Udin Buton.
0: Bang Udin Buton, betul. Terus
1: Putih tadi ya, Pak Nurmi juga, Pak Hitam Noir, buat semua-semua Ardo tanpa
0: buat
1: kecuali.
0: Buat semua-semua ya tanpa terkecuali.
1: Ardo sehat selalu Ardo.
0: Siap Madia.
1: Selamat malam Ardo.
0: Selamat malam juga untuk Madia ya, sehat selalu tentunya untuk Madia. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
2: Man Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Cecep.
0: Dengan siapa?
2: Cecep.
0: Cecep.
2: Kok ketawa?
0: Dengan Cecep.
2: Iya.
0: Soalnya suaranya Ardo kenal nih, cuma lupa nama aja nih.
2: Iya.
0: Dengan siapa nih? Bener Cecep ini namanya?
2: JN.
0: Nah kan kalau udah ketahuan tuh siapa tuh. Ini dengan Bang Udin?
2: Bukan.
0: Dengan siapa nih?
2: Kalau gak tahu Cecep, JM.
0: JM? Siapa
2: iya.
0: tuh?
2: JM, jaga malam.
0: Aduh. Oke lah. Ini hari ini mau kirim-kirim salam untuk siapa nih? Kalau tidak mau ngaku ya udahlah, Cecep lah ya.
2: Kirim salam yang mengenal diri saya. Makun tak ada masuk Makun.
0: Belum masuk Makun.
2: Udah lama tak dapat masuk ini.
0: Oke.
2: Yang lima

0: yang penyiar ini sehat-sehat selalu ya.
1: Iya. Tapi dari suaranya Ardo masih penasaran sih ini siapa nih. Suaranya kayak gak asing memang nih. Oke lah ya, Bang ya, Cecep ya. Terima kasih banyak Bang Cecep.
0: Horas, Bang.
1: Horas, Bang. Dengan siapa itu tadi pendengar? Waduh, memang misterius banget ya. Pendengar-pendengar kita ini makin lama semakin misterius ya. Semakin memberikan teka-teki tentunya nih untuk setiap penyiar, untuk nebak-nebak nih. Tadinya penyiar udah mulai ngantuk ya, dinas malam. Jadi seger nih karena kita nebak-nebak nih pendengar. Oke, kita terima pendengar satu penelpon terakhir di sesi pertama sebelum kita putarkan lagu dari pendengar. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya masih bisa, dok?
1: Masih bisa. Ini dengan Mama Zi?
2: Iya, dok.
1: Mama Zi, bagaimana kabarnya Mama Zi?
2: Agak-agak batuk sih, dok.
1: Iya, suara Mama Zi agak berbeda nih, Mama Zi. Pakai masker, lagu. Mama Zi.
2: Oke.
1: Ma, lagunya mau apa, Mama Zi?
2: Makasih, nak ya.
1: Iya, Mama Zi.
2: Lagunya Ayah ya, dari Bruri, Baring Bica ya.
1: Oke, Ayah ya, dari Bruri ya.
2: Dari Bruri ya.
1: Oke. Apa, Mama Zi?
2: Salamnya untuk Aldo sama bertugas juga ya. Semoga amal ibadah Aldo diterima Tuhan, walaupun kita berbeda ya.
1: Iya, pasti.
2: Sama.
1: Pasti, Mama Zi. Nah,
2: itu tadi Pak Jamal tuh dikundur dia.
1: Oh, Pak Jamal.
2: Iya. Kalau Pak Silat Mama lah, Pak Jamal tuh.
1: Iya ya, Pak Jamal ya. Kalau menurut Mama itu Pak Jamal ya.
2: Iya, kalau menurut Mama Pak Jamal.
1: Oh, okay.
2: Salam dong ya, salam ya untuk Lentima, Simbah, Ita, Juliana. Juliana 123 ya, Jamilah 123. Untuk Mama Leni, Mama Sofi, Mama Fajar, Mama Mak dia. Mama Iman, Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Fiona, Sekarwangi, Buleta, untuk Bos Suliman, Pak Toha, Putra Ransang, Mbak Roni, untuk Bang Saiman, Pak Kumis, Pak Alam, Mak Alam, Pak Aji, Mak Aji. Doh, satu untuk semua aja lah,
1: satu untuk semua aja ya, Mama Zi.
2: Biar ramai yang masuk, doh ya. Makasih banyak, doh ya.
1: Oke, siap, Mama Zi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sesi pertama. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar lagu yang sudah di request oleh Marempong tadi ya. Nia Darniati, yaitu Burung Pun Ingat Pulang.

0: Mas, tungguin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam dalam program Ruang Rindu. Dan pendengar, kita sebelum lanjut untuk penerima penelpon selanjutnya, saya akan bacakan kembali pendengar untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pesan selanjutnya pendengar yang disampaikan tadi oleh Kak Putri Cantik, yaitu buat Mas Boy, lalu ada Bang Udin, Pak Kumis, Mama Dewi, Kamila, Pak Mor, Nenek Peggy, Karaha, Roni, Abednego, dan ada juga Ika, Iman, Mama Lini, Bang Junaidi, Norma, Kak Sarina, Sekarwangi, Kak Puspa Ayu, Maluku, lalu ada Mama Lina, Kak Jamila, Bulefa, Kak Monik, Mak Kun, Mak Dia, dan tentunya untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam. Dan selanjutnya pendengar Kak Sumarlina yang mengirimkan salam untuk semua penggemar Pro 1, semoga sehat selalu, dan tentunya juga buat kru-kru RRI Pro 1, semoga rezekinya lancar, dan kirim salam buat Bang Budi, Abednego, Mas Prabu Bangkit, Kak Monik, dan tentunya juga salam satu untuk semua, semoga sehat selalu dimanapun Anda, dimanapun pendengar berada. Terima kasih untuk Kak Sumarlina ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Junaidi nih, Bang Junaidi di Johor ya, yang mau mengirimkan salam buat pendengar Pro 1 tanpa terkecuali di mana saja, dan teristimewa untuk yang di Tanjung Pinang. Ada Nihi-Nihi Sekarwangi, juga ada Teh Ratna, ada Putri Pondok, dan juga ada Sarina QQ. Di Tanjung Balai Karimun ada Putri Cantik, Bang Iman 10, dan juga tak terlupakan buat Cikgu Norma. Terima kasih, dan untuk Bang Junaidi sehat selalu ya di Johor Baru ya. Selanjutnya mendengar ada dari Kamas Lidar yang mengirimkan salam buat Pak Haji, Pak Nga, Nekembar, Madia, Bu Desri, Bro Ada Monik, Kakak Hasna, Mama Iman, Pak Pauzi, Ika Jambi, Bang Udin, Udang Gala, baru ada Ibu Asri. Dan ada juga buat Nenek Peggy, Kak Putri, Bang Iman, Norma, Rahma, Mamazi, Nekarin, baru ada Kapten Syam, Kakak Sekarwangi, baru ada Kasarina, dan salam satu buat semuanya. Dan lagunya Duh Minta Tolong Puterin, katanya, katakan sejujurnya, dari Christine Panjaitan. Oke, terima kasih banyak Kak Mas Lidar. Dan selanjutnya pendengar ada dari Toci ya, Toci. Toci mengirimkan salam buat tentunya mau berbagi rindu, banyak rindu, susah buat sakit perasaan katanya. Salam satu untuk semua pendengar, kalau ada masa tolong putarkan lagu di batas kota ini. Oke, terima kasih banyak untuk Toci ya, sehat selalu Toci. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ini Malina.
0: Malina, bagaimana kabarnya Malina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya, Mama Lina ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mama Lina, hari ini mau lagu apa, Mama Lina?
1: Ini lagu suratan, misalnya.
0: Lagu apa?
1: Suratan.
0: Suratan, suratan ya.
1: Dari Tommy Pizza.
0: Coba ya, Ardo cari ya.
1: Adalah. Ya kan?
0: Oh iya, iya. Ada ini.
1: Tommy ya.
0: Tommy Pizza ya, suratan ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam ya Mama Lina.
1: Salam-salam tadi kan buat Tuci ya.
0: Mm-mm.
1: Juga buat Putra Ransang.
0: Mm-mm.
1: Moni, Abang Haji, Bang Gala.
0: Mm-mm.
1: Benego. Juga buat Pak Tohat, Bang Udin Butun, Pak Alang, Mak Alang. Juga buat Kak Ida aku alias Nek Kembar. Buat Kak Pat, buat Lung Asri, Bu Asri. Buat juga buat Mak Rempong. Siti Jamila, juga Mama Leni, Kak Ania, Yuni, Ma Azi, Nek Peggy, ah banyak betul lah.
0: Siapa lagi ya, yo?
1: Monik sudah tak Monik lagi.
0: Siapa?
1: Juga Captain Sam. Nek Karen, Ma Dewi, Uni Desi, juga Mas Lidar, Roni, Emira, Wak Normi, juga Kak Mila, Pak Mor, dan satu buat semua ya. Sorry ya kalau tak tersebut
0: Okay.
1: Terima kasih, Horas.
0: Okay, Horas. Terima kasih untuk Mamelina. Sehat selalu ya, Mamelina ya.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Mamelina, ada siapa pendengar? Di 463351, halo. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo,
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Kiu kiu.
0: Ardo kiu kiu. Ini dengan Kasarina kiu kiu.
1: Iya, saya Ardo.
0: Kasarina kiu kiu. Sehat dong, gimana kabar Kasarina?
1: Sehat juga.
0: Sehat juga.
1: Kasarina salut sama Ardo.
0: Kenapa tuh salutnya?
1: Kalau orang ngasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Ardo.
0: Oh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dong, kita harus menyambut salam ya dong.
1: Iya, menghargai juga.
0: Betul, kita harus menghargai ya.
1: Seperti Hana.
0: Hana
1: salah bawa pantun siaran. Pantun itu udah mau masuk azan zuhur. Kasih lagu religi.
0: Iya.
1: Di situ juga Kak Sarina terkesan juga.
0: Kita harus, kita tuh sebagai apa namanya,
1: saling menghargai,
0: saling
1: dan
0: menghargai.
1: Iya.
0: Betul, karena toleransi itu indah, Kasarina.
1: Indah, iya.
0: Betul, Kasarina.
1: Harus menghargai, jangan bermusuh.
0: Iya, jangan bermusuh.
1: Iya,
0: dan,
1: iya,
0: dan jangan juga kita mudah kepancing. Kalau ada yang membuat isu-isu di luar sana, kita jangan mudah terpancing ya. Tetap jaga toleransi intinya kita.
1: Betul. Kadang itulah. Lagunya masih bisa, Ardo.
0: Masih bisa dong, Kasarina. Mau lagu apa, Kasarina?
1: Dari Dewi Purnama.
0: Dewi Purnama ya.
1: Demi kau bahagia katanya.
0: Demi kau bahagia.
1: Iya. Lagu kalau tak salah lagu 83.
0: 83 ya. Demi kau bahagia ya.
1: Bahagia ya.
0: Oke, siap, Kasarina.
1: Kalau apa cermin pecah, cermin tak sengaja itu kan terpecah. Berarti ada yang tak baik gitu. Kata
0: Iya, betul.
1: Pacarnya seperti apa enggak tahu lah. Salam-salam ya Ardo ya.
0: Salam-salam ya Kasarina untuk siapa?
1: Salam buatnya Ardo. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin Kasarina.
1: Panjang umur, dilancarkan rezeki Ardo.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan pekerjaan Ardo.
0: Pokoknya
1: doa yang terbaik lah tercurah buat Ardo ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kasarina ya.
1: Sama-sama ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mak Kun, semoga sehat selalu ya. Mak Dio juga. Tok Ci, Pak Alang, Mak Alang ya. Buat tadi ada Mama Lena. Buat Mama Azi, Wak Nurmi, Kak Mila, buat siapa ini? Pak
0: siapa
1: Mur
0: lagi?
1: Pak Mur, Tok Ci udah, buat Bang Gapar, Bang Iman, Bang Jais, Abek Nego, buat siapa ya?
0: Siapa lagi Kasarina, ayo.
1: Buat ini, buat apa ini, buat Ci Asna ya. Buat Bang Junaidi di Johor Bahru sama kakak, sehat selalu juga ya. Buat Pak Cik Ramli juga di Johor Bahru juga, sehat selalu. Buat ini, yang disinggol dia itu tadi, fan Tanjung Pinang itu, Putri Pondok.
0: Oke.
1: Buat ini Ardo, buat Roni ya. Buat Roni, buat Uden Butun, buat ini Putri Cantik, Mas Lidar, Madewi, Uni Desi, Kak Sarina pada lupa sama Uni Desi dah tutup telepon baru ingat gitu kan. Pokoknya Kak Sarina single tanpa kecuali ya, ini buat Banggala sama Pak Sulimin ya.
0: Oke.
1: Ya buatnya Ardo, sehat selalu Ardo ya, baliknya hati-hati nanti ya.
0: Siap.
1: Ayo,
0: tentunya Kak Sarina.
1: Selamat malam, Assalamualaikum Ardo.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam Kak Sarina. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oh, berbagi apa, Ardo?
0: Berbagi rindu, Kamonik.
2: Oh, aku rindu sama siapa ya?
0: Rindu sama siapa tuh, Kamonik?
2: Siapa ya, Digi Ardo? Oke lah, kalau gitu minta lagu lah langsung Digi Ardo.
0: Lagu apa tuh, Kamonik?
2: Tidak banyak. Oke, cintaku sampai ke Ethiopia.
0: Cintaku sampai Ethiopia ya.
2: Ardo.
0: Oke, siap kamu nih.
2: Digi Ardo. Oke, kalau gitu soalnya yang pertama buatnya Digi Ardo yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
2: Okay. Salam sebesarnya buat abangku Kak Tentang Pemuda India, mm-hmm. Siti. Terus salamnya buat Bapak Cik Mustafa, Mama Lin tadi ada Mama Leni, mm-hmm. Guru Bilkis, Sumarlina, Rahma, Ika, Kak Sekarwangi, Wanika, mm-hmm. Kak Gemila, Gemila, mm-hmm. Kak Juliana ya, Kak Mas Surak, terus Kak Mawati, Kak Mas Lidar, Nenek Sakir, Nenek Kembar ya, sehat selalu ya, Nek.
0: Sehat selalu tentunya.
2: Kak Nah bersama Bunda, Mama Fajar, okay. Mama Azi, Bu Asri, Kak Aisyah, Kak mm-hmm. Ana. Mm-hmm. Cerai Rangsang, mm-hmm. Terus ada Kak Zaina, mm-hmm. Lukas Ulan, selamat panjang umur,
0: okay.
2: Panjang umur, ya, mm-hmm. Ada ulang tahun loh.
0: Ulang tahun ya?
2: Tak ke nanti ya, baru nanti ya nih.
0: Untuk siapa Kak Monik?
2: Lukas Ulan.
0: Oh, Kak Lukas Ulan ya, ulang tahun ya.
2: Panjang umur ya.
0: Oke, okay, panjang umur, sehat selalu tentunya.
2: Sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Lanjutkan boleh?
0: Oke, okay, boleh dong.
2: Pak Iman, Mak Rempong, Pak Cik, Pak Alang ya, mm-hmm. Ada Kak Mila, Bu Peri, okay. Peri cantik tadi barusan. Terus ada Bang Suwardi, Zaiman, Kak Ania, Mama Dewi, Melati, Betty, Putri cantik.
0: Mm-hmm.
2: Oke, okay. Terus gitu buatnya di... Buatnya
0: Didi
2: Ardo, terima kasih.
0: Oh, Ras Kamonik, terima kasih tentunya untuk Kamonik ya. Sehat selalu juga Kamonik bersama keluarga ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Kamonik? Halo. Ruang Rindu.
3: Rindu. Halo, Ruang Rindu. Bagi Rindu sama Ardo.
0: Yoi. Baik tentunya, bagaimana kabarnya?
3: Ya banget.
0: Manja banget, memang Kak Sekarwangi. Aduh, hari ini Kak Sekarwangi mau lagu apa Kak Sekarwangi?
3: Ya, dilantik.
0: Apa?
3: Apa namanya, ketimbang tertentu apa lagunya? Jembatan Jelantik ya.
0: Jembatan Jelantik?
3: Ya, Pak Tim minta deh itu. Apa gitu?
0: Yang diriku siapa tadi?
3: Jembatan Jelantik apa kata Bang Antisan kemarin itu?
0: Aduh, lu. Oh iya, Jelita, Jelita.
3: Iya.
0: Jelita, jelang 50 tahun.
3: Ada kan, Dok?
0: Tunggu, Jembatan Jelantik.
3: Iya.
0: Coba ya. Barelang gak mau Barelang?
3: Oh, kesukaannya Bang Katisan selanjutnya.
0: Barelang gak mau Kak Sekarwangi?
3: Boleh juga.
0: Ini kok gak ada ya Kak Sekarwangi ya?
3: Kurang tahu ya apa judulnya tapi
0: kok ada apa di kota. Lagunya gimana? Lagunya gimana? Coba Ardo mau.
3: Kakak mana tahu.
0: Terus kita gimana nyarinya nih Kak Sekarwangi? Judul lagu. Barelang aja deh ya, Barelang aja ya. Soalnya adanya Barelang.
3: Selamat malam, Dok.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Kak Sekarwangi ya.
3: Salam ya, Dok.
0: Salam ya, Kak Sekarwangi.
3: Bang Ardo yang kan selamat tugas, Bang Cacung, gak selalu, Dok.
0: Oke, Kak Sekarwangi.
3: Gak selalu di sana, banyak di Komonik. Banyak Kak Mas Surah, Kak Mas Widar, Mbak Desi, Mbak Boy, Mbak Sofi, Mbak Dewi, Mbak Rempong, Mbak Azi, Mbak Lina, Mbak Leni, Bang Mung, buatnya Pak Sohat, Bu Halimah, buatnya siapa ya, buatnya Bang Saiman, buatnya Bang Iman, buatnya Ika, buatnya Rahma, buatnya siapa ya, Bang Aji, Kak Aji. Buatnya siapa ini? Yang miskot tuh ya. Buat yang miskot. Buatnya siapa sih Bang Gulung Junaidi ya, di Johor Baru sama Kakak ya, Dok.
0: Oke.
3: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
3: Om Fajar.
0: 5.
3: Bu Asri Putri. Buatnya pokoknya fotokopi di komunikasi aja lah, Dok.
0: Oke, fotokopi aja ya.
3: Iya doh, ditunggu lagunya doh.
0: Oke siap, terima kasih banyak Kak Sekarwangi.
3: Ada yang ganteng, selamat malam, selamat tugas, Horas.
0: Horas, Kak Sekarwangi.

0: Oke, baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Kak Sekarwangi? Yoi. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Nofri di Batu Aji.
0: Dengan siapa?
1: Nofri.
0: Nofri di Batu Aji.
1: Iya. Perdana ini sama Ardo ini.
0: Oh iya.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa hari ini, Bang Nofri?
1: Lagunya agak jadul sedikit ya.
0: Apa tuh?
1: Ketika senyummu hadir.
0: Ketika senyummu hadir ya. Oke, ketika senyummu hadir. Oke, ini dari Tika Bisono. Oke, iya. Bang Nopri.
1: Ada tahu nggak itu kenapa ketika itu senyummu hadir judulnya itu?
0: Karena ketika senyummu hadir itu dapat merubah segalanya. Seperti itu bukan?
1: Enggak, karena penyanyinya, faktor penyanyinya itu.
0: Oh, karena Tika jadi ketika gitu?
1: Ya, ketika senyummu hadir. Kalau penyanyinya itu Monik, ke Monik senyum.
0: Ke Monik, oh gitu.
1: Nah, kalau penyanyinya Ardo, itu ke Ardo senyum hadir.
0: Kalau misalnya penyanyi Bang Nopri berarti?
1: Itu lebih susah itu.
0: Ke Nopri senyum hadir gitu Bang?
1: Ya kalau itu kan lebih susah kan. Ke Ardo kan pas ya.
0: Aduh, memang ada aja ya Bang Nopri.
1: Itu lah kira-kira kan, kalau segala sesuatu itu kan bisa diambil sisinya. Bisa jadi itu dia apa, jadi candaan lah.
0: Iya,
1: gitu, kan?
0: Betul Bang Nopri.
1: Jadi hidup dia lah.
0: Jadi hidup dia.
1: Itu aja, terima kasih Ardo, sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Nopri ya. Sehat selalu Bang Nopri.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan terima kembali, kita bacakan dulu kembali ke WhatsApp ya. Kita bacakan dulu pendengar untuk salam-salam selanjutnya. Ini ada dari Kakak Norma yang salam-salam buat Papa Uji, Bang Thank You, Andi Lau, Bang Iman, Mbak Putri, Karaha, Kak Ana, Pak Kumis, Marempong, Roni, Bang Abednego, Kakak Puspa, Nenek Kembar, Long Asri, Ibu Ti, Mas Lidar, Kakak Pat, baru ada Pak Sulimin, Pak Itam Noir, baru ada Pak Mor, Kamila, Ika, baru ada Ayu, Nepegi, Neaswa, Long Asri, Kakak Jamila, Pak Tohat, Bang Atan, baru ada Bang Roni, Bang Durais, Mama Iman, Kak Puspa, Bang Junaidi, baru ada Bang Udin, tentunya juga ada Mbak Putri, Bang Ismail. Salam satu buat semuanya aja deh, Horas. Terima kasih banyak tentunya untuk Kak Norma ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mardo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori.
0: Lewat memori, lewat lagu ya. Ini dengan Bang Iman.
1: Bisa gila, eh. Bisa gila, eh.
0: Ini dengan siapa?
1: Iman ya.
0: Bang Iman, Iman. Betul tidak?
1: Ah.
0: Betul ya, Bang Iman ya?
1: Betul.
0: Bang Iman, bagaimana kabarnya Bang Iman?
1: Ah, kabarnya sehat. Aduh, gimana sehat?
0: Sehat selalu dong tentu ya Bang Iman. Bang Iman, hari ini mau lagu apa Bang Iman?
1: Lagu tahun berapa ini?
0: 80 sampai 90-an Bang Iman.
1: Oh, enggak lagi nih lah. Nasibku nasibmu.
0: Apa?
1: Nasibku nasibku nasibku nasibku nasibku gitu lah lagu dia.
0: Nasibku ya?
1: Nah, nasibku nasibmu gitu.
0: Oh, mungkinkah ini nasibku ya?
1: Ah,
0: oke, Bang Iman. Salam-salam ya, Bang Iman.
1: Pertama hari pertama Mbak Ado yang lagi juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Tadi ada Pak Karina kita udah masuk. Pak Sarwani. Terus ada Mbak Jasmin.
0: Mm-hmm.
1: Aku ini juga Mbak itu ini di Bandung juga. Mm-hmm. Ada Pak Reda. Ada Ayu juga di sana. Kemudian ada Bang Jawa Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Ada kasih hujan juga di Guntung sana gitu ya. Satu pasang dulu ada Mas Prabu Bagit.
0: Mm-hmm.
1: Mas Apa ada Pak Udin. Sama Indonesia ya, ada Monik.
0: Mm-hmm.
1: Dan saya kira ada Bang Ismail sama Kak Mas.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Pak Atan, Norma. Dan kita hari ini ada Nek Jumbar, Nek Karin, Pak Maridar, Pak Nga sama Bunda gitu ya. Sama Mak Dio, sama Siri Cante.
0: Mm-hmm.
1: Ada Tuan Tegar gitu ya, ada Pak Wagi kita di Prabu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kita ke kadang ada Nuratus sama Kak Isar di situ ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kak Isar juga di Sawang, ada Kali di Sindur. Kemudian ada Cik Kawin sama Mama Leni, sama Mama Fajar, Mama Lina.
0: Mm-hmm.
1: Mama Nia, kemudian di Bang Arul kita ada satu punya lain, ada Muslimin, Mama Lina, Kak Manila, kemudian ada Bang yang kiri, langsung ini ada Roni ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Roni juga, ada Kak Juliana, Bang Abid, Kak Rahal, Rahma juga. Ada Andi ya, Andi buat semua lah ya.
0: Oke, okay.
1: Ada tiga ram tiga ramai dalam ini kan ya studio.
0: Mm-hmm. Siapa lagi Bang ramai. Iman
1: ramai di studio,
0: di studio tak ramai Bang Iman,
1: ada sendiri ya.
0: Iya,
1: dua
0: sendiri ya, aja Bang Iman.
1: Yang Pak saya di dalam ada satu belum, bukan ya.
0: Yang di mana?
1: Di dalam katanya ada satu lagi deh, bukan ya.
0: Bukan Bang Iman,
1: bukan salah nama ya.
0: Mm-hmm.
1: Dapat salam dari Roni.
0: Oke, okay. Salam kembali untuk Bang Roni.
1: Oke lah, deh, makasih ya.
0: Oke, okay, itu aja Bang Iman.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Terima kasih banyak. Selamat malam Bang Iman ya. Pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam. Karena kita akan lanjutkan kembali pendengar jika masih ada kesempatan waktu ya tentunya ya. Tetap bersama kami dan di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Beh, hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu sto.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini, bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya, sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 4 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Bonne nuit.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Senin 5 Oktober 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abulia Utama nomor 2 Batam Center. Kembali lagi di hari Senin pendengar. Selamat beraktivitas kembali dan semangat menjalani hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan kami putarkan rekaman ceramah bersama Ustaz Deden dengan judul Pesan Rasulullah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Jamaah kaum muslimin, muslimat, dimanapun anda berada, pada kesempatan kuliah subuh pagi hari ini, tentu kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah, dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi, Allah kembali memberikan irodah dan juga ma'unah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan dan kesehatan untuk tetap melakukan aktivitas ibadah yang kita awali pada pagi hari ini. Semoga sisa-sisa usia yang masih ada ini akan menjadi bekal kita untuk berbuat dan melakukan pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita berharap apa yang sudah dan telah kita kerjakan akan menjadi amal soleh dan amal ibadah yang pada akhirnya akan menjadi bekal dan tabungan buat kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beriring salam, tidak lupa pula mari kita sampaikan kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang pada pagi hari ini mentauladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai aspek kehidupan, semoga kita kelak di alam akhirat nanti akan menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, taraktu fikum nasihatani. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat. Yang pertama, nasihat yang bisa berbicara, dan yang kedua, nasihat yang tidak bisa berbicara. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan nasihat yang bisa berbicara, dan apa juga yang engkau maksud dengan nasihat yang tidak bisa berbicara? Kata Nabi, nasihat yang bisa berbicara tidak ada yang adalah Al-Quranul Karim. Quran yang jumlah ayatnya ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu merupakan nasihat yang bisa berbicara. Dari berbagai aspek kebutuhan dan juga keperluan umat manusia, di dalam Al-Quran lengkap, baik isi, narasi, redaksi, dan diksi, Al-Quran tidak bisa terintervensi oleh namanya manusia. Dari mulai ayat Quran tersebut diturunkan sampai kiamat tiba, insya Allah tidak akan pernah mengalami. Kalau undang-undang ada amandemen, kalau peraturan daerah ada revisi, kalaupun juga di organisasi ada sebuah perubahan, tapi Quran insya Allah tidak akan pernah mengalami amandemen, revisi, ataupun perubahan. Artinya apa? Dari mulai diturunkan sampai kiamat tiba, itu Quran tetap seperti itu dan insya Allah akan berguna dan bermanfaat, baik di zaman saat di mana Quran diturunkan sampai kiamat tiba pun insya Allah tidak akan pernah mengalami kekurangan ataupun juga ketidakperluan itu Quran yang Allah turunkan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kembali kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Iqra, ketika waktu Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, hei Muhammad, baca oleh kamu. Nabi sampai menjawab, wama akra'uka, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril sampai kedua kalinya bilang lagi, Iqra, hei Muhammad, kamu baca. Nabi pun juga lagi-lagi menjawab, wama akra'uka. Malaikat Jibril yang ketiganya bilang lagi, Iqra ya Muhammad, hei baca oleh kamu Muhammad. Kemudian Rasulullah pun juga menjawab, wama akra'uka, apa yang harus saya jawab? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata Malaikat Jibril, sebutlah nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Dari perintah Malaikat Jibril kepada Rasulullah, bisa kita ambil sebuah kesimpulan secara singkat, bahwa Allah memerintahkan kepada kita baca
ayat Allah yang tertulis dan baca ayat Allah yang tidak tertulis. Ayat Allah yang tertulis tidak ada ini adalah Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran bicara masalah ubudiyah lengkap, ibadah dari mulai ibadah wudu, sholat, zakat, puasa, naik haji, semua lengkap di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang kurang. Satu contoh, ketika misalkan Allah memerintahkan kita untuk berwudu, Allah menegaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idakumtum ilas sholat paksilu wujuhakum, wa idiyakum ilal marofiki, wa msahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu mau mendirikan sholat, paksilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah, kata Allah, mukamu dan dua tanganmu sampai sikunya. Wa arjulakum ilal ka'bah, wa msahu biru'usikum, dan usaplah rambut kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bah, dan dua kakimu sampai mata kaki. Itu artinya apa? Dalam Al-Quran, jangankan yang besar urusan ibadah, yang kecil saja sudah Allah arahkan, sudah Allah bimbing, sudah Allah pun juga berikan petunjuk. Kenapa? Karena memang Quran itu sangat lengkap. Bicara masalah sholat, banyak ayat Allah yang memerintahkan masalah sholat. Dari mulai ayat yang mungkin berkaitan dengan puasa, bahkan dengan zakat, aqimus sholat, wa'atuz zakat, dirikan kamu sholat, kemudian laksanakan dan tunaikan zakat. Itu artinya apa? Quran juga mengatur dan juga memberikan bimbingan, bahkan petunjuk terkait bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah. Baik itu wudu, termasuk juga sholat, termasuk juga ibadah zakat, termasuk juga puasa dan juga ibadah haji. Quran memang sangat luar biasa, dan itu semuanya akan sangat berguna, bermanfaat sampai kiamat tiba. Sehingga pantas ulama mengatakan, baca oleh kamu Quran supaya kamu bisa mengartikan Quran. Artikan oleh kamu Quran supaya kamu bisa memahami Quran. Pahami oleh kamu Quran, manusia, kalau sudah paham terhadap Al-Quran, supaya kamu mampu melaksanakan isi dan kandungan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran kalau kita tidak pernah paham terhadap Quran itu sendiri? Dan bagaimana kita bisa paham terhadap Al-Quran itu sendiri kalau seandainya kita tidak pernah mengartikan Quran itu sendiri? Begitu juga, bagaimana kita bisa mengartikan Quran kalau kita tidak pernah membaca? Membaca sarana untuk bisa mengartikan, mengartikan sarana untuk bisa kita memahami, dan memahami tidak ada lain adalah sarana untuk bisa kita mengamalkan. Mari kita baca Quran supaya kita bisa mengartikan. Mari kita artikan Quran supaya kita bisa paham terhadap isi dan kandungan Al-Quran, dan mari kita pahami Al-Quran supaya kita mampu mengamalkan Al-Quran. Para pendengar, dimanapun Anda berada, betapa Quran itu sangatlah memberikan makna, memberikan arti yang amat sangat positif dalam kehidupan kita sebagai manusia. Quran betul-betul memberikan sifaun, kesehatan, ataupun juga jadi kesehatan bagi orang yang memang mau membacanya. Sehingga dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Nabi dari berbagai hadis yang mengatakan, baca oleh kamu Quran, karena Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kamu Quran, karena Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jangan sampai kita tidak mau membaca Quran, walaupun seayat ataupun juga dua ayat. Itu yang pertama, nasihat yang bisa berbicara. Yang kedua, kata Nabi, nasihat itu adalah nasihat yang tidak bisa berbicara. Sahabat kembali bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan nasihat yang tidak bisa berbicara?
Nabi mengatakan nasihat yang tidak bisa berbicara tidak ada lain adalah kematian. Dalam hadisnya Nabi mengatakan kapa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu merupakan bagian daripada nasihat. Sehingga Nabi pernah mengatakan udhkuru hadhimul ladad. Ingatlah kamu sekalian kepada sesuatu yang akan memutuskan kenikmatan. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasul, apa itu yang engkau maksudkan ya Rasul? Rasulullah mengatakan al-mautu, kematian itulah yang akan bisa memutuskan kenikmatan. Imam Al-Ghazali dalam keterangannya mengatakan, apabila seseorang mengingat kepada kematian, maka ada dua kemuliaan bagi orang yang mengingat kematian itu. Kemuliaan pertama, ketika orang mengingat kematian, insya Allah dia akan punya semangat melaksanakan ibadah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa kita kalau sudah ingat kepada kematian, satu contoh, misalkan di saat kita tahu percis bahwa besok akan meninggal, saya yakin dan percaya kita malam ini ataupun juga dari di mana kita tahu bahwa besok akan meninggal, barangkali konsentrasi fokus kita untuk betul-betul mempersiapkan diri dengan kematian itu sendiri. Kalau memang bisa sholat yang banyak, banyaklah sholatnya. Kalau memang pun juga bisa baca Quran, baca Quranlah dulu. Kalau memang bisa zikir dan juga doa, berzikirlah dan berdoalah di saat itu. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kita akan segera meninggal. Kalau sudah siap kita akan meninggal, tentu kita tahu persis bahwa Nabi pernah menyampaikan dalam sabdanya, yattabi'ul mayit salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit meninggal itu yang dibawa cuma tiga, kata Nabi. Yang pertama apa? Yang pertama tidak ada yang adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa amaluhu. Yang ketiga, tidak ada lain adalah hartanya. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, dan yang ketiga amal. Yang dua akan kembali, yang satu akan tetap. Apa itu yang kembali? Pertama keluarga. Seorang suami meninggal dunia, istri dan anak-anak pasti akan ikut membersamai sampai ke kuburan. Bukan cuma istri dan anak, tapi insya Allah tetangga akan ikut, handai tolan pun juga tidak mau ketinggalan, bahkan kerabat dekat, sahabat pun juga akan mengantarkan jenazah ke kuburan. Kenapa? Ini yang terakhir kalinya sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang meninggal dunia. Semua orang akan mengantarkan tanpa terkecuali. Istri dan anak-anak kita akan berkata,

Bagi suami, begitu sang suami sudah membujur kaku, maka tidak ada lagi isi pun akan mendekat dengan kita. Itu artinya apa? Keluarga akan kita tinggalkan. Anak sayang betul dengan kita sebagai orang tuanya, seanak pun juga sama. Tidak akan pernah mau menemani kita di dalam kubur dan di alam barzah. Satu persatu tetangga pergi, andai tolan pun meninggalkan, kerabat dekat pun juga sudah tidak ada dekat, kemudian keluarga pun juga mungkin saat itu 1 jam, mungkin 2 jam akan nunggu di dalam kuburan. Kenapa? Untuk melepas rindu kepada sang suami kalau memang itu istri, untuk melepas rindu kalau memang pun juga misalkan anak kepada ayahnya. Tetapi setelah itu pun juga mereka satu persatu pada meninggalkan kuburan itu, dan kita akan tetap sendiri di dalam kuburan. Sehingga dengan demikian, keluarga akan kita tinggalkan. Tidak ada seorang pun yang akan menemani kita. Yang kedua apa? Wa maluhu, hartanya. Harta, ketika kita mencari sampai peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mau tahu dengan capek. Yang penting kita cari harta sebanyak-banyaknya, kita cari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kita mengumpulkan harta tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah harta kita kumpulkan, rumah megah, mewah, seisi rumah pun juga lek, semua kursi lek, meja makan lek, tempat tidur lek, kemudian segala macam yang ada di rumah kita semuanya lek. Tetapi yakin dan percaya, ketika kita meninggal dunia, semuanya pun tidak akan ada yang kita bawa. Semua akan kita tinggalkan. Harta yang banyak akan kita tinggalkan, kekayaan yang tidak sedikit akan kita tinggalkan. Semua yang kita punya, tidak ada satu pun yang akan kita bawa. Betapa harta cuman sekedar titipan saja, ketika kita mencarinya, betapa kita pun juga tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah mengenal capek. Tapi begitu kita meninggal, semua akan kita tinggalkan, semua kita pun juga tidak akan kita lihat lagi. Siapa yang akan menikmati kalau kita sebagai suami yang mencarinya hanya istri dan anak-anak kita? Siapa yang akan menikmati kalau kita sebagai istri hanya suami dan anak-anak kita yang akan menikmati jerih payah seorang istri menemani suami ketika mencari harta? Harta semua akan kita tinggalkan. Betapa kekayaan itu tidak akan bisa membantu dan menyelamatkan kita ketika saat datangnya malaikat Azrail. Tidak ada harta banyak pun juga bisa menahan untuk bisa menolak daripada kedatangan malaikat Azrail. Dengan demikian, harta yang kita punya akan kita tinggalkan dan tidak akan pernah kita bawa. Tetapi ulama mengatakan, apa harta yang akan kita bisa kita bawa? Cuman tidak ada lain adalah harta yang memang digunakan di jalan Allah, harta yang digunakan dipakai ibadah, harta yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah harta yang insya Allah akan kita bawa. Sehingga keluarga kita, harta kita akan kita tinggalkan. Apa yang akan tetap menjadi teman setia kita, tidak ada lain adalah wa amaluhu, dan amalnya. Amal yang baik itulah yang akan menjadi teman setia kita. Amal yang tidak baik itu juga yang akan menjadi teman setia kita. Kalau kita punya amal baik, yakin dan percaya, maka kita akan bahagia ketika ada di dalam alam barzah dan juga ketika ada di alam akhirat nanti. Tetapi amal yang kita bawa ini amal yang tidak baik, maka sudah pasti kesengsaraan, kesulitan, bahkan boleh jadi kebingungan dan penyesalan akan terjadi dan akan kita rasakan di saat kita ada di alam barzah. Sehingga Imam Ali karamallahu wajha mengatakan, itu kuburan adalah tempat yang amat sangat gersang, itu kuburan tempat yang amat sangat sempit, itu kuburan tempat yang amat sangat gelap. Gelap iya, sempit iya, kemudian penyesalan tempatnya iya. Itulah yang namanya kuburan. Sehingga dengan demikian, kita berharap dengan apa yang disampaikan oleh Nabi,
bahwa amal ibadah

itu sendiri yang akan menjadi teman setia kita, yang akan menemani kita ketika kita ada di alam barzah. Al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratin min hufarin niran. Kuburan itu akan bisa menjadi taman-taman surga, bisa jadi akan menjadi lubang api neraka. Artinya apa? Orang di dalam kubur akan merasa nyaman, bahagia, tenang, penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena dikala dia hidup di dunianya, memang betul-betul dia mengumpulkan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah-ibadah. Seperti yang disampaikan oleh ulama Imam Al-Ghazali, jadi di safinah fa'inal bahro amik. Perbaharuilah kapal yang akan digunakan untuk menyeberang. Kenapa? Karena lautan yang diseberangi itu dalam dan luas. Beliau memberikan ilustrasi. Perbaharuilah ibadah dari mulai sekarang. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan akhirat itu sangat kekal dan abadi. Tidak akan ada hal sesuatu yang akan bisa kita bawa kecuali adalah amal ibadah kita. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan nasihat yang Nabi sampaikan. Pertama, nasihat yang bisa berbicara. Yang kedua, nasihat yang tidak bisa berbicara. Nasihat yang bisa bicara, Quran. Mari kita baca Quran, mari kita semarakan Quran, dan mari kita jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, kematian itu merupakan bagian daripada nasihat. Kalau hari ini kita mengantarkan mayat ke kuburan, kita harus ngurut dada. Mungkin minggu depan kita yang akan diantarkan. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Nabi akan menjadi bagian daripada perenungan buat kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Bantuan fisik, sarana prasarana di pendidikan provinsi Kepri 2 tahun ini luar biasa.
3: Tambahan motif-motif lagi agar bisa berkembang lagi batik kita.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah pusat perkuat sarana pendidikan Kepri melalui Astacita. Motif batik Batam diharapkan semakin bervariasi. Warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Tasya Safira.

0: Berita pertama, pendengar. Program Astacita Pemerintah Pusat turut mendorong penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Laporan Nurul Mahfud.
1: Dukungan pemerintah pusat melalui program Astacita di bidang pendidikan turut memperkuat pembangunan dan pemerataan infrastruktur sekolah di Provinsi Kepri. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan, terutama melalui pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, mengatakan dukungan pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Menurutnya, pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik.
2: Alhamdulillah kita melihat Astacita Presiden luar biasa di Kepri, yang mana kita pertama bantuan fisik sarana prasarana di pendidikan Provinsi Kepri 2 tahun ini luar biasa. Sehingga sarana prasarana terutama SLB, SMA, SMK itu udah luar biasa, sehingga selama ini anak-anak kita yang kekurangan ruang kelas baru, toilet, utilitas yang lainnya, alhamdulillah sudah hampir terpenuhi.
1: Pemprov Kepri akan terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan terhadap sektor pendidikan dapat berkelanjutan. Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas pendidikan juga diharapkan berjalan beriringan dengan pemenuhan fasilitas pendukung, sehingga siswa di seluruh wilayah Kepri memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan setara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan disahkan pada Oktober nanti masih diperdebatkan antara buruh dan pengusaha. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan...
4: Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan diprediksi akan segera disahkan dalam bulan Oktober mendatang. Ada beberapa hal yang dibahas dalam revisi tersebut. Di antaranya ialah perlindungan pencari kerja, aturan pekerja platform digital, aturan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan juga perlindungan pekerja disabilitas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Batam, Rafki Rashid, kepada RRI memastikan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini telah mengakomodir masukan dari semua pihak, baik itu perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, dan juga pemerintah. Rafki tak menampik bahwa masih ada beberapa poin yang masih diperdebatkan. Akan tetapi dirinya berharap tujuan terbaik dapat segera tercapai.
3: Pada prinsipnya kan ke sebuah produk undang-undang itu mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan pengusaha juga tentu memperhatikan juga aspirasi dari kawan-kawan pekerja melalui serikat pekerja yang terlibat dalam membahas rancangan undang-undang tersebut. Draft itu memang dibahas bersama-sama antara APindo dan serikat pekerja, di mana juga pemerintah tentunya yang berkepentingan di sini. Kita mendapat informasi kalau masih ada perbedaan-perbedaan pendapat antara pekerja dengan pihak pengusaha namanya APindo yang ikut dalam pembahasan ini, ya, sehingga sampai akhir September ini belum terlihat tanda-tanda ada kesepakatan dan akan mengerucut kepada apa namanya pengesahan.
4: Di tempat yang berbeda, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Suprapto, mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu haruslah mengakomodir semua pihak. Ia meminta seluruh hak pekerja dapat diakomodir dan tidak berat sebelah, mengingat DPR didominasi oleh para pengusaha.
5: Draftnya mungkin dari teman-teman pengusaha juga, dari pemerintah juga, dari DPR RI-nya sendiri juga sudah punya draftnya. Dan perlu kita juga ingat, anggota DPR RI itu mayoritas adalah pengusaha. Kan itu, pengusaha ada atau tidak, pasti mereka juga akan membawa kepentingan-kepentingan mereka gitu loh. Kalau bukan kita yang dari luar, dari pekerja yang tidak mempunyai wakil di sana untuk menyuarakan di luar parlemen, siapa lagi yang akan menyuarakan, kan itu.
4: Meski berbagai poin telah masuk dalam draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, hingga kini belum menjadi aturan yang berlaku. DPR masih menunggu jawaban Presiden mengenai kementerian yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Jika nantinya disahkan, ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Omnibus Law akan dicabut dan digantikan dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. 4.000 lulusan SMA atau SMK di Kabil menganggur. Warga minta pemerintah menyediakan balai latihan kerja dan sertifikasi gratis. Laporan Sarah Melina.
6: Warga Kabil Batam meminta pemerintah menyediakan balai latihan kerja khusus untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Permintaan itu disampaikan di tengah keberadaan 153 perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Afrizon, seorang warga Kabil, menilai keberadaan industri belum otomatis membuat anak lokal mendapatkan pekerjaan. Salah satu kendala adalah lulusan SMA dan SMK yang masih kesulitan masuk perusahaan karena belum memiliki keterampilan dan sertifikasi yang menjadi syarat utama.
7: Kami contohnya ini memang benar. Banyak perusahaan, kami ini tikus mati di lumbung padi. Ini. Betul. Itu memang apanya? 153 perusahaan yang ada di Kabil. Tapi yang kerja pengangguran untuk kelurahan Kabil 4.800 orang.
6: Persoalan lainnya adalah biaya sertifikasi. Afrizon mengatakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi keahlian dapat mencapai belasan juta rupiah sehingga tidak semua keluarga mampu untuk membayarnya. Pelatihan juga diharapkan diberikan secara gratis dan memiliki hubungan langsung dengan perusahaan sehingga peserta yang telah memiliki keterampilan dan sertifikasi dapat peluang lebih besar untuk direkrut. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Berita selanjutnya mendengar, pemberian makan bergizi gratis atau MBG saja tidak cukup untuk menurunkan angka stunting apabila tidak diimbangi dengan pola asuh terhadap anak yang baik. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, pemberian makanan bergizi bukan satu-satunya faktor dalam upaya mencegah stunting. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan dampak pemberian makanan bergizi sangat bergantung pada penyebab masalah yang dialami anak. Menurutnya, apabila masalah pertumbuhan berkaitan dengan kekurangan asupan gizi karena keterbatasan ekonomi keluarga, MBG dapat memberikan manfaat yang cukup besar. Namun, kondisi berbeda dapat terjadi apabila masalah pertumbuhan berkaitan dengan pola asuh anak.
9: Kalau pemberian gizi ya, kalau dihubungkan dengan stunting, kita lihat dulu lah, stunting itu penyebabnya apa dulu gitu. Stunting itu rata, kalau yang stunting karena kurang gizi ya, karena orang tuanya nggak mampu, dengan adanya MBG itu sangat membantu. Tapi kalau yang misalnya karena pola asuh yang salah ya, kurang sekali ya, misalnya manfaatnya juga nggak terlalu, tapi tetap kalau untuk pemenuhan gizinya dengan adanya MBG itu sangat membantu mereka.
8: Winair mengatakan pemenuhan gizi tetap menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan anak. Ia menyebut dari pemantauan di Posyandu, anak-anak yang sebelumnya memiliki kebutuhan gizi yang kurang terpenuhi dapat mengalami perubahan setelah mendapatkan MBG. Namun, menurutnya, orang tua juga perlu memperbaiki pola asuh apabila faktor tersebut menjadi penyebab masalah pertumbuhan anak. Dengan demikian, pemberian makanan bergizi melalui MBG perlu berjalan bersama dengan perhatian orang tua terhadap pola makan dan pola asuh anak. Dari Batam Kepulauan Riau, Faiki Ben Musaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
10: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya, citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
11: Saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Kita sekarang sudah membuat desain-desain batik macam mana diminati sama anak-anak muda. Terus pola-polanya juga warna, kita sudah mencoba menggiring selera anak muda untuk memakai batik. Mudah-mudahan ini memang enggak gampang ya, tapi kita yakin ke depan anak-anak muda seperti tadi yang mendampingi ibu anak-anak, ya kan, itu yang lagi berbatik ria, baik pakaian ataupun lagi membuat batik di anak-anak muda semua.
10: Hal serupa disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Erlita Amsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Gria Batik Valencia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erlita mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
12: Selamat Hari Batik, karena hari ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Batik Nasional. Dan tentu saja saya berharap selaku Ketua Dekranasda Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang, dan mungkin nanti kepada pembatik mungkin ada tambahan motif-motif lagi agar bisa berkembang lagi batik kita, dan semoga bisa maju dan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
10: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Geria Batik Palensia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Batam Erlita Amsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
0: Berita lainnya, pendengar, kebijakan tarif tertentu pada layanan paten dinilai perlu dikaji agar keringanan biaya tidak hanya diberikan pada kelompok tertentu, tetapi juga dapat menjangkau inventor atau pemohon paten individu. Laporan Renita Suharjana.
13: Dosen Universitas Internasional Batam FUD Priyo Amboro menilai aturan tarif tertentu dalam Permenkumham nomor 20 tahun 2020 belum sepenuhnya mengakomodasi inventor paten dari kalangan individu. Menurutnya, skema keringanan saat ini lebih banyak ditujukan kepada kelompok seperti UMKM, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dengan persyaratan tertentu. Menurut Yudi, persoalan biaya tidak hanya muncul ketika paten sudah terdaftar dan masuk tahap pemeliharaan. Biaya juga menjadi bagian dari proses sejak pengajuan hingga pemeriksaan substantif, sehingga perlu dikaji pada tahap mana keringanan tarif paling dibutuhkan oleh pemohon.
14: Nah, pertanyaannya, ketika akses yang sama itu terhambat oleh karena biaya, maka hukum itu harus hadir di situ. Poinnya di situ. Maka kita harus identifikasi kapan penghalang itu ada, di tahap mana penghalang itu ada. Kalau berkaitan dengan biaya, nah disitulah kita bisa atur. Verifikasi itu penting, betul. Ada syarat-syarat yang harus dipatuhi, betul. Tapi harus ada way out-nya. Jangan verifikasi selesai, syaratnya sudah kita buat, verifikasi selesai, ternyata ketika ada pelanggaran, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada way out yang harus kita juga atur nantinya.
13: Yudi mengatakan kebijakan tarif dapat disusun dengan mempertimbangkan subjek pemohon, tahapan pengajuan, serta mekanisme pembuktian agar keringanan diberikan kepada pihak yang memang memenuhi kriteria. Ia juga menilai pengalaman negara lain dapat menjadi bahan perbandingan, tetapi penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, demi mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman, serta mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan. Laporan Meta Fajar Walinda. Untuk mewujudkan Batam sebagai kota layak anak, lingkungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 009 Nongsa, Aninda Aprilia Hasan mengatakan, perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam mendampingi mereka memasuki masa remaja.
15: Saya melihat anak-anak mulai memasuki masa remaja. Mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan dan tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan, dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan, sesuai dengan program pemerintah sekarang.
0: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam, mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru BK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.
16: Masalah yang paling sering dihadapi oleh remaja pada saat sekarang ini adalah masalah identitas dan juga emosi, di mana banyak anak-anak kita yang mengalami rasa kepercayaan diri yang rendah, kemudian tidak merasa dihargai, dan juga adanya tekanan ya yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemasnya yang berlebihan, kemudian adanya perasaan dibanding-bandingkan baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya.
0: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
17: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari puluhan negara dan wilayah dari 90 hari menjadi 30 hari. Aturan baru tersebut mulai berlaku pada 15 September 2026. Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan tindak kejahatan yang melibatkan warga negara asing. Sektor pariwisata memiliki peran penting bagi perekonomian Thailand. Namun pemerintah belakangan menghadapi sejumlah kasus yang melibatkan warga negara asing. Indonesia juga termasuk dalam 93 negara dan wilayah yang sebelumnya mendapatkan fasilitas bebas visa selama 60 hari. Mulai 15 September, fasilitas bebas visa selama 60 hari tersebut akan dicabut. Thailand kemudian menerapkan skema baru dengan durasi dan daftar negara yang berbeda. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo tak melihat rekor pertemuan timnas Indonesia melawan Thailand sebagai patokan jelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Final FIFA ASEAN Cup 2026, timnas Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Senin 5 Oktober pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Thailand disebut menjadi lawan terkuat skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sebelumnya bersua Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sejarah menjelaskan, timnas Indonesia selalu kesulitan menang ketika bertemu Thailand. Walau demikian, Bung Joy menilai bahwa timnas Indonesia sudah jauh berubah dan tak lagi menganggap Thailand sebagai lawan yang sulit dikalahkan. Berkaca dari pertandingan terakhir kontra Bangladesh, ia menilai jika timnas Indonesia takkan terpengaruh dengan rekor buruk bersua Thailand. Walau demikian, rekor pertemuan memang tak bisa dilupakan bahwa Thailand masih unggul dari Indonesia sehingga perlu diwaspadai. Sementara itu dari IBL, Indonesian Basketball League kembali menghadirkan All Indonesian 2026, kompetisi yang memberikan panggung bagi para pemain Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus mengambil peran utama bagi tim masing-masing. All Indonesian 2026 akan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November 2026 di Gor Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor. Kehadiran turnamen ini melanjutkan semangat kompetisi di luar musim reguler yang memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain lokal untuk mendapatkan menit bermain, mengambil tanggung jawab, serta menjadi kekuatan utama di lapangan. Direktur utama IBL, Junas Miradiarsah, mengatakan All Indonesian menjadi salah satu wadah penting bagi pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan lebih besar dalam menunjukkan kualitas mereka. Kabar lainnya, tim bulu tangkis Indonesia terbang ke Mesir guna mengikuti kejuaraan dunia junior 2026. Mereka pergi dengan membawa momen positif dari seniornya di Asian Games Aichi Nagoya. Tim Indonesia bertolak menuju Kairo dalam dua kloter. Manajer tim kejuaraan dunia junior 2026, Eskar Denatara, mengatakan atlet-atlet berangkat dalam keadaan sehat dan siap tempur baik fisik, teknik, strategi, dan mental. Kejuaraan dunia junior di Mesir nomor tim akan bergulir 5 hingga 10 Oktober. Setelah itu dilanjutkan nomor individu 2 hari kemudian atau 12 hingga 17 Oktober 2026. Sekian berita olahraga, saya Nurul Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah pusat perkuat sarana pendidikan Kepri melalui Astacita. Motif batik Batam diharapkan semakin bervariasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Tafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan berhubung dengan Abda Niki Agnes yang akan menyampaikan live report dari lokasi Simpang KDA Luar.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang KD Aluar. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Aibda Niki Agnes di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi, Aibda Niki Agnes.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Aibda Niki Agnes dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Baik, baik.
0: Baik. Boleh silakan disampaikan langsung untuk arus lalu lintas dari lokasi Simpang KD Aluar.
1: Baik. Selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan

0: mengalami kepadatan dan juga jalur mana yang masih relatif lancar?
1: Baik, yang terlihat sudah mulai padat dari arah simpang KDA Dalam menuju simpang ke Primol, dan yang masih terlihat dari arah simpang Bundaran Kabel menuju simpang ke Primol juga sudah mulai padat. Demikian.
0: Baik, untuk ketaatan pengendara, apakah sudah sesuai dengan peraturan ini, Abi dan Niki?
1: Untuk di simpang KDA luar ini, kendaraan sudah maupun roda 2 ataupun roda 4 sudah mulai menaati peraturan lalu lintas, yaitu roda 2 sudah mulai di jalur sebelah kiri dan roda 4 sudah mulai di jalur sebelah kanan.
0: Baik, kalau untuk bagaimana upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas saat peningkatan volume di jam 6:40 nanti?
1: Mungkin kami akan lakukan pengaturan mempercepat kendaraan yang dari arah simpang KDA Dalam menuju simpang KDA Luar.
0: Baik. Terakhir, Abi dan Niki, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik. Pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu mengenakan helm ganda apabila bawa penumpang, dan untuk roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlintas, stop pelanggaran, stop kekerasan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Terima kasih, Abi dan Niki Agnes, untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi simpang KDA Luar pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu. Baik pendengar, itu tadi laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi simpang KDA Luar. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, dan jaga ketertiban bersama di jalan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion, semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri, karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkembang.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.